0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...95,1 FM Pro4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya tuh yang abotia. Patut itu mempota lulu syukuru dewa syukuru ode olio eya tamalimo motamalamah etutu eya lo umma aminalamah luku. Salawati wa salamu wa batalu antama ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Tanggil batama ode ongo ngala alio mongo sahabat ilio walotonu lata lo duduk ahi ningalio doando tima-tima mangasare atilio. Syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru hiang donggolo oto dua. Insya Allah itu amiyati ada boi sehat tiahi kuat tiahi orjiki ato dula hebotia tunggu lo mola akhiria. Wa utipi aminia
3: amin ya rabbal alamin.
2: Ngod lama ngod ato ju to udumu dupa botia amiatia mamai lo hadiria uma muslita molo ia walo uhi walia metoli punto botia walo usiritalo uito uma longo alo to li punto hulondalo labo tohianga botia usiritala botia ju apa dulu
3: tentang kemiskinan yang masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
2: Kemiskinan, ya. Nah itu, alhamdulillah dengan adanya sensus ekonomi ini, nah ini akan terselesaikan. Yang penting kita menjawab sensus ekonomi ini yang dengan jujur dan benar. Karena supaya apa yang dibantukan itu diperbantukan oleh pemerintah kena sasaran.
3: Betul.
2: Mesti jo mau tamitalo tiba-tiba. Wow, miskin itu jo sepanjang hayat jam pulito. Ya. Lalu semuanya miskin itu tiba jo tidak dapat betul hilau. Ya, itu baik-baik. Mambo labo hilau dong kami segini. Ya, itu betul
3: belum hilau. Iya.
2: Itu. Bolu olo ada yang punya kategori miskin baru tiba-tiba sudah tidak mendapat apa-apa beasiswa wolo dan lain sebagainya. Ada orang tua rasa keberatan. Ya. Karena apa? Penilaian sekolah itu dilihat kan anak sudah bawa HP ke sekolah.
3: Iya.
2: Ya. Oke, itu betul HP bayi lo tahu. Katakanlah. Tapi ini pulsa kan tidak mungkin bayi lo tahu kan.
3: Beli sendiri kan.
2: Ya, itu berarti ya, pemikirannya sudah mampu.
3: Masih kategori miskinkah itu?
2: Ya, sudah mampu. Saya enggak tiba-tiba Budia u kategori miskin tialian bo ulo montaji pada umumnya miskin. Ya.
3: Macam ini rumah pitate, DP dinding, di dalam ada AC, ada kulkas, ada televisi besar.
2: Ya, layar datar lagi.
3: Layar datar lagi, ya. Bukan tabung-tabung begitu.
2: Ya, ndak itu. Indah data lo betul itu. Nah itu, tapi masih minta dikategorikan miskin. Nah itu yang ukuran lo miskin itu walau
3: iya. Tapi fenomena belakangan ini Pak Kuni, kemiskinan itu tidak hanya soal pendapatan yang rendah. Tapi bagaimana mampu bertahan ketika menghadapi krisis.
2: Nah itu. Tapi kebanyakan orang pemahaman itu karena pendapatannya rendah, tidak mencukupi. Ya, memang juga. Ya, itu beda. Pandangalah ode lunggong onto o ato. Pandangalah ode o ato onto lunggong. Artinya tidak berkecukupan.
3: Iya.
2: Itu beda. Ima awalnya anjam buli jam otuli dan itu bukan rahasia umum lagi.
3: Iya, iya.
2: Yo, itu beito. Indah itu beito. Polianu polimo otapu bantuan. Mesti kena sasaran. Karena walo tapolangola itu ialah ilawata moto anga itu ialah taluh. Artinya tepat sasaran.
3: Iya, jangan tabu balik.
2: Iya. Tak pelang laboh ialah taluhu ati Allah, yo. Tak itu. Tamu
3: to angu boh ialah
2: ila.
3: Ila.
2: Yo.
3: Somo badodu.
2: Tak itu. Botak bulabe itu.
3: Botak bulabe.
2: Yo, madin tak bulabe, mata bulabe. Tak. Tak itu. Untuk betiju, ya penala uju dengan adanya beti, tapi adanya buti polo dulu lah eh mali miskin semua poli ini ya itu begitu karena apa petani petani tidak ada hasil
3: iya
2: ya mau tidak mau barang itu naik sedangkan pendapatan begitu begitu dah itu barang pada naik pendapatan jauh hengah nah mali mali kategori miskin poli itu karena dia mambo motali ati motali uang 100 ribu anjam mau wolo delola de patali.
3: Iya.
2: Iya no mau mol me 100 ribu mana datau binda oro. Masa dia 100 ribu berdua macam barang. Nah itu berdua macam sembako. Kopi opo. Nah untuk bertuju umat satia ya bolo hemat hemat. Nah, itu makanya itu diharapkan ke kita itu supaya tidak terlalu banyak pengeluaran. Pengeluaran botiaju mampom pemulomola.
3: Iya.
2: Wali wololam pemuloto polo dulu lahir rajin menyiram. Itu. Artinya yang kita tanam ini, walau dia kecil-kecilan, tapi dia sangat bermanfaat.
3: Iya.
2: Beti malita, tamate,
3: sayur-sayuran,
2: sayuri melalui penanaman hortikultura,
3: hidroponik, macam di Pak Hendrik Abai. Pokoknya tiap pagi nih Pak Hendrik ini dengar-dengar tipaku nih dan tiap siang dengar-dengar Hulontalo.
2: Nah itu jo, i hidroponik kalau dia betul terancam.
3: Iya betul Pak Kuni. Iya,
2: karena dia main air.
3: Air.
2: Jo, itu terlalu terus sih kecuali dia anu oali.
3: Iya.
2: Iya, ma pakai alih medap. Iya, polidap juga menghisap strom.
3: Iya listrik.
2: Pendapatan normal. Iya pokoknya saling isap menghisap bukti. Iya. Iya. Kecuali kalau kita pakai dap, pakai tenaga surya.
3: Iya, iya, iya. Bawa mahalnya poli itu.
2: Tidak, itu poli.
3: DP mesin.
2: Itu. Baru oleh itu DP. Dia mau, apa DP nama itu, melipat Allah itu. Dia mendapat akang panas matahari itu.
3: Iya.
2: Tidak, itu. Kalau DP mesin itu biasa, cuma DP itu mendatangkan strom itu dari matahari itu. Tenaga surya. Untuk itu, itu yang sangat hemat, karena bobo haharapu dulahu kan?
3: DP panel.
2: Jo, untuk itu bobo haharapu dulahu tio. Itu jamalo polu walalo ongkos tidak datang.
3: Iya, iya.
2: Pengeluarnya minim. Wanu putih abak pakai dapu auto ali. Itu patuh sih kan buat strom. Ya. Yeah. Nah, bopi hidup itu poli wanu hidroponik ada pengembalian poli. Nanti ada pengembaliannya ya jual sayur dan lain-lain sebagainya itu.
3: Iya.
2: Nah, uti-uti dongko dua u upamatulalo masih ada yang bisa diharapkan. Nah, bopi itu hati ya po, debo susah mau untungi.
3: Yang rajin yang mungkin masih merasakan Pak Kuni, yang rajin masih merasakan DP untung.
2: Nah itu, Allah yo butuh yo lanting yo pelangi yo, nah beti itu Allah yo butuh yo lanting yo pelangi yo. Itu di tingkat kita di bawah.
3: Iya.
2: Kalau di atas justru tetap lanting, kalau tetap buting tinggi lah ambong yo. Iya, itu beda kan. Justru tiap waktu gua atung ke ngati ta lebih tinggi lah ambung iyo.
3: Iya betul.
2: Kalau Allah yo butuh iyo lanting iyo pelangi ya, kita tingkat bawah. Ya kalau tingkat atas tidak berlaku itu malah tak bubale. Nah itu boleh maafkan Allah dah bawa itu butik bulu huta.
3: Iya. Kembali ke topik.
2: Iya, nah itu juga ada kaitannya. Kalau memang ini dicurahkan untuk rakyat, tidak sesiksa begini.
3: Iya.
2: Iya.
3: Bahkan Pak Kuni, ada beberapa informasi viral di media-media ini.
2: Iya. Nah itu Jo, itu. Ya gimana gitu. Nah, boy yang penting itu betia tetap mau pehu.
3: Sehingga
2: hulilo boy itu uiloani tetap itu tinggal di botol kalajaan tuh.
3: Saya.
2: Yang penting umat tuh dua betia lale, aman. Dibawa ke dalam rumah, aman. Yo, dah uti beti.
3: Hasil keringat yang tidak haram.
2: Iya.
3: Halal.
2: Dah itu arti orang yang pas-pasan dengan anaknya sekolah jadi siswa baru mau rasawa. Itu mau rasawa bila maati tima auto mufida.
3: Tentu tipe aku ini sudah pali Allah saya di situ.
2: Deh bolo siapa orang yang tidak masuk di situ.
3: Di Mufida, di Ramedia.
2: Dia angkat tangan
3: di Toko Ira.
2: Dia tuan angkat tangan tapan tidak masuk di situ. Karena mau ke sekolah tuala. Nah, ini ya kesana hati popo. Ya dicukup-cukupkan. Indo. Itu nunu cari kamar dulu yang di bawah harga karena memang oleh perayu ala Allah itu begitu. Karena dia harus dicukup-cukupkan. Karena banyak arti betia, ya itu karena pendapatan itu arti pas-pasan, apalagi yang pendapatannya minim, wawala iyo uhilamu sikola, nanti orang mau tidak mau mau buli, ya, nah itu demi anak, demi anak, demi masa depan anak.
3: Tapi paling banyak Pak Kuni, yang sukses-sukses itu paling banyak orang-orang yang di tingkat menengah ke bawah.
2: Nah itu.
3: Yang sukses-sukses itu.
2: Iya, itu karena orang menengah ke atas masa nangis tinggal niyo. Mona iya, mona di sekolah, limbat atau
3: sekolah.
2: Iya, limbat atau sekolah.
3: Iya.
2: Itu, wanu tengah orang pas-pasan selalu dalam pantauan.
3: Iya.
2: Itu baru boleh dunia sekarang anak-anak itu harus diajak untuk bersabar karena dunia sekarang ini dunia belanja. Ya gemar belanja apalagi yang muda-muda sekarang. Andia botimo tuha tau lo hilal mengolio tidak pakai.
3: Kadang-kadang juga yang konsumtif Pak Kuni ya.
2: Iya. Beti-beti jo i mau lolo ya, dia pokoknya itu ambak bom.
3: I bertani ke sana tidak perlu malu untuk bertani, bercocok tanam. Pe banyak sekali ini yang mau tanam.
2: Nah itu lo, jangan malu mengaku sebagai seorang petani.
3: Iya.
2: Karena seorang petani itu harus bangga karena bisa mengenyangkan perut orang.
3: Wis benar.
2: Iya.
3: Ada itu apa namanya itu kalimat yang pernah disampaikan oleh Bang Narji. komedian yang sekarang so beralih profesi jadi petani sukses.
2: Nah, dari itu banyak yang beralih begitu. Apalagi juga para pensiunan-pensiunan.
3: Iya. Iya, dapat ingat Pak di Komdan Haji.
2: Iya. Beralih itu jadi petani karena di samping itu jadi hiburan. Sebagai pensiunan itu merupakan hiburan bagi seorang pensiun. Ya, hiburan tapi mendapatkan hasil. Karena seorang pensiunan kalau dia diam, otaknya tidak bergerak, berbagai macam penyakit yang akan timbul. Iya. Makanya jangan pasrah kepada ketuaan. Kalau kebiasaan kita ngobrol dengan orang, kebiasaan yang dikurangi itu tidak mungkin malam minggu, nongki-nongki, yang begitu yang tidak masuk akal. Tapi kalau dengan hubungan dengan manusia jangan dibatasi oleh mapanggola di atas, jangan. Itu kebanyakan kita kan begitu. Langsung pasrah dengan keadaan ulat tipe.
3: Berusaha ikhtiar.
2: Iya, itu. Dan itu imun akan turun kalau selalu beranggapan begitu. Yang penting kan bercerita dengan orang kan tidak balahu'o, tidak apa, tidak minum, tidak apa segala macam.
3: Apa itu lahu'o Pak Kun?
2: Ya, lahu'o tiali yang gombalan-gombalan yang banyak busa.
3: Busa
2: sekali.
3: Oh, keracunan.
2: Untuk bertuju, apalagi lebih tinggal anak mula de pengimbang. Kalau memang boleh bekerja ya kerja. Kalau memang sudah berat panggil orang. Tidak alih hasil lo pengimbang tidak bopok tulia lo. Tapi orang di sawah sekarang ini sudah mulai sibuk. Alhamdulillah air masih tetap ada. Nah itu, tapi yang diilengi hati itu, yang dibinde itu, yang kalau pengimba air masih ada. Tapi yang diilengi hati yang sudah teriak masati ya. Mak delo daun bawang hati dorang pe daun minum. Serta gulung-gulung kan.
3: Daun bawang itu kan memang otak gulung-gulung Pak Kun.
2: Nah itu menjadi gulung-gulung begitu toh. Nah ada itu sehingga jadi pertanyaan orang. Semua daun itu punya pinggirnya, tapi ada satu daun yang tidak punya pinggirnya.
3: Daun pintu.
2: Ya itu daun tanaman.
3: Oh, daun tanaman.
2: Kalau daun pintu ada pinggirnya. Ada pinggirnya. Itu daun bawang, daun bawang.
3: Daun bawang.
2: Mana yang bawangnya, daun bawangnya ada pinggirnya? Tidak ada. Bulat kan dia. Tekad bulat seorang petani itu. Walau komentar.
3: Belum ada nih komentar. Masih ditunggu.
2: Terdualah juta nama komentar. Tola miatia mahale odia. So naik ini barang begini, ya silakan. Tamo komentar mai, paling biar kita mau komentar ke sana ini emangnya mau turun di harga.
3: Oh ini so masuk. Minggu kemarin saya juga sempat di sensus. Pokoknya segala rupa dia so tanya. Jawab kasana dengan jujur. Karena so dengar dari Tipa Kunitita tuh jawab jujur. Terus derang ada tanya-tanya sambil bab video. Baru so minta berkas ini itu. Riki so berapa tahun kasih yang cuma habis dijanji bulan ini. Bulan itu sampai dunia sekarang ati tetap begitu. Lia kasana cuman orang yang masih layak DP rumah yang dapat bedah. Itu rumah yang somo rubuh cuma habis dijanji. Di sensus deng di berkas memang sungguh disayangkan ati. Kita tuh poli cuma ada babacain.
2: Siapa Wido?
3: Ti Ibu Lydia.
2: Ya tentunya kriterianya itu juga ada. Kalau memang kita lihat keadaannya begitu, apa tanahnya itu miliknya. itu kan memang harus dibuktikan dengan sertifikat. Kan di kelurahan itu pasti ada yang di kelurahan yang tangani itu kan.
3: Iya.
2: Nah itu. Hal yang tidak mungkin rumah yang sumerubuh itu tidak dapat bantuan, hal yang tidak mungkin. Itu. Tapi mungkin ada kendala yang tidak bisa dilanggar itu. Mungkin begitu mungkin. Nah itu. Ya mungkin kau bau itu juga. Nah itu. Tapi mudah-mudahan ini ya akan ada perhatian. Itu. Wow, jangan memilih dan memilah. Tapi yang sebenarnya kalau di kampung itu oleh dia berkeluarga dia, memang di kampung itu kan bu satu keluarga.
3: Ya
2: oleh berkeluarga dia, ya itu ya tahu lo kampung utiani. Kecuali dia dari kampung lain. Nah itu kan, tapi kalau dia di kampung itu jadi ayahanda di situ baru dia berkeluarga yang wajar. Ya, kalau berkeluarga dia memang wajar. Kan ada nggak keluarga tiali, nah nggak kampung itu nggak keluarga. Kan ti ayah tahu lo kampung itu. Nah itu, tapi menurut kriteria, tapi penilaian orang.
3: Penilaian.
2: Ya. Penilaian orang anjir betul mengeliat nah itu karena itu auditor ini ditentukan juga kerjasama dengan BPD. Ya itu bukan buma langsung itu ya boleh gimana gitu.
3: Iya. Ada onal
2: ya.
3: Bomo pola purumai alhamdulillah taluhu mahilu owalio mai debo malo berendi mola ngope Motalinu lo.
2: Ma taluhu ma hilu oalio mai.
3: Taluhu ma hilu oalio mai. Debo malo berendi mola ngopee. Motalinu lo.
2: Oh,
3: mesin ini solar ya.
2: Pompa, mesin pompa.
3: Oh,
2: maksudnya ini pompanisasi.
3: Iya.
2: Yo, alkon pakai alkon. Ya. Itu memang amnya dia malah tetapa mola polu tangki pak. Memang full itu pun saling baku jaga ini air. Tapi sekarang itu masih mulus. Alhamdulillah jo memang mau hutan lu het tangki tulah de tangki itu pembagian air. Tapi kalau masih dibagikan ke arah begini, ya kita ikuti dulu pembagian begitu. Nah itu ya mudah-mudahan pompanisasi ini ada tenaga surya.
3: Iya betul.
2: Itu di ujungnya malah mengaonggosin debo awal dia lo omong tolak ati pengontani tapi isap jari. Karena keluar itu bili longko metali nuloti dengan itu bili dengan adanya buti arkon. Ongo sih buat dia om tali dulu. Batahasi dia mai gimana gitu harga di bawah. Isap jari hati. Nah itu. Tapi di kita poli, tapi mudah-mudahan ini dengan adanya penas, di kita itu senamanya mau kejar hasil yang banyak. Tapi kualitas kurang kita perhatikan. Nah itu. Tapi alhamdulillah poli ini muti masina lopale masati ya sudah bisa memutihkan itu pale kecuali pale melo antulu ju ya debo bontol tio.
3: Iya. Paku ini ada juga ini komentar. Tatu di pasar Kayu Bulan ini bawang tidak tahu kalau bawang merah atau bawang putih, bahwa dia bilang kemarin bawang. Tembus 70.000.
2: Kayu Bulan no utono ti.
3: Iya, so itu masih ada tanya ini kalau ada suruh cek Kayu Bulan mana di Batu Dak Pantai.
2: Iya, atau di Limboto.
3: Di Limboto itu ada Kayu Bulan atau Kayu Merah?
2: Ada Olo Kayu
3: Bulan. Oh, ada Olo Kayu Bulan di Limboto.
2: Melato World to Swiss.
3: Oh, Swiss. Oh, iya.
2: Iya.
3: Dia bilang kamar untung Pak Kunita tuh so lewat Idul Adha.
2: Anja. Anu dila pusing mengutus sate nana
3: rica bawang tibo.
2: Nggak itu. Iya, ya itu memang mau bobo tu lo cuma satria karena lo pengaruh pengaruh lo dulu lah uti.
3: Iya.
2: Lo beda. Hia ambol ali ju debo odidi debo bobo tu lah apa lagi? Betia ma polo dulu lah dia mau bobo tu lo mau amil aja. Suhu badan pun naik
3: akibat mikir memikir dan cukup mencukupi.
2: Iya. Iya beda. Jangan kan buti harga suhu badan pun naik. Nah itu dah. Ya insya Allah uti ada hikmahnya bagi kita. Apalagi dengan adanya penas, insya Allah juga mamoto dua didik.
3: Yeah.
2: Nah apa yang buti didapat di penas buti yuk kita praktekkan. Dan itu boleh tergantung to lanto uti buti ma'amila juga. Karena orang ini sudah jadi contoh secara nasional, apa itu PC Wolo MAAAM atau Wolo itu, itu kan diterapkan di seluruh Indonesia. Pertama kali dicetuskan di Gorontalo kan itu untuk, nah itu betul. Ipetala uti olai iyo ju, ipetala uti olai iyo, nah itu betul. Wau anu lumayan hasil ditanduli oleh ialah sekalipun dia hanya penggarap dan buruh tani. Yo, wau nelayan olo hati.
3: Tipenas dia nelayan olo dari situ.
2: Anjat tinggal olo jam nula
3: Iya betul. So mahal poli ikan ini pak kun.
2: Jam betul lo. Di timur odie.
3: Timur ke barat.
2: Iya.
3: Selatan ke utara.
2: Selatan ke utara. Nah. Untuk berarti ya timur itu ju, wow dede lu lo polo dulah he.
3: Nah,
2: memang
3: lengkap
2: memang, iya, memang sangat sempurna lah. Nah di dulu lengkap mah sempurna.
3: Iya.
2: Ya polo dulah umbah balo timur itu berarti dia ni ju. Di dulu mah uti. Ya boleh yang ada orang di gunung kesempatan untuk kita mencari tule.
3: Iya.
2: Iya. Bitulah uti kan, bitulah uti maharga dia pak.
3: Ya. Ya,
2: kita masukkan di mana itu UMKM karena dorang mau proses. Itu jadi walau krepek ya.
3: Krepek, krepek manis.
2: Ya, lo bitul.
3: Yang gagak itu bitule begitu.
2: Ya.
3: Dorang penasaran dorang itu pak kuni, apa ini yang ada cumu-cumu ini kue apa ini?
2: Ya, begitu.
3: Bitule.
2: Ya. Istilah dia ubi hutan.
3: Ubi hutan.
2: Iya. Ya begitu. Wow. Dia DP hasil ini mak dulu butio tebak. Bahkan ada dulu bungoloba hasilnya yeah, itu. Yeah, yeah. Lebih dulu mak lo kasubi.
3: Iya. Yeah.
2: Tapi DP daun, DP bekacili. Tapi kalau dia panas matahari cepat sekali pengembangannya.
3: Iya yeah, betul.
2: Ya begitu. Gue coba dulu ya dulu batango apa itu DP. Ya sebesar ba olo sirih
3: iya.
2: Ditembe.
3: Ya.
2: Oh begitu. Kan dia menjalar. Menjalar ke atas itu. Bukan ciri odi itu tapi di hasil ludulame itu bitule. Sekarang betian full hang odi ya. Daratam di bitule jo. Ya. Beto wanolo tak bitule silakan dipromosikan di sini. Tok latia bitule jo wanolo tak ba olo bitule silakan komentar di sini. Ya, ini waktu datang pulang ulu mula itu yang dan di mana saja berada silakan jo. Siapa tahu lo tak lo main lo bitule.
3: Bitule itu gagak mau goreng garo kecap, goreng garo gula merah.
2: Ya.
3: Sama dengan sukun.
2: Oh, lebot titiel jo. Ya, wah patah tata luar lo kopi.
3: Kopi, wah.
2: Betul. Ya. Mandela itu ngodung hebro apa politik kayak Iwan nanti.
3: Oh, tika Iwan yang di mana?
2: Yang di Dua
3: yang
2: Mayo.
3: Yang bakas kamar bitule.
2: Iya. Kalau perasa alamnya tiap bitule itu. Pilo perasa lo bitule adnya tiap. Oti petala bo bitule uhe jual mengelung. Nah, seka semua tu.
3: Aduh, lo po data ka Iwan.
2: Iya. Tinggal bolot talu iya talu iya. Kun ngambe.
3: Soalnya Pak Kuni nanti itu baku dapat dengan bitule apalagi dia so masak dengan gula merah dan ternyata kepala RRI juga suka.
2: Iya, gagal.
3: Pertama dia tanya, kue apa ini indah? Gitu lepak. Ih, enak olah am.
2: Iya. Nak itu, ya. Tapi mudah-mudahan ti malah kasubi mual.
3: Oh, yang sementara ditanam?
2: Iya, belum malah itu.
3: Angku buat tabu balik orang batan.
2: Tiba manto, yang ya li
3: ketua.
2: Di lah menteri pertaniannya tiba. Iya. Nah, maksud dah saya mau lihat dulu kai itu hasilnya. Karena memang dia hasil itu batangi olah.
3: Oh, dia ada pakai metode yang ada di gelar teknologi pertanian di Penas Pakuni. Yang tadi ti Pakuni bilang itu apa dulu?
2: Ulu itu jatuh.
3: Ada diberi nama tabela. Tabela Pakuni.
2: Ah, tabela.
3: Tabela itu tanam benih langsung.
2: Ya.
3: Tabela.
2: Itu Allah sudah ada yang orang praktek tabela itu. Itu tanah benih langsung. Kan tadinya dia mau buyar dulu ini bibit.
3: Iya, bibit.
2: Yang lolo.
3: Iya.
2: Ini tidak. Padahal tanpa mu lolo bibit.
3: Binde, ya saya, saya.
2: Itu begitu. Ini tidak boleh mau tahu loh. Ini hasilnya Allah. Ini perlu wawancara latihan itu tak. Tak tabela begitu.
3: Kalau tabela ini dia jarak sama. Kalau
2: iya, tapi dia bawa sama DP
3: jarak tanam ya. Itu jarak tanam.
2: Tapi
3: maksudnya
2: ini
3: rapat-rapat itu.
2: Iya, tapi ini dia kan sembarang botar-botar ke sana. Tapi menurut jalurnya masing-masing ada jalur-jalur begitu. Indo-indo. Tapi anu pilih hudu to, memang ada selak kiri kanan muka belakang to.
3: Spasi-spasi
2: gitu ya. Indo-indo. Tapi kalau itu tabur langsung itu tidak selah liu dia. Buat kiri kanannya ada selah, muka belakang tidak ada selah. Ya betul tak bela begitu. Nah itu. Ya mudah-mudahan tuju yang kita praktekkan ini oh hasil liu main piohu.
3: Iya insya Allah.
2: Ya. Ya buat dia pale-pale mau binte bongo. Termasuk beti bongo tila-tila dia sebelum penas.
3: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan ju umah itu ju beti uti tumumulo. Kan dia mau merasa, lo bongo yang baru kita tanam.
3: Iya.
2: Merasa lo dulu hadi karena wa atalio belum terlalu panjang-panjang.
3: Say.
2: Itu beto i. Tapi uti malah pengajar ya Lando.
3: Iya.
2: Sabarnya pohon yang ditempa oleh matahari daunnya berguguran, tapi dia daunnya berguguran tapi akarnya berjalan, justru jadi panjang akarnya. Jadi bukan menjadi okay, dari satu segi memang terasa negatifnya itu begitu kan, tapi dari satu segi ada Allah positifnya. Wa ataliti menona. Begitu turun hujan, dia kesana cepat rimbun karena akarnya sudah jalan. Nah, itu jadi pelajaran juga bagi kita toh. Ya, panas matahari bukan merupakan tantangan.
3: Iya, malah akan menjadikan kita lebih berkembang lagi begitu. Itu.
2: Nah, jangan pasrah dengan keadaan. Ya itu begitu juga. Dah boleh orang tiada cuma boleh berharap bantuan mu'aminah dah. Kalau harap terus sih, di lubuti mak di lumoro dawa, ya botia full hang itu pemudu aju, ya itu pemudu sama-sama, botala ju dia humaya uti full hang botia aju.
3: Iya.
2: Karena tobi bilohulo BMKG itu sampai September. Mudah-mudahan dila pantangan liyo. Wanu pantangan liyo de mulai Desember. Wanu pantangan liyo. Nah, yeah, liyo. Ya, bolo to olan to uti. Ya, sholat minta hujan.
3: Sholat minta hujan ya.
2: Iya.
3: Torang mau babrik dulu Pak Kuni.
2: Ya.

0: Lanjut.
1: Ya, lanjut. Mulu komentar lo masuk.
0: Ada. Yang dari Luwuk, yang ada di kapal dari selesai healing. Tipe aku ini betaman-taman para pensiunan RRI Gorontalo di kapal masih di pelabuhan Luwuk. Oh. Ibu Hajamin Lasanto.
1: Oh, teman-teman pensiunan. Lo iya. Pasti hari ode Manggasara.
0: Saya.
1: Oh, malah waningain.
0: Saya.
1: Ya, oh masih di Luwuk.
0: Saya.
1: Yang balekos ya?
0: Balekos ini apa? Balekos ini apa Pak Kun?
1: Ya oh, pokoknya.
0: Alah, bahasa apa ini?
1: Bahasa Luwuk.
0: Oh, lekos.
1: Ya, yang bakal maksudnya.
0: Oh, iya. Oh, lekos itu bakal.
1: Bibi.
0: Jadi, arti Pak Kun ini kok.
1: Yo, ya, insya Allah tiba dengan selamat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yo,
0: Bu Hajamin Lasanto ya. Bersama suami dan semua semuanya.
1: Ya.
0: Ti Mama Alma, Allah ada pergi Pak Kuni. Ti Mama Alma.
1: Sepensiun Ti Alma.
0: Oh itu Torantau ini ada di lantai dua.
1: Yo, sepensiun dia.
0: Iya buat Ti Pak Kuni.
1: Nanti dapat tanya dia inyam.
0: Pantasan so tidak ada kopi li Pak Kuni.
1: Iya, buat saya ada bercerita buat yang dia buat titi-buti. Saya kira lo haji baru lagi tahu. Jo jo jo belum apa
0: lo. Ibu Almawati Ishak.
1: Jo.
0: Pak Kuni ya, ada komentar ini Pak Kuni dari Pati Pak Henry Abai.
1: Ya.
0: Menurut li Pak Henry ini ya. Sebelum naik barang-barang,
1: ya.
0: Tombol itu oh so naik lebih dulu.
1: Ya, ini ya. Ini main tombol itu jumbo dulu. Iulah tipe sebelum naik barang tombol itu so naik. Apalagi kalau so naik barang.
0: Lebih so.
1: Ini nawak. Atau tu lo mau. Wah, you lo promah pak, ya, karena biar memang medal amiat lah inaowa. Oi, mai lo lame lo ti mongoli, yo, lo lame na wolo, lame promah ju.
0: Bunga kali lo mau lame lo.
1: Ini hidup tu lah lo pelang ngombong aida. Mata dah buta mela lo promah. Mau ngamot tak jauh kalasi, yo, ya mau tak mau ulawa jauh kalas, weh, jauh kalasi jom tak pau ulawa teto, yo, jauh kalasi, nah itu baik do, i kebanyakan nanti sopir-sopir ati tak i anu ngalo promah tiang,
0: saya,
1: yo, elongan tu mangali, yo, elongan promah
0: tiati.
1: Ya, dia pergi saya mula tas ilo sepir itu dahulu promah teto.
0: Oh iya Pak Kuni, sama cuma semua ini nama Pak Muhtar Limono bersama istri yang saya lihat. Oh itu Pak Kuni di siaran langsung Ibu Hajamin Lasanto ini yang menambah-nambah koleksi informasi lo orang RRI. Jadi saya dapat lihat itu ada Pak Muhtar Limono, ada Ti Mama Alma tersayang tercintaku. Hah? Pokoknya Ti Mama Alma ini orang punya andalang.
1: Sopensiun dia. Astaga. Jika lo tahu Alma kau boleh maaf.
0: Jadi hari apa ini mau sampai di rumah? Napa Ti Mahaya Rahma Atamimi? So ada baru kita orang mau pergi ke sana Pak Kuni. Pak Ti Mama Alma punya rumah insya Allah. Ada bawa hole-hole. Ada bawa oleh-oleh, pokoknya ada oleh-oleh Mama Alma.
1: Ya, orang baik dia, orang baik hati itu, jangan khawatir.
0: Iya, betul. Mama Alma ini, kopi terus.
1: Iya, jangan khawatir. Yo.
0: Ya Allah, insya Allah sehat-sehat selalu semua pensiunan RRI Gorontalo.
1: Iya.
0: Tante Wina, Ibu Satrina, Ibu Suritna, wah.
1: Iya. Pak siapa ho di dua
0: Tante tahun. Neti, Om Imran Hala, Om Imran Hala.
1: Oh jo, nama itu banyak kuat orang anda pergi itu.
0: Ida palia aura-aura bahagia itu Pak Kuni.
1: Iya.
0: Di kapal, sobat foto kamar pada DP Anjungan.
1: Ini nama itu.
0: Kenapa Pak Kuni tidak pergi?
1: Iya, uti ada ngong kal-kal bebe tau.
0: So tidak ada yang membuat taman patita tu mamanya.
1: Ada itu loh. Da itu ngong kal-kal bebe ini memang susah istilahnya orang ini orang dapur.
0: Orang dapur.
1: Iya, bisa meninggalkan dapur tapi tidak seberapa lama.
0: Iya, betul.
1: Kebo elame betul de pula.
0: Iya.
1: Jangankan begitu turun saja lapangan. Cepat uti semua pulang uti kita semua nyiar.
0: Mau bajaga porhono.
1: Jaga porhono. Tunggu cepat uti kita lagi mau produksi ini uti mau produksi. Itu begitu nak itu begitu. Nah itu ibadah hari uti. Apalagi kita belum ada narasumber uti ha.
0: Itu. Ya betul.
1: Mau ngedalung kau uti. Apalagi pulheng odi.
0: Pulheng.
1: Ya, duheng apa tulau tu anak-anak. Ya, semoga tiba dengan selamat
0: di Gorontalo. Amin, insya Allah.
1: Ya, coba itu. Kira-kira am tamiring am kapal itu.
0: Kapal eh? Tamiring dengan belanja li Mama Alma.
1: Tamiring. Tamiring kapal itu kan.
0: Belanjaan di Mama Alma yang paling banyak itu.
1: Ya, oh dia bapak orang. Alhamdulillah. Memang. Saya sudah tidak heran lagi dan tidak kaget lagi. Memang orang pembahaya.
0: Pak koprol politik Pak Kuni.
1: Tidak koprol itu.
0: Oh tidak koprol. Ya, realita ya.
1: Ya salto jo.
0: Ya kesana banyak orang menangis di Mama Almas tidak ada.
1: Ya.
0: Mau pergi kesana di lantai dua biasa di samping lo pintu ini ada di Mama Alma mau bapolo akang.
1: Yo, bos saya tidak bolo.
0: Bukan marah. Mama Alma.
1: Ya. Nah, beti-beti ju, beti-beti. Hey, nongko lo waktu tu?
0: Ada, baru membaca saja Pak Kuni ini. Tibas muspe komentar. Kuncinya hidup itu yang penting jangan lupa selalu bersyukur. Walaupun orang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi masih banyak juga orang hidup miskin di garis yang paling bawah. Biar orang susah, tapi masih banyak olot orang-orang yang lebih susah.
1: Widoh.

0: Anak kecil.
1: Iya, bahkan anaknya dihoda
0: sampai
1: itu.
0: Tengah malam.
1: Itu begitu. Malam malam mati mutul itu trotoar.
0: Iya, bersyukur kita orang nyamuk tidak jaga gigi ada rumah.
1: Ya, itu bisa mati memang makanan sehat lo lamu ati.
0: Makanan ya, sehat lo lamu.
1: Itu begitu. Tapi ada yang peduli terhadap dorang.
0: Iya.
1: Karena anak ini sudah tidak tukang gunting.
0: Iya.
1: Tukang gunting.
0: Iya.
1: Indo-bedo langsung dia tawarkan. Dia tawarkan untuk dia gunting ini anak ini. Ya dia gunting ditampak
0: itu. Ditampak itu. Iya. Iya.
1: Indo-bedo, memang bukan main tukang gunting. Timpio halelio eh.
0: Iya.
1: Beramal poli dia dengan kelebihan yang ada sama dia.
0: Iya. Di perempatan kantor gubernur lama yang sekarang sudah jadi kantor Bapenda, saya juga sering lihat Pak Haji Ekwan Ahmad di situ selalu babili pepaya liopa.
1: Jojo. Itu. Aku sedih dong. Iya. Ikutilah jejaknya Pak Rahmat Gobel.
0: Iya. Betul.
1: Pak itu betul dua lo ulah itu eh. Tapi gue belum molo terpublikasi.
0: Iya, banyak yang di disentuh langsung oleh tangannya.
1: Iya.
0: Di Om Teni ini almarhum ya. Om Teni?
1: Ya.
0: Iya. Pak Rahmat itu panggilannya Om Teni. Almarhum itu ya Pak Kun ya?
1: Iya. Itu banyak itu. Ya. Insya Allah Jo.
0: Insya Allah masih ada saudara-saudaranya yang insya Allah akan meneruskan jiwa sosial almarhum insya Allah.
1: Itu. Karena itu prinsip dari orang tuanya yang harus kita petik. Prinsipnya pisang.
0: Iya.
1: Prinsipnya pisang di Kaebu belum apolo.
0: Iya.
1: Pak Taib Gobel kan biasa dipanggil Kaebu
0: dong. Iya.
1: Itu prinsipnya itu pada pisang. Pisang itu hanya sepohon yang kita tanam, hidup dia rukun. Banyak yang saling memberikan kesempatan. Tidak ada yang mau tumbuh kemari, yang tumbuh di sini kan? Kita wilayah ini tidak ada. Saling memberikan kesempatan dan hidup rukun. Itu betul. Pisang tidak mau mati sebelum dia berbuah. Sekalipun pisang ini saling memukul daunnya tapi tidak bermusuhan. Itu rukun uti mengolio.
0: Iya.
1: Baru keturunannya diberikan kesempatan keturunannya itu tilu mulate itu tetoloi. Itu tidak ada saling dia berdengan situ. Dia boleh kita wilayah ini tidak ada. Itu itu prinsipnya pisang dari pisang. Orang tua. Ya. Orang tua dari Pak Rahmat Gobel, Kak Duko, Pak Abdullah Gobel.
0: Iya.
1: Nah, itu betul Ju. Itu saya dapat baca itu betul prinsip betul Ju. Waktu mendirikan betul pesantren
0: Mugulo.
1: Itu betul belum apolo ting jangan bapancingan mai dua aku tua.
0: Maledengku.
1: Apa maledengku belum boleh jalan. Apa Ju mengodola. Dapat betul Ju. Yang pertama itu betul Ju. Debo sepanjang hayat ini pasti donggo lo butik dunia pasti donggo lo tak miskin ijo. Itu. Dabo dia bolo perlu dia lo tak miskin ini tetap kita bergerak. Wow pertala tahu opat dunia melo pamalenda ati. Nah tak begitu bo uito ma aloli ati dulu sampai lo uhui. Ya, karena itu sakosia melamia atau puasa orang susah buat tiju.
0: Saya.
1: Bolo boleh lama apa juga mai dulu buat tiaw aku tu. Bolo maapuli. Bolo pilih lama apa juga mengot datu tu udah mawa aku tu. Mai mau mutu mawa aku tu. Lo mai mau bubulo batia di bakuni.
0: Batia di tato indah.
1: Indah bawa di tato amia tiaw mahindu po.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lobak, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, jamu adalah ramuan tradisional yang dibuat dari rempah-rempah daun, akar, dan bahan alami lainnya. Tradisi meracik jamu telah diwariskan dari generasi ke generasi di berbagai daerah di Indonesia. Minuman herbal ini banyak dikonsumsi untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Setiap daerah punya racikan jamu dengan bahan serta khasiat yang berbeda-beda. Pengetahuan tentang jamu menjadi bagian penting dari budaya kesehatan masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut telah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Demikian pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Waduh lo sahabat budaya Donggolan Toto Pro 4 ada dari Gorontalo sahabat budaya Tima Apoli Ngota Maile Dungga Poli Tima Oti Engapa nih tan dela dela ilabulo buat titi Engapa nih buat sahabat budaya ada resep ilabulo kuliner simbol perdamaian raja-raja Gorontalo yang legenda yang bisa anda simak warisan rasa yang paling ikonik dan wajib dicicipi saat berkunjung ke Serambi Madinah ya. Ilabulo, kudapan unik yang mengkombinasikan kelembutan tepung sagu dengan potongan jeroan seperti ati ampela dan balutan bumbu rempah yang pedas berani. Bagi pecinta tekstur, masyarakat lokal seringkali menambahkan irisan kulit ayam memberikan sensasi lemak yang gurih di setiap gigitan. Nah, ilabulo ini kaya rempah, dibungkus rapi menggunakan daun pisang dan dimatangkan lewat proses pengukusan atau dibakar di atas bara api. Ada jejak sejarah dan filosofi pemersatu bangsa di popularitas ilabulo yang nyatanya bukan jepretan tren instan karena eksistensinya sudah tercatat sejak abad ke-15 silam. Nah, sahabat budaya, di era itu makanan ilabulo ini menduduki kasta terhormat sebagai sajian eksklusif bagi para penguasa di hidangan wajib dalam upacara adat. Secara etimologi, nama ilabulo ini berakar dari kosakata lokal yang mengandung makna toto mbuata atau filosofi bersatu padu. Dalam rekam jejak diplomasi kuno, hidangan ini sering disajikan sebagai simbol resmi perdamaian ketika raja-raja di Gorontalo itu berunding dengan kerajaan tetangga. Nah, dari nilai historis dan budayanya yang begitu kuat, negara secara resmi menetapkan ilabulo itu sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2019. Ilabulo menawarkan sensasi rasa pedas gurih yang berpadu sempurna dengan tekstur kenyal yang sangat memanjakan mulut. Meskipun saat ini mudah dijumpai sehari-hari, kehadiran kuliner ilabulo ini tetap terasa paling magis dan dinanti saat momentum tertentu ya, seperti bulan suci Ramadan. Nah, daya tahan makanan ini juga terbilang cukup tangguh karena mampu bertahan di suhu ruangan selama 2 hari sampai 3 hari tanpa pengawetan atau tanpa pengawet buatan. Nah, sahabat budaya, kalau yang sering menerapkan pola hidup vegetarian, buah nangka muda itu sering dijadikan opsi cerdas pengganti ati ampela tanpa mengurangi kelezatan aslinya. Wis, gagadaa. Untuk mencoba resep ini di rumah, bisa ya sahabat budaya baca di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Huhutaa menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhutaa adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhutaa erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhutaa seorang Olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhutaa seorang Olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putubuwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Mototoheto Toadati, memegang teguh hukum adat.
3: Sebelum 5,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
4: Sahabat budaya, ada juga kuliner tradisional khas Gorontalo yang tak pernah luntur dari waktu. Artinya kapan aja bisa dicicipi, bisa dibikin ya. Namanya Tili Aya, salah satu warisan rasa yang paling dihormati dan melegenda di Serambi Madinah sampai dengan saat ini. Kudapan manis dengan tekstur super lembut, kayak puding ya sahabat budaya, diracik dari kombinasi sederhana tapi kayak antara rasa dan telur, santan kental, dan gula merah aren. Ada jejak sejarah dan usul apa asal usul nama tokoh adat. Ini eksistensi yang juga ada di frasa Tili dan Aya ini, maknanya instruksi dan mendekatkan sajian kepada ayahanda atau kepala dusun setempat. Tradisi religius dan pendamping nasi kuning ini juga menjelma menjadi menu yang wajib harus hadir di hari-hari pertama penyambutan bulan suci Ramadan.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Tita Tu Indah. Namun ini informasi terakhir ya, sahabat budaya. Apa itu? Nah, untuk Anda yang suka dengan ilabulo tadi yang sempat dispil, itu bisa dibikin di rumah. Terus juga tili ayah yang sering kita temukan sebagai pendamping nasi kuning di beberapa ritual adat di Gorontalo, bisa juga dibikin di rumah. Sama kuliner tradisional Gorontalo lainnya ya, sahabat budaya. Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya sudah memberi atensinya. Selamat siang, nanti setelah ini ada Timah Rahma yang akan menemani perjalanan Nusantara siang Anda sampai di jam 2 siang ya. Pamit dari ruang dengar Anda, sahabat budaya. Odu olopo odata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus
2: entah itu siapa yang mulai kata penaklukan itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Banyak orang salah mengira Museum Nasional sama dengan Museum Monumen Nasional. Meski terletak di area yang berdekatan, kedua bangunan ini berbeda letaknya. Jika Museum Monumen Nasional ada di Kompleks Tugu Monas, Museum Nasional terletak di Jalan Merdeka Barat nomor 12. Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah.
3: Membawanya pakai apa? Itu yang kita pikirkan.
4: Membawa pos masuk zaman Belanda.
5: Ya, Belanda ya.
0: Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca dari tepian hulu Batanghari.
2: Jamah saya itu kan sebetulnya bermula dari pemukiman sederhana, entah 2-3 rumah gitu ya, di pinggir sungai. Nah, lama-lama karena aktivitas perdagangan misalnya itu jadi bertambah, maju gitu. Perdagangan apa? Hasil bumi, hasil tambang, dan sebagainya. Sehingga dia mempunyai hubungan dagang dengan luar. Terbentuklah sebuah kota. Gitu. Entah itu tahun berapa, tapi dating yang tertua itu abad ke-10 dari prasasti.
0: Di antara reruntuhan kerajaan Dharmasraya pada tahun 1935, ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa. Karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
6: Bukti-bukti tentang Dharmasraya itu ada di museum ini ya, Pak?
2: Ah.
6: Ada dua. Yang satu itu namanya
2: Bhairawa dengan ini. Amoghapasa.
6: Patung besar itu.
2: Dengan Amoghapasa.
6: Kalau patung besar itu apa, Pak?
2: Bhairawa itu.
6: Itu apa itu?
2: Ya itu tadi saya udah ngomong mungkin itu untuk menangkal masuknya Islam. Islam kan nggak pakai peperangan, dia pakai religius, keimanan. Nah ini harus ditangkal juga dengan itu.
6: Siapa yang membuat patung itu?
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
6: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ. Seperti halnya Arca Amoghapasa dibawa langsung dari Singosari ke Dharmasraya.
6: Itu bukan berarti pakai sungai?
2: Iya.
7: Saya Haji Abdullah Ristuan Gusati. Kebetulan kami di Dharmasraya Minangkabau itu dapat raja di sana. Saya, beliau, Pak Bupati yang Sultan Rizka Tengku Kerajaan, ada lagi Sultan Sini Tuanku Ratu, begitu Ratu. Jadi pewaris kerajaan ada 4 orang kami di sana, 4 daerah juga, beda dengan daerah yang berbeda, 1 kabupaten. Jadi hari ini kami juga akan menjemput sesuatu yang tinggal, akan mencari sesuatu yang hilang, akan menyambung sesuatu yang putus, kan begitu.

0: Jauh sebelumnya pada sebuah masa, nun jauh di kelampauan, ilmuwan-ilmuwan kolonial Belanda ke pangkal pusek tanah Sumatera, menjejaki tapak Tuan Suwarna Bumi, menyilau reruntuhan kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1880, mereka mendapati Amogapasa di Lubuk Bulang, baik Amogapasa maupun Bairawa, kini dipajang di Museum Gajah. Sejurus kemudian, menjelang tutup tahun 2019, dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh ada di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan Dharmasraya dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu kan ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.
2: Ekspedisi Pamalayu itu membawa dua putri Melayu, Dara Petak dan Dara Jingga, ke Singosari. Mungkin dikawin sama si Raden Wijaya. Nah, punya anak Aditya Warman, salah satu dari dua itu. Punya anak Aditya Warman, terus Aditya Warman pulang kampung gitu istilahnya. Itu dia membangun daerahnya. Itu.
3: Dan ini memindahkan
4: patungnya ini, Bairawa ini. Nah, ini tentu berasal dari darah kita, tentu kita lihat secara logikanya betulkah asal muasalnya kan seperti itu. Kemudian masih ada peninggal-peninggal di sana. Coba tolong peninggalannya itu masih ada semacam apa namanya candinya masih ada. Candi.
3: Berapa urgensi meluruskan sejarah seputar Dharmasraya ini?
2: Sangat penting untuk kondisi saat ini, di mana saat ini

0: Asia, hadiah dari Kertanegara kepada rakyat dan Mas Raya supaya rakyat dan rajanya bersuka cita. Itu sebetulnya itu nggak ada penaklukan di situ.
1: Tapi sesungguhnya kata-kata penaklukan itu ada.
2: Rangkaian festival Pamalayu diadakan dalam kurun panjang, yaitu dimulainya peringatan ekspedisi Pamalayu pada 22 Agustus 2019. Hingga ulang tahun Dharma Seraya menjadi kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Sumatera Barat pada 7 Januari 2020.

0: ini akan berkembang sebagai apa? Pariwisata dan budaya. Ini mungkin kita akan menggalakkan, karena kita berada di Sungai Batanghari, kita juga akan memakai sistem lalu lintas sungai kan gitu, air gitu. Itu kan bangsa, ekonomi, dan juga membangun daerah nanti.
1: Dharmasraya memang berjaya pada masa sungai-sungai adalah jalan raya dan lautan gelanggangnya. Kemilau suara bumi semasa nenek moyang kita masih menjadi bangsa pelaut. Begitulah bukti sejarah. Maka mulai kini, narasi ekspedisi Pamalayu versi Jawa menaklukkan Sumatera tidak usah direproduksi. Kita maafkan kekeliruan yang lama itu.

manusia, motor

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat, yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: FM 95,1 MHz.

0: budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang. Alhamdulillah, masya Allah. Untuk hari ini sahabat budaya, Tata Rahma hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 Nusantara Siang, insya Allah Ama bikin kelar sampai jam 2 siang nantinya. Semoga sahabat budaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Dan seperti biasanya sahabat budaya, kita ketemu lagi untuk acara request kalau jam segini ya. Request, ajang request saat ini sampai di jam 11, silakan di line telepon kami di 0822 5996 8266, sama 0811 4304040.

0: Untuk playlistnya ya, playlist, list lagunya, ini playlist nanti list lagunya itu ada ada Gorontalo, ada Ternate, Sahabat Budaya, terus ada Jawa, ada Manado, ada juga Riau ya. Ada Gorontalo, Ternate, Jawa, Manado, sama Riau tuh yang bisa Sahabat Budaya pilih, oke? Kita orang langsung kalian telepon dulu. Assalamualaikum. Mana kok
1: halo?
0: Suara? Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulunda Lotata Ana.
0: Sahabat budaya. Dari siapa ini?
1: Oh biasa. Daerah Batu.
0: Halo Tano sayang kucing.
1: Halo Tano sayang, bagaimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat. Tano Allah sehat-sehat ha?
1: Oke, alhamdulillah.
0: Di cucu sehat. Poli tidak baganggu?
1: Tidak.
0: Oke, Titano lagu yang mana sayang?
1: Gorontalo itu judul.
0: Gorontalo ada Hulungo, baru Deu, Deudila, Mukili, Todandia.
1: Oh, dia mau milih Todandia itu, Mukili Todandia.
0: Oke.
1: Kirim salam buat Ibu Tuti, Tiga Tiga Ina, Ibu Lisa, Ibu Nelly, Ibu Rosin, Sasa Niko, Inene Ambulati, Ritanto di Kota Raja, seluruh band tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesial untuk Tata Ama, sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, lain satu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Inka. Sahabat budaya Lohulandalo, Inka mau lagu yang mana sayang?
2: Mana dokang?
0: Oke sayang, oke siap.
2: Kirim salam Jo. Kirim salam buat Tita Tarahma, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk semua tuh, insya Allah selalu dalam dan awas dan masalah.
0: Amin.
2: Buat seluruh fans saya yang tidak bisa dikisahkan. Terima kasih Tita Rahma.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada lagi di belakangnya Inka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan siapa
3: di mana? Salam budaya Lohulandalo.
0: Salam budaya. Ibu siapa?
3: Dari Lian
0: Potanga. Oh, Ibu Lian di Potanga. Halo Ibu Lian sayang, silakan lagunya itu lagu Manado sama lagu Gorontalo.
3: Lagu Gorontalo aja.
0: Oke, silakan Ibu Lian.
3: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat Ibu Pai, buat Tata Ama yang lagi sehat selalu sama keluarga, amin. Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu. Makasih Tata Ama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Lian, silakan Sahabat Budaya. 811 sama 822 ya, kita buka lagi. Untuk yang mau WA silakan di 0811 430 4040. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulandalo dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Ternate. Kirim salam buat semua keluarga di mana saja berada, juga seluruh fans Poliama tanpa terkecuali. Spesial buat Tata Rahma yang semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Cik Kartin ya. Saya kalian telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan.
4: Salam budaya, salam sehat Tata Rahma.
0: Salam budaya, salam sehat Tata Rahma. Apa? Ada apa?
4: Itu tadi ada baca itu buat sebelah.
0: Baru Uti nggak dia ada bilang kemarin begitu. Makanya maksud Tata.
4: Enggak cekal malu Bapak cek sama.
0: Tidak apa-apa. Ayo kasih. Tidak apa-apa.
4: Tidak apa ya. Iya tidak apa ya. Itu untungnya tetap itu kami baik hati sekali.
0: Nono amin ya Rabbuna insyaallah.
4: Baik hati sekali ya pun sudah salah. Buat tadi itu.
0: Makanya okay. Ustaz Tatang tidak apa-apa. Insya Allah.
4: Iya. Pokoknya berdoa pada Allah tetap.
0: Mulai polti deh ini.
4: Turunkan rahmatan
0: hidayah tetap. Iya. Lagu Gorontalo.
4: Itu judulnya apa itu?
0: De Udila Mukilito dan dia. Apa itu? Tidak tahu poli ama? Janji kalau dan dia itu ama tahu janji ya selebihnya ama poli tadi.
4: Makan dari perjanjian itu kita tahu.
0: Oh, De Udila, Dila itu ama tahu lidah. DU apa?
4: Ya.
0: DU apa?
4: DU itu kata apa itu kata apa begitu itu.
0: Oh, cuma kata sambung begitu sawe.
4: Kayak ya melengkapi begitu.
0: Oh, kata pelengkap De Udila mungkin. Oke. Oke.
4: Jadi umumnya itu hatinya itu bertaling dalam janji itu, mengingkari janji
0: Oh, walhasil.
4: Ini memang itu ibu lah buat dipakai, memang ibu lah buat nyanyi, pertama ini.
0: Oh.
4: Yang satu itu apa judul Menado?
0: Biar Jo Berlalu.
4: Oh, itu Jo Biar Jo Berlalu.
0: Asik.
4: Iya, yang lalu-lalu kan yang sekarang poli saya kita lakukan.
0: Tidak pakai bacur hat poli ya.
4: Lagu itu nenek khususkan kita tamani ya, biar lagu lalu itu nenek khususkan itu yang baru lewat tadi.
0: Oke.
4: Cucu nenek itu.
0: Oke.
4: Itu tadi itu yang baru lewat tadi. Cucu nenek itu.
0: Oke.
4: Baru buat ibu Neli. Ibu Neli mau coba telepon kamu di pol itu.
0: Sudah sama telepon dia.
4: Ibu Neli tidak boleh mendapat dengan Pak Tinen yang baca cerita dia. Tata aman dia, dia menelpon Tinen dia mana-mana. Tata aman dia.
0: Kenapa dia setelpon?
4: Nenek dia menelpon Tinen dia mau marah-marah kok buai. Tapi baru buat Ibu Suti, dia masuk dia tata aman dia. Dia masuk dia cepat sembuh dan tetap diberi kekuatan kesehatan. Dan buat Tiwati dan buat semua dan semuanya, Jo. Tanpa terkecuali. Insya Allah semuanya fans ya. Fans semuanya, kompak ini sehat-sehat semua.
0: Amin.
4: Dan terakhir buat Gusti Dinene, Bang One, sehat-sehat Bang One sama keluarga ya.
0: Amin.
4: Pokoknya kita orang berdoa pada Allah semuanya supaya diberikan rahmat dan hidayah dari Bang One. Insya Allah. Makasih banyak. Sama datang sama ibu gak sambungin poli.
0: Assalamualaikum. Oke, terima kasih.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi kedua. Silakan untuk ingin bergabung di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Sahabat budaya, halo, tetangga sayang.
0: Halo, silakan Ibu Nelly sayang.
1: Lagu Gorontalo masih ada?
0: Masih ada satu. Oke, okay. Siap.
1: Salam por sama tes ya kan kecualin sama cacat selalu sama dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Paling sosial warga tamu yang sedang beraktivitas kalau saya selalu bersama keluarga cinta, jadi kita masih adik tapi sepanjang okay. Assalamualaikum.
0: Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk sahabat budaya yang mau gabung di 0811 sama 822 lagi ya. Silakan untuk yang mau bergabung.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Agus Nusantara.
0: Iya, sahabat budaya, dengan ibu siapa di mana, sayang?
1: Ala Ibu Lis Bualemo.
0: Oh, Ibu Lis Bualemo. Silakan Ibu Lis.
1: Mau ikutan saya detik lagi.
0: Mau ikutan ya, oke. Silakan Ibu Lis.
1: Iya, makasih Tata Ama ya. Semoga sehat selalu Tata Ama ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Ibu Lis, silakan sahabat budaya. Iya, assalamualaikum.
2: Sahabat budaya Lohulondalo.
0: Iya, sahabat budaya Lohulondalo, silakan.
2: Dari Ibu Rostin sudah mulai Tata Rahma.
0: Iya, Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin.
2: Lagunya Jawa.
0: Lagu Jawa, oke, bentar ya.
2: Kirim salam buat Tano, Pak Asri, Bu Lika. Buat Oma Tio, buat Kak Eru, buat Kak Iya Mbak Iin, buat sama-sama aja tanpa terkecuali, yang paling spesial. Buat Tata Rahma yang sedang beraktivitas, insya Allah selalu bersama keluarga. Tercinta, amin. Makasih Tata Rahma, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu Rostin tadi, silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Iya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, sayang dengan?
1: Dari Wati di Bulado.
0: Oh, Wati. Oke, sayangku, mau lagu yang mana, Tino?
1: Lagi lagu apa?
0: Yang mau main ini Gorontalo sama Jawa.
1: Gorontalo.
0: Terus, oh oke okay, oke, okay. Silakan sayang.
1: Terima kasih buat Ibu Nelly, ya maaf nih Pak Herman, Irlan, Inka, Pak Udin, Pak Aldin, Mama Ella, Mama Piki, Mama Pira, spesial buat Tante Ama. Makasih, assalamualaikum.
0: Oke okay, sayang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, orang sesi terakhir, silakan sahabat budaya yang mau bergabung lagi di request untuk saat ini, untuk request Nusantara, silakan sahabat budaya di 0811 sama 0822 yang mau WA juga kita masih buka line teleponnya untuk 0811 430 4040 ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tolong radio monitornya dikecilkan sedikit. Lah kok ditutup? Masih malu-malu kucing, gak apa-apa. Silakan sahabat budaya 0811 sama 0822. Kalau tidak mencukupkan ya untuk hari ini, itu masih ada sisa lagu loh. Kalau ada yang mau, kita masih dengan lagu apa tuh? Oh, Riau, benar. Masih ada Riau sama oh udah Riau aja. Riau sama apa tuh? Sama Talaut ya. Saya kasih bonus Talautnya deh sahabat budaya yang mau gabung. Kalau enggak saya cukupkan aja dulu ya. Kita ke satu-satu aja. Ups, maaf. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang Aman.
1: Halo Tata Ama.
0: Halo juga Bang Aman, mau lagu yang mana?
1: Lagu Riau.
0: Lagu Riau, oke.
1: Yang sekarang buat Ibu Nak, Ibu salah, Ibu Rostin, Ibu-ibu semua jauh tanpa terkecuali.
0: Oke, baru
1: semangat tetap dan marah-marah.
0: Ih, tidak polio sejak kapan? Di astagfirullah.
1: Oh, marah-marah bilang-bilang.
0: Itu tidak betul. Ngapain ada alasan apa mau marah-marah?
1: Sosial.
0: Oke, buat siapa?
1: Buat di ibu juga.
0: Di ibu.
1: Ibu Ama.
0: Kok. Amin. Terima kasih Bang Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena Ama agak-agak slow kali ya dibilang marah, tapi tidak, alhamdulillah Ama tidak marah-marah. Ada alasan apa Ama mau marah-marah hari ini? Ama alhamdulillah banget, masya Allah. Allah mudahkan semuanya ya. Makanya untuk selalu berdoa yang baik-baik, insya Allah juga yang baik-baik akan datang ke kitanya. Oke, sahabat budaya semuanya. Nah, Ama cukupkan untuk request Nusantara ya. Di saat ini insya Allah kita masih bisa ketemu besok-besok sahabat budaya. Dan ada tampilan dari daerah Riau untuk sahabat budaya semuanya. Tetaplah bersama.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulondalo, botiapo lima bandabandalo habali lo hulondalo habali uhiwalia ne tolipundo botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggololo ia. Mengudlau mengotato. Ila bota lo kelurahan taya dio lo upolone alio kalaja lo pamalenda to daera. To umai momaya la ianti. Iti sekda lo kota Ismail Majid lo hadiria to tilii lo kelurahan to lenggota lo provinsi. Ju lo otanggulai. Ila bota lo kelurahan buti, mai polone alio kalaja lo pamalenda, to umo mayala ianti. Oda lo kalaja lo pemerintahan, umo tolo tulade, wau uwe wolio mao, ma wolo hu ilo la ianti to umo mengulipu. Uwo luo lo ila bota buti, mai pengetawala ma wolo wolo umakil laja. Palalu popolai olo to timi idu kelurahan. Pio hiyo lo kelurahan, det dila boto kalaja lo pamalenta, dak bo mawo lo hu ilo la iati, to program u ponaponao. Wau to u modaha amani wau du otio lo limbunga.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito longgola miati atau habali u bahasa lo hulondalo. Ulea lolipu totapa, mati lolimo lola iati, uma pilopo dutua lio lo adati molo opu. To uma mopona olo tugasi, to umo mayala iati. Iti sekda lo bone bolango, Iwan Mustapa, ma lo hadiria to u lolo opu. Ju lo otanggulai. Biluloa ulea lolipu buti mai mopokoli okalaja lo pemerintahan to kecamatan. Boli mai mohinga pamalenta to desa ta udula atohu ngola yati to umo mengulipu. Nona lo pemerintahan to kecamatan de dila boto kokoli ulea lipu. Nabo palalu awota wauponua wolola iati, ta uda alo adati, ta uda atohungola iati, ta uda alo agama, wau pamalenta to daera. Alihu pohora monona olo umoto yunuto. Tisekda lo bone bolango Iwan Mustapa, ilohihile ode ulea lolipu ta buheli cilo opulio boti hua mokalaja to u momaya la iati.
2: Tahuda lo momo panggola. Ulu u upodihu, bingungo upomota.
3: Tangan untuk memegang, bahu untuk memikul, artinya bertanggung jawab.
0: Odu olo ito longgo lamiati ato habali u bahasa lo hulondalo. Owo luo lo budaya to Indonesia, ti diopo olanto to hulondalo, mambo to umo po otoheta a wota wauponua. To wolo talo budaya uwe wolio mao uma woluo to hulondalo. Udaya buti musi popo duotolo, Wow, musi popo wali siola ode mongo ditimolui. Ta olu-olu hula to budaya, romi isa lo otanggulai, odu data lo budaya to hulontalo, palalu po odahalo, wow, popo du otolo. Budaya lo hulondalo molo limo wolo hilao molingo to owoluo lo budaya uwe wolio mao. Tuwoto ujudu lo utanggulalio bineka tunggal ika. Nabo to owoluo lo lai o jamani masa tia buti upanalu taluala buti mopo otoheta dudaha alihu budaya dilatalu moduo. Owolulo teknologi masa tia buti mai motomali ahuhutu mealo kalakuan ni lomongo ditimoli. Owolulo teknologi buti umali bubunggalo to u pengotawala budaya uwoluo upilo powali sima lo mongo tiombu.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bodelo luandi ilo tohe lo limu.
2: Seperti cacing tersiram jeruk, artinya sangat malu.
0: Odu olo ito longgola mia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Bone Bolango, ma mo jamini olo ta tonggo na omao ode tambati lo wisata, uma jamini ya lio lo asuransi. Nabo tamo masolo wisata umo mayari karcisi. Kadis pariwisata to Bone Bolango Muhammad Yamin Abbas lo otanggulai mo jamini lo asuransi beti alihu bolo woluo umo wali ma jajamini lo asuransi. Motali karcisi mialo tiket tuoto lotolo tulade to umo otapu asuransi wanu bolo topotala to tambati lo wisata. Kokolio abuti paduli lo pomalenda ode tatongo na omao ode tambati lo wisata. Dila muhile mola utopotala dabo musima isi-isiali umo jamini lo asuransi. Dinas pariwisata mamongohi potun wau potuhata odeta ima-imata wisata. Wau, mai mopo otoheta dudaha, alihu woluo utongo na omao odeta mbatilu wisata u woluo to Bone Bolango.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo ode lobo tulo langge, pontu lolo.
2: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
0: Odu olo ito donggola mia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Dabo maapucu danu maha bali pulitio. Motahudu u odungga lo polo dula heboti pohilelio odetamo a ami u mopopele hio to u mo otopotala. Ilangi lo talu he ito membilu ode umo pobu. Tidiopo uto ilenyi. Ikapala stasiun klimatologi BMKG to hulondalo merpati nale lo otangkulai. Polo dula hebuti pandangan lio mohu hewo. Pohile lio to polo dula hebuti musima isi-isiali wau dila mupalongo boli dila maamomilayan. Ode mengotani pohile lio umo pomulo wolo umo otahangilo dulahu. Odunggalo polo dula heboti de dilabo mai ilangilo taluhu. Nabo olo mai moo ilangi hasil lo mengotani. Pertanian beti u aanjamu dila owalia lo hasili. Wanu owoluo lo taluhu u bolongo idi dila aturuo lio. Molilio mao motataya de totaluhu tidio potahi pomangi mawa. Ilangilio lo taluhe buti ngope ngope ede bomo obi bonga. Ma uitolo pohilelio umonganga ratia.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo wadala lo ohuli.
2: Seperti kuda terlepas artinya liar dan binal.
0: mengudula awa mengotato tanu bo o di mola uma pilo pesan be umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de modudung gaya to hianga pe enda mai. Botia, du tanu mai lapato. Udila mo pantato, maapu ode mangoldato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala to lo ia, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wah tia te Hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Tabo ando to di pemohindo amiante ata tapumopo elamai u lolaita isi-isiali wau dilamo palongo to u hituatuaua ti diopo u donggolanto-lanto ngapolo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindo po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lo hulon daro nilalipat tawa.

30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya,

0: dengan lagu Manado, Cuma Batamang. Oke, okay? Kalau Cuma Batamang sudah Batamang John, eh? Selamat siang buat yang lagi setia mendengarkan siaran program 4 dan yang lagi di kantor, di lapangan, entah yang di jalan atau yang lagi ngedriver, yang lagi ojol, yang lagi berdagang, maupun yang tetap semangat bekerja dari rumah, ya. Dan semoga hari ini berjalan lancar harinya kita sahabat budaya. Rezekinya juga lancar mengalir, amin, tanpa putus-putus, amin ya Rabbuna. Dan tubuh kita tetap sehat juga ya. Cuaca memang lagi cukup panasnya sahabat budaya ya. Lagi panas-panasnya, jadi jangan lupa untuk lebih sering minum air putih meski belum merasa haus ya. Tetap sering minum air putih lah sahabat budaya kalau harus beraktivitas di luar ruangan apalagi tuh. Jadi juga yang beraktivitas di luar ruangan usahakan pakai topi atau payung. Cari tempat teduh sesekali supaya tubuh tidak kepanasan dan jangan lupa juga ini udah dekat kita orang mau makan siang gitu ya. Jadi makan waktunya tepat juga agar torampe energi tubuh tetap terjaga. Dan sahabat budaya, update informasi saat ini TPID Gorontalo pantau pasar tradisional hadapi lonjakan harga pangan. Betul tuh. Jadi upaya menjaga stabilitas harga pangan terus diperkuat pemerintah Provinsi Gorontalo melalui sinergi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID menghadapi tekanan inflasi pada Juni 2026. TPID juga menggelar gerakan pangan murah atau GPM sebagai langkah cepat memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dan kegiatan operasi pasar tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar utama di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Gerakan ini, sahabat budaya, menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus meredam gejolak harga komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo memimpin langsung pelaksanaan GPM bersama jajaran TPID, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Perum Bulog Gorontalo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, serta didukung oleh pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data indeks harga konsumen, Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan atau month-to-month pada Juni 2026. Nah, sementara secara tahunan inflasi berada di angka 4,77% year to year. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, tembakau dengan sejumlah komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, tomat, dan beras yang beras menjadi penyumbang utama. Dan melalui GPM sendiri, sahabat budaya, pemerintah menghadirkan pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus juga menjaga keseimbangan harga di tingkat pasar. Nah, kehadiran pemerintah daerah dan anggota TPID secara langsung juga menjadi sinyal kuat bahwa pengendali inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan tetapi melalui langkah nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Baik, sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda itu Indonesia.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Hibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa. Tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan

aku yang meminta maaf kepadanya. Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah. Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan? Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu. Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Lisa dengan Cinto Anak Rantau. Ini lagu dari Minang, sahabat budaya ya. Cuaca di luar DP panas memang paling, paling, paling, paling. Kira-kira ada 7 matahari mungkin yang lagi ada bersinar sekarang. Jadi jangan lupa lebih sering minum air putih gitu ya. Apalagi kalau sahabat budaya yang lagi beraktivitas di luar ruangan ya. Dan jangan lupa juga kita orang makan dulu sahabat budaya ya. Biar orang PNRI juga tetap terjaga. Dan untuk informasi updatean di siang hari ini sahabat budaya, pemerintah Australia itu membuka peluang memperpanjang pelaksanaan program skala. Jadi skala ini adalah sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar di Provinsi Gorontalo. Jadi sinyal positif tersebut sahabat budaya mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi dengan jajaran kedutaan besar Australia di Indonesia usai dialog kebijakan nasional tentang kenaikan muka air laut di Jakarta. Dan pertemuan yang difasilitasi oleh skala itu berlangsung di kantor kedutaan besar Australia di Indonesia pada Senin kemarin. Jadi Wakil Gubernur Ida Syaida, didampingi Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo dan perwakilan skala Gorontalo, agenda utama pertemuan itu membahas keberlanjutan kerjasama program skala yang selama ini telah berjalan di Gorontalo. Dan PLH Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Tim Stapleton, mengatakan pemerintah Australia itu menilai pelaksanaan program skala di Gorontalo memberikan dampak yang nyata. Dan menurutnya apresiasi dan umpan balik positif dari pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi salah satu indikator keberhasilan program tersebut. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: net itu dibolak-balik, tapi jangan khawatir. Dalam bahasa gaul sehari-hari, keduanya bisa digunakan. Yang penting, kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed? Bebas aja. Yang penting, tetap positif.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Ih, itu muka jutek banget.
3: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
2: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
3: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
2: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
3: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
4: Oh, no.
5: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
6: FM 95,1 MHz.

0: Sansa Soleman dengan Kasih Slow. Ya betul, kalau sejam begini coba kasih slow ya. Kalau pagi ya boleh aja kita orang ngebut sampai pede, karena memang masih pagi ya, memang begitu aturannya. Kalau sesiang begini ya udah kasih slow aja, mat jental slow nesai. Oke, masih dengan updatean informasi di siang hari ini. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 sukses diselenggarakan melalui kolaborasi pemerintah provinsi atau Pemprov Gorontalo bersama kantor wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag. Dan tidak hanya sukses dari sisi penyelenggarannya sahabat budaya, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memberikan bonus ya, pembinaan hingga dukungan menuju ajang nasional dan internasional bagi para juara. Jadi sebanyak 214 peserta mengikuti MTQ yang melombakan 8 cabang perlombaan, yakni ada seni baca Al-Quran, kiraat, hafalan Al-Quran, tafsir Fahmil Syahril, kaligrafi, serta juga tulis ilmiah Al-Qurannya. Jadi sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan bonus bagi para juara. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memotivasi para peserta untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat internasional. Mengingat Gorontalo ini sahabat budaya pernah menorehkan prestasi di ajang MTQ Dunia. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
2: FM 95,1 MHz.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra gali
1: lami raya lami yau lau bagai hula fa be bangwaya ia ba fa gele pesadan yang geluhania
2: linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: Bo'o delo wuto'o hele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
5: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Dijaga sekali banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
0: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batu Da Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentarik di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Enggak, cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng?
4: Satu orang satu.
0: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo. Sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Pak Yohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berlokasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
0: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
2: Saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
2: Bapak sudah ke itu, ke kubah di atas?
6: Belum. Ya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa ya. dari Kabupaten Goa.
7: Okay. Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Erna, bisa diceritakan bagaimana ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini, Bu? Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
8: Oh, okay.
7: Terima kasih, Bu. Iya.
0: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
9: Dia ajak anak-anak, dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu namakan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman, dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri, harus pakaiannya rapi, seperti itu.
8: Perempuan harus berhijab.
9: Iya. Yeah.
8: Oke. Begitupun dengan laki-laki.
0: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas desa adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi. Seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
10: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak. Sebelumnya cuma sedikit, 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini, tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan moba bekeng Kolombengi, so moba sewa. Dihitung 1 butir telur, jadi 1 bak sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak, jadi 600 toh, Bu.
0: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
11: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.

0: akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Permisi Pak.
2: Mari Ibu.
1: Iya. Nah, saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Tapi saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
2: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
1: 2 menit perjalanan.
2: Iya.
1: Nah, di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
2: Nah ini hari-hari ini dibuat untuk hari tulisan hari
1: uh-huh.
2: yang unik di
1: kalender raksasa katanya Pak ya.
2: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
1: Oke. Okay.
2: Tapi tulisannya memang diacak seperti ini karena uh-huh. memang dibuat lebih unik uh-huh. gitu.
1: Dari yang lain ya.
2: Dari yang lain yang dari secara umumnya.
1: Nah dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
0: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Emas.
3: Lala memang ada naik kemari di Masjid Walima Emas ini. Bo, alhamdulillah karena bagus itu pemandangan. Langsung hilang lalapa. Gagah sekali, banyak burung. Juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
0: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, pencipta alam semesta.

nih sahabat budaya dari daerah Ternate, Tawaga Rano dari Putri Pasania, sahabat budaya sudah mengantar kita pada menit ke-56 ya. Dan terima kasih untuk yang sudah dari pagi hingga sekarang masih tetap setia bersama Perempat Gorontalo. Ama mau pamit dulu, insya Allah ada Ti Enga lagi ya. Ama Enga Tatu, muter-muter aja situ. Jangan bosen-bosen ya sahabat budaya. Semangat terus telinganya dengerin kita ngomong. Maaf atas kurang-kurangnya ya, mewakili teman-teman semuanya deh. Oke, ama mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menikmati siang Anda.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, pantun adalah sastra lisan yang berkembang luas di wilayah budaya Melayu Indonesia. Susunannya terdiri dari atas sampiran dan isi dengan pola rima yang khas. Pantun digunakan untuk menyampaikan nasihat, humor, ungkapan perasaan maupun pesan moral. Sape adalah alat musik petik tradisional yang berasal dari masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Instrumen ini menghasilkan alunan melodi yang lembut dan menenangkan. Sape dimainkan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan tari maupun acara budaya lainnya. Pembuatan alat musik ini dilakukan secara tradisional menggunakan kayu pilihan. Kemampuan memainkan sape diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lompat batu adalah tradisi masyarakat Nias yang menguji keberanian dan ketangkasan para pemuda. Peserta harus melompati susunan batu yang tingginya mencapai sekitar 2 meter. Pada masa lalu, tradisi ini menjadi bagian dari latihan fisik sebelum seseorang dianggap dewasa. Atraksi tersebut membutuhkan kekuatan, kelincahan, dan teknik yang baik.

Kini lompat batu sering dipertunjukkan dalam kegiatan budaya dan pariwisata. Tradisi ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Nias. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Ampat Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua, dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh, halo, apa iya, kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata di Spar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke okay, deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sahabat suhu sarara di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata di Spar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2025.
2: Ini kan sudah jadi apa ya, oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk
3: eventnya? Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Oh, Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu, di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung
2: Betul
3: datang
2: sekali
3: ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Ya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil kakak, Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maaf alam mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu, perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam sangat, setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya. Betul. Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Mm-hmm. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, mm-hmm. ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay. Ya,
3: kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya okay. kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu
3: ya.
2: Atau seperti apa, bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar
3: ya. Jadi untuk konten jelajah baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay. ya,
3: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, okay. ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke, oke, oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
2: Okay.
3: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu,
2: iya,
3: Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja,
2: okay,
3: karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu,
2: okay,
3: sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu.
2: Okay.
3: Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay, seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang, mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse,
3: ya,
2: kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke apa Lindu, hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial,
2: yeah,
3: ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke, yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya. Ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
2: Yeah, nah, seperti yeah,
3: ini.
2: Yeah,
3: jadi
2: yeah,
3: itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi,
2: view-nya luar biasa, ya,
3: view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata,
2: okay,
3: yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding, ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti,
2: yeah,
3: itu.
2: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: kalian
2: melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrol ini.
1: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
2: boleh,
1: pendengar
2: boleh,
1: juga
2: boleh,
1: ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-6621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-1124928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya, masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, ya bangga seperti itu ya. Bangga. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, ya? Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Sana. Selamat siang, Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya, ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Nah, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini. Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum, Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam, Bu.
4: Arita. Oh, iya. Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, ya benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya, Pak? Itu danau itu ya. Terus, aduh, saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi suhunya berapa ini ya? Nah, yang saya pertanyakan, seperti apa, Pak, dengan akses dan event wisatanya, Pak, yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu, Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih, Bu.
4: Oke, jelas ya. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Becky, yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga, narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang, bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Ya, silakan Kak Din, langsung
3: baik.
2: Jawab saja.
3: Jadi untuk aksesnya, alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya.
3: Iya, seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
2: Ya, iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong,
2: rangkong
3: biasa.
2: Rangkong ya, rangkong itu. Sulawesi.
3: Rangkong ya. Sulawesi.
2: Ada tarsius
3: ada
2: juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka, ya, wah.
3: Seperti itu. Kan jenis ada 70, menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lor Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah satunya. Dan itu include dengan bird watching ya seperti.
2: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
2: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan Pak Kak Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih, di palu. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi, apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Okay.
5: Di Danau Lindu itu selain festival gitu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Okay. Bang Din ya, itu saja. Makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja, Pak Din ya. Silakan, Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama, ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh, di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi
3: itu.
2: Makan besar
3: ada makan
2: gitu.
3: Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay. Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
3: Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada.
2: Silakan
1: ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Okay, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah ya. Memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Yeah. Ya, seperti itu. Sehingga melalui media festival ini, kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan, melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba cross country, okay. Kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, ya? Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut. Ya, satu cross country-nya.
2: Wow.
3: Seperti itu. Jadi ya? Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, iya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Ya, dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Ratu ya?
2: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Okay. Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, tanpa lolos saya.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke. Okay.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional toh,
2: yeah.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penambangan hutan secara liar.
2: Nice.
6: Jadi itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya. Selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk iya. Festival ini.
1: Mm-mm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya. Iya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4.
2: Ya.
3: Nah. Saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat. Ya, okay, seperti itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya di sana masih hukum, artinya mereka memberikan
2: ya?
3: Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
7: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua seperti itu.
1: Baik. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
9: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
8: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
9: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin,

0: kearifan lokal Nusantara.
1: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, Baro Nilang adalah rumah adat berbentuk kerucut yang menjadi ciri khas masyarakat Manggarai Desa Wairebo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus pusat pelaksanaan kegiatan adat. Atapnya yang tinggi terbuat dari bahan alam yang disusun secara tradisional. Proses pembangunannya dirancang agar sesuai dengan kondisi alam pegunungan. Baro Nilang menjadi simbol identitas budaya masyarakat Wairebo. Sekian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

0: bulat.
1: Bo'odelo tipo upo.
2: Seperti bunga jambu merah. Artinya warna menyolok.
3: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan. FM 95.

1,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Monggo Tato Monggo Dula. Sore ini Tengah Fani kembali lagi seperti biasa menemani sahabat budaya Monggo Tato Monggo Dula. Semoga sore hari ini sahabat budaya semuanya sehat terus juga bahagia. Sabtu kemarin Tengah selalu bilang sehat dan bahagia ya, dan juga tetap bersama dengan Pro 4 RR di Gorontalo. Sahabat budaya, sore ini kita di Jejak Nusantara. Kemanakah kita mau jalan-jalan? Nanti sebentar Tengah akan saya sampai ya. Mau kemana kita nanti? Oke, yang pasti tetap stay tune terus di Pro 4 RR di Gorontalo. Kita akan jalan-jalan di Nusantara. Tapi kita lihat kita bakal singgah di mana ya. Tapi kita tidak naik kapal, tidak naik pesawat. Cuma Tia nggak mau jalan-jalan, Tia nggak mau ke media sosial, Tia nggak mau cari. Kita orang mau jalan ke daerah, salah satu daerah yang ada di Nusantara. Tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Kita lanjut lagi lagu-lagu daerah Tia nggak akan hadirkan menemani sahabat budaya semuanya. Dan di Lalipata untuk kaum muslimin dan muslimat sebagai informasi, azan asar hari ini dikumandangkan di jam 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, kita sore hari ini di Jejak Nusantara, kita jalan-jalan ke daerah Jambi ya. Kita ke daerah Jambi, di sana ada, kita bisa menelusuri jejak sejarah Candi Orang Kayu Hitam di Jambi. Ini jadi ingat lagunya Ikke Nurjana, Orang Kayu Hitam. Benarkah? Sahabat budaya, banyak arkeolog terus meneliti sejarah Candi Orang Kayu Hitam yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi. Situs bersejarah ini, sahabat budaya, secara administratif itu ada di kawasan Desa Simpang. Desa Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan kawasan situs ini menyimpan pesona peradaban masa lampau yang sangat berharga bagi generasi penerus. Penemuan peninggalan purbakala ini terjadi pada tahun 1999 melalui laporan warga setempat secara tidak sengaja. Kemudian tim ahli segera melakukan proses ekskavasi secara mendalam di rentang tahun 2000 sampai dengan tahun 2001. Upaya penggalian ini berhasil menemukan struktur susunan bata merah kuno peninggalan kebudayaan masa silam. Dari kawasan peninggalan seluas 10 hektar ini menyimpan bukti pertemuan dua peradaban besar yang sangat menakjubkan. Di samping itu, peneliti mengidentifikasi keberadaan tiga struktur candi bercorak agama Buddha di area situs ini. Bahkan ekskavasi juga menemukan artefak berharga berupa acara kepala singa, tangan arca, sampai pecahan keramik asing. Odito sahabat budaya, kita lanjut lagi dulu ke lagu dari Ikke Nurjana, Orang Kayu Hitam.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Lomadala. Kaua adalah gelar kehormatan adat. Sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Taua Lomadala.

Baik, sahabat budaya, kita masih di Jejak Nusantara sore hari ini. Sudah 40 menit dari jam 15. Lanjut lagi dengan fakta sejarah temuan Candi Orang Kayu Hitam, di mana sahabat budaya, keberadaan keramik asing ini membuktikan tingginya aktivitas perdagangan internasional di sekitar jalur perairan Sungai Batanghari. Sementara itu, situs ini juga menyimpan kompleks pemakaman Islam peninggalan Raja Melayu Jambi masa abad ke-16. Makam bersejarah ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi penguasa Jambi beserta istrinya Putri Mayang Mangurai. Dan sahabat budaya, rupanya ukuran makam penguasa Jambi ini terbilang sangat besar, yaitu mencapai panjang sekitar 5,2 meter. Selain makam raja, juga terdapat pula pusara seekor kucing peliharaan yang memiliki ukuran panjang sehingga 3 meter. Sehubungan dengan ini, sahabat budaya, kawasan ini menjadi simbol harmoni antara kebudayaan Hindu, Buddha, masa lalu, dan tradisi Islam. Jadi upaya pelestarian kawasan cagar budaya di Tanjung Jabung Timur, pemerintah daerah terus berupaya merawat kawasan cagar budaya ini agar tidak rusak akibat genangan air sungai. Pembangunan akses jalan beton juga telah dilakukan demi mempermudah kunjungan wisatawan menuju area situs bersejarah ini. Selain itu, masyarakat lokal biasanya turut bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar candi saat musim kemarau tiba.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini. Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya anak?
1: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
2: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ya.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tin Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Aduh, jalan ramai sekali. Saya mau nyebrang, tapi takut mobil nggak berhenti.
4: Ibu, mari saya bantu nyebrang ya. Tenang, kami jagain kok.
3: Alhamdulillah, terima kasih nak. Kalau sendiri, rasanya berat sekali.
5: Nah, lihat kan? Hal kecil kayak begini penting banget. Membantu orang menyeberang itu sederhana, tapi manfaatnya besar sekali.
6: Betul. Selain bikin aman, kita juga membangun budaya saling peduli di jalan.
3: Kalau semua orang mau peduli, jalanan pasti terasa lebih ramah dan nyaman.
2: Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kembali lagi, hoi hoi. Dengan Ama di sini, satu jam ke depan Ama akan nemenin sahabat budaya lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di line telepon 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Bisa juga ikutan di WA di 0811 430 4040 sahabat budaya. Sore-sore, ngapain aja sahabat budaya di sore-sore begini ya? Ada yang so pulang kerja, ada yang lagi jogging sore, begitu kan? Oke, ada lagi yang lagi makan sore. Biasa kalau jatuhnya ke saya sih, biasa kalau pulang dinas itu kalau sore begini saya nyari apa? Milu siram. Kalau bukan saya nyari bakso atau mie ayam. Pokoknya semoga sore ini berjalan dengan baik. Buat yang masih semangat kerja, yang lagi di jalan juga hati-hati, dan yang sudah menikmati istirahatnya di rumah, udah istirahat aja ya. Seharian capek, ya pastilah capek ya, kerja ya capek lah ya. Dan insya Allah bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Ya semoga yang lagi di rumah juga bisa melepas penatnya gitu kan. Semangat. Kita ke line telepon pastinya. Saya so kasih masuk di mana itu ya, di line 2 pol ya. Baru DP lagu ini sahabat budaya, ada Jangan Ganggu Pacarku, terus ada Jangan Pergi dari Eri Susan, ada Relaku Mengalah dari Bajol Danu, terus ada Happy Asmara Sambal Terasi, Kayla Puncak Gemilang, ada Ovi Sofianti Lockdown Cintaku, uhui, terus ada Iyet Bustami dengan Laksmana Raja di Lau. Kita ke line 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Ada sama saya.
0: Ih, astaga. Cepatnya. Masakan Olo. Halo.
1: Lagu yang pertama itu Jangan Ganggu Pacarku.
0: Oke, Jangan Ganggu Pacarku Sayang. Oke.
1: Oke, tetangga.
0: Oke, sayang. Terima kasih, Bu Nelly.
1: Salam kasih.
0: Iya, sayang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat aja gitu kita sahabat budaya semuanya. Oke, kita ke line telepon ke selanjutnya di 811 yang mau bergabung 811 silakan. 811 sama 822 juga ya. Assalamualaikum.
2: Salam, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, silakan Pak Asri.
2: Lagu yang kedua tadi.
0: Yang kedua itu Jangan Pergi.
2: Jangan Pergi.
0: Oke, itu oke, aja ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya. 822 sama 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ketemu lagi dia, lagi dia, lagi dia, lagi.
3: Kenapa dunia ini kok kebosan?
0: Tidak sayang. Saya tidak boleh, aku seduakan doe. Kalau kalau tine ini so maraju-maraju, biar dia suruh tipa sisa saja yang masuk.
3: Oh iya. Nenek tidak pernah maraju-maraju pertama ini. Ini orang bayi.
0: Kok? Mau bilang orang bayi itu bukan biar di sendiri pol ya. Nanti orang yang mau nilai bayi dan tidak itu pol. Siapa ya, bilang ini nenek bayi? Ini nenek jahat.
3: Nenek ini banyak sekali fans non pertama ini ya. Terutama bestri nenek itu. Bestri nenek itu puji-puji pati nenek.
0: Kok? Bapak puji-puji pati nenek. Dia puji apa sok?
3: Dia bilang, nenek itu lancar saja, nanti mau buat cerita akan.
0: Oh,
3: nenek dalam hati nenek, iya, no? Memang nenek kita buat cerita.
0: Iya, buat cerita saja. Mau lagu yang mana, ti nenek?
3: Tingkah nenek itu so lockdown itu.
0: Oh, solo. Lockdown cintaku, ya Allah. Hai. Pak betul-betul
3: ya. Baru coba gitu dia ketame. Bukan si nenek, itu nenek setelah lagi cinta, lagi mau cinta-cinta.
0: Baru, apa? Lo siapa?
3: Mau cucu nenek. Oh, cucu nenek itu yang lokasi. Iya.
0: Oke, fix cucu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barokatuh. Di belakangnya nenek, sahabat budaya. Satu penelpon lagi, baru amaka lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa ini?
4: Wabarakatuh.
0: Siapa dulu ini? Halo, siapa dulu?
4: Aduh, ada Kotek.
0: Oh, Kotek Kang. Oh, jadi so pindah Manado ini. Iyo, jangan ganggu pacarku. Baru jangan pergi.
4: Jangan pergi, Jo.
0: Jangan pergi, Uko.
4: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tano U di Batu Daa. Baru so pindah di Manado, Kang. Kote Kang U di Tano U, Ma. Oke, kita langsung ke lagu aja dulu, sahabat budaya. Ya, udah 4 penelpon tadi. Kita masuk ke lagu, ada Jangan Ganggu Pacarku. Terus juga ada Eli Susan dengan Jangan Pergi.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, termasuk sesi kedua, silakan 0811 sama 0822. Iya, assalamualaikum. Lah kok. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
1: Adalah kita dari Ibu Rostin sudah mulia.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Iyet Bustami.
0: Iyet Bustami, oke. Oke, boleh.
1: Oke, Tata Rahma, salam sehat. Maka assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dangdut adalah kita. Silakan Inka.
2: Wati di Bulado.
0: Oh, Wati, oke sayang.
2: Lagu apa-apa?
0: Wati, ini lagunya Lockdown Cintaku, Relaku Mengalah, Sambal Terasi sama Puncak Gemilang.
2: Sambal Terasi itu, Jo.
0: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut
0: adalah kita. Silakan Pak Udin.
3: Itu kita yang kuat ini.
0: Pak Udin bisa request lagu ya. Jadi saya lengkapi semua.
3: Kalau lagu itu dulu lagu yang Rela Mengalah itu.
0: Rela Oke, Relaku Mengalah. Oke, siap.
3: Oke, makasihnya secara maaf.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
4: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Oma Albani di Pagian.
0: Oma Albani, silakan Oma Albani ya, lagunya itu ada Lockdown Cintaku sama Puncak Gemilang.
4: Sambal Terasi.
0: Oke, boleh.
4: Terima kasih,
0: amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dangdut adalah kita. Silakan Inka sayang.
5: Relaku Mengalah.
0: Relaku Mengalah. Oke sayang.
5: Iya, makasih Tata Rahma.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Bang One. Laksmana Raja di Laos. Laksmana Raja di Laos, Sambal Terasi sama Relaku Mengalah, Lockdown Cintaku. Mau yang mana Bang One?
6: Lockdown Cintaku.
0: Oke, terima kasih Bang One. Silakan di belakangnya Bang One, sahabat budaya 0811 sama 0822 sama cek WA dulu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Jangan Ganggu Pacarku Mahaya. Odu Olo, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Oma Kramakil di Satria Motilango. Lagunya Selfie Yama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin, apa kabar Tata Ama? Insyaallah sehat. Kabar saya kurang sehat, insya Allah cepat sembuhnya. Lagunya Rela Aku Mengalah, terima kasih. Semoga Tata Ama sehat walafiat, lancar rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Iyet Bustami. Terima kasih Tata Rahma, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kita ke lain telepon lagi. Assalamualaikum.
7: Salam.
0: Iya, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan halo.
7: Dari Yayun di Olubua.
0: Yayun Olubua. Silakan Yayun, lagunya masih tersisa. Ini ada Ovi Sofianti, Lockdown Cintaku sama Puncak Gemilang.
7: Itu cintaku.
0: Oke, terima kasih Yayun.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum di belakangnya Yayun.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana Bapak?
8: Mat Gobel di Telaga.
0: Mat Gobel Telaga. Silakan Mat Gobel, masih ada lagu Kayla Puncak Gemilang sama Lockdown Cintaku. Mau yang mana?
8: Yang apa ini? Apa itu yang terakhir itu?
0: Oke, Puncak Gemilang ya. Terima kasih ya, Pak Mat. Terima kasih. Oke, di belakangnya Pak Mat, silakan 0822. Assalamualaikum. Halo.
9: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa namanya, Pak Nasrun?
9: Di Parimo, Mbak Rahma.
0: Oke, silakan Pak Nasrun.
9: Oke deh.
0: Lockdown Cintaku. Kali
9: ini suaranya di HP, di handphone ini.
0: Oke.
9: Kota saja Pak ya.
0: Oke, siap.
9: Ya, terima kasih Mbak Rahma. Saya selalu berusaha kalau berumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya. Oke, untuk apa namanya ini? Pro dan utama cukupkan ya, untuk lagu yang sudah direquest sama teman-teman nantinya juga akan putarkan selepas ini. Dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo. Selamat menikmati sore Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

0: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
1: Cek kesehatan gratis, memangnya pentingnya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
2: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
1: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
2: Iya betul, dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
1: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
3: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
4: FM 95,1 MHz.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: supaya lokasi ini kan cepat dilegalkan. Ini kan wilayah kontrak karya, gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
1: Jadi saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Kalau artinya tidak boleh menggunakan cyanida dan natrium.

0: Sejak tahun 2000, Provinsi Gorontalo telah memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Tujuannya agar masyarakat di 6 kabupaten kota di Gorontalo bisa merasakan pembangunan yang lebih merata dan hidup dengan sejahtera. Setelah beberapa tahun silam, sayangnya apa yang dicita-citakan belum mereka rasakan. Bahkan potensi sumber daya alam justru menjadi perselisihan. Satu lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango saja bisa memicu demonstrasi berkali-kali di ibu kota provinsi. Pengakuan kepemilikan tanah atas satu titik penggalian saja menyisakan pertikaian selama puluhan tahun. Tim RRI kali ini menelusuri lokasi tambang emas yang menjadi sumber perselisihan banyak pihak. Apakah benar potensi emas yang tersimpan di sana memiliki kandungan yang sangat berharga dan layak diperebutkan? Setiap warga yang mencari nafkah dari lokasi pertambangan telah terdaftar di pos ini. Jumlahnya mencengangkan, pernah menembus angka 10.000 orang. Untuk menuju ke lokasi tambang, kami harus menggunakan ojek motor. Setiap harinya, jalur tanah berbatu ini menjadi perlintasan hilir mudik para pekerja tambang. Masyarakat yang mencari nafkah dari lokasi tambang ini secara tidak langsung sudah membuka jalur di area Taman Nasional Bugani Naniwartabone. Status tanah inilah yang sebenarnya menghambat warga untuk membangun infrastruktur di atas lahan konservasi. Padahal ada lebih dari 7.000 warga Suawa Timur yang menggantungkan hidupnya dari perputaran uang di tambang emas. Titik bor 15 saja luasnya mencapai 200 hektar. Sementara ada sekitar 30 titik bor di area ini. Hampir seluruh warga Kecamatan Suawa Timur mencari nafkah di sini. Sebagian besarnya bahkan kini memilih bermukim di lokasi tambang. Sejak tahun 1992, aktivitas di lokasi tambang tidak pernah sepi. Melimpahnya material emas yang dihasilkan tentu saja menjadi harapan para penambang agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Lubang tambang di Bone Bolango ini termasuk yang terdalam. Setidaknya di Indonesia, kedalaman rata-rata lubang di lokasi ini mencapai 100 meter, bahkan kedalaman sebagian lubang mencapai 200 meter. Resiko longsor di lokasi ini tidak hanya bergantung pada kedalaman lubang serta kondisi tanah yang gembur, namun ditambah lagi dengan derasnya aliran air dari sumber yang terletak di sekitar rumah. Bukan hanya sulitnya bernafas di kedalaman ratusan meter yang menjadi taruhan nyawa para penambang, banyaknya saluran mesin penyedot air dan penyalur udara juga mengancam keselamatan mereka. Kabel bertumpuk saja sudah mengganggu jalur penambang untuk beraktivitas di dalam rumah. Yang lebih mengerikan, seringkali terjadi korsleting di antara kabel yang bisa saja merenggut nyawa mereka sewaktu-waktu. Hampir seluruh penambang di sini melanjutkan pekerjaan secara turun-temurun. Sudah ada 3 generasi yang mencari penghidupan dari bumi Bone Bolango. Tidak heran jika dalam satu lubang saja ada beberapa anggota keluarga yang bekerja bersamaan, sehingga hubungan kekerabatan di lokasi tambang ini sangat erat.
1: Dari umur berapa nama? 17. Lahir di sini apa? Lahir di sini. Ayah, semua saudara-saudara nama?
2: Tiga
1: saudara nama. Yang lain?
2: Perempuan.
1: Yang lain perempuan. Oh, berarti jaga warung di sini. Tidak. Oh, ada di kampung juga. Kalau Bang Asrul ini nambang karena ikut ayah? Ikut ayah ya. Sini nambang ya. Berarti ayah dulu memang sudah lama di sini. Sampai sekarang masih nambang.
0: Ada pula para penambang yang baru pertama kali mengadu nasib di sini. Artinya, tidak secara turun-temurun menjadi keluarga penambang. Perputaran uang dari seluruh lubang tambang yang mencapai triliunan rupiah dalam sebulan menjadi magnet bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya.
1: Abang kenapa pilih nambang awalnya? Lumayan hasilnya. Kalau selain nambang, abang ada alternatif lain buat kerja? Apa? Kenapa? Oh, udah lama ya? Tapi kalau rekan-rekan di sini, teman-teman, banyak yang punya kerja sampingan. Apa nggak ada? Nggak ada.
0: Nggak ada. Dari satu mesin tromol saja bisa menghasilkan 1-5 gram emas dalam sehari. Bayangkan berapa banyak emas yang dihasilkan jika menghitung luas keseluruhan lokasi tambang yang mencapai 2.000 hektar. Penghasilan rata-rata satu orang penambang setiap bulannya mencapai 5 juta rupiah. Sementara pendapatan satu orang pemilik lubang setiap bulannya mencapai 50 juta rupiah. Angka yang fantastis bagi mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah. Menambang adalah jalan pintas untuk sejahtera dibandingkan mengadu nasib di pusat kota. Lagi pula, untuk mendapatkan emas di sini masih tergolong mudah. Batuan material di lokasi ini mengandung cukup banyak butiran emas. Hasil yang mereka dapatkan bisa dikatakan lebih besar dibandingkan tenaga yang mereka keluarkan. Kondisi ini tidak selamanya menjadi berita baik bagi mereka. Pasalnya, ada pihak perusahaan yang akan mengambil alih lahan tambang. Lahan yang diakui perusahaan adalah seluas 36.000 hektar. Luas itu mencakup keseluruhan dari 30 titik lokasi tambang rakyat yang ada di sini. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tumpang tindih lahan kembali memanas seiring akan masuknya pihak perusahaan ke lokasi tambang dalam upaya eksplorasi awal.
3: Ini kandungannya sampai 90%, bahkan di titik lain ada yang sampai 99%. Makanya nggak heran kalau misalkan kawasan lahan ini menjadi perebutan dari hampir 30 perusahaan.
0: Perputaran uang yang besar tidak hanya mengundang para pendatang, namun juga investor-investor raksasa yang tergiur akan banyaknya kandungan emas. Perselisihan antara pihak pemerintah, perusahaan, taman nasional, dan masyarakat kini belum menemukan solusi, sehingga sebenarnya belum ada satu pihak pun yang berhak berada di lokasi ini.
4: Untuk legal sekarang apa aja?
5: Kalau untuk daerah Bonebolango ini hambatannya itu masih bertentangan dengan perusahaan gitu.
4: Bertentangan dengan perusahaan.
5: Iya.
4: Kalau lahan ini sendiri punya siapa?
5: Kalau lahan ini masih ini kan wilayah kontrak karya. Gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
4: Digarap oleh rakyat dari tahun 92 berarti sampai sudah digarap. 24 tahun digarap rakyat.
5: Iya.
0: Sampai saat ini, besar harapan para penambang agar dapat berdiri legal di atas tanah leluhur mereka.
6: Saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam arti tidak boleh menggunakan sianida dan
0: lokasi tambang kini bukan hanya menjadi tempat mereka bekerja, tapi juga tempat mereka tinggal, lahir, dan tumbuh berkembang hingga dewasa. Masalahnya, anggapan bahwa penambang rakyat selalu menghasilkan limbah yang berbahaya menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan hak atas tanah. Berangkat dari hal itulah, para penambang mencari solusi untuk menyaring limbah hingga menjadi air bersih. Isu penggunaan merkuri dan sianida yang berbahaya untuk lingkungan justru menjadi senjata bagi mereka dalam mengembangkan penyaring limbah yang lebih bersih. Dari setiap lubang tambang, para penambang membangun 3 hingga 4 kolam penampung air limbah. Kolam pertama adalah untuk penampungan merkuri, sisa pencucian material emas. Sementara kolam kedua merupakan aliran air jernih yang masih mengandung butiran material yang terbuang. Di kolam ketiga, biasanya hanya menampung air bersih sisa penyaringan, yang kemudian akan mereka gunakan lagi untuk mencuci material agar lebih hemat penggunaan air bersih.
7: Ya. Ini bak pertama. Kemudian karena kami juga merasa memang masih perlu disaring lagi, jadi kami buatkan bak kedua lagi.
4: Ini bak kedua.
7: Ya, bak kedua. Dari bak kedua ini setelah di sini airnya sudah agak jernih. Nah, itu begitu penuh dia masuk ke bak ketiga, bak yang berikutnya.
4: Tapi berarti masing-masing bak itu masih memang mengandung merkuri.
7: Sudah enggak ada dia. Sudah enggak ada kalau
4: semua ditampung ya. Di situ.
7: Yang kami tampung yang di bak kedua, bak ketiga ini, bak kedua dengan bak ketiga tinggal limbah yang masih agak, yang masih halus itu.
0: Air limbah dari kolam terakhir pun mereka saring lagi ke dalam tong-tong besar ini. Tujuannya adalah untuk menyerap butiran emas terkecil yang tidak mampu ditangkap oleh cairan merkuri. Penggunaan tong ini tidak hanya membuktikan betapa terorganisirnya penyaluran limbah tambang. Tong penyaring ini ternyata mampu memberi mereka tambahan material emas sebanyak beberapa ratus gram dari satu kali penyaringan. Bayangkan, penggunaan tong ini tidak hanya membuat pembuangan limbah mereka menjadi lebih sedikit, tetapi juga menambah pendapatan mereka sebesar ratusan juta rupiah dari emas yang mampu kembali terserap dalam alat ini.
7: Kita menggunakan model mixer begitu. Itu. Jadi di situ juga kita masih punya hasil. Sehingga apa yang disebut katanya limbah terbuang itu tidak betul.
3: Tapi Pak, itu merkuri yang ditampung itu akhirnya kemana?
7: Merkuri yang tumpah ini masih bisa kami dapatkan di bak pertama itu. Masih bisa, ya? Kami bisa dapatkan di bak pertama. Karena apa?
3: Berarti bukan dibuang, karena saya kan orang awam ngertinya ya. Merkuri itu akan dibuang.
7: Oh tidak. Kami kalau misalnya merkuri ini terbuang, kami rugi. Karena merkuri ini masih bisa kami ambil lagi, kami bisa pergunakan.
3: Dibuang ya, malah ya, disimpan terus ya?
7: Ya, di bak penampungan itu pun, itu kami alas dengan terpal. Kami alas dengan terpal, pakai papan, kemudian terpal atasnya, bak kedua juga seperti itu, sampai dengan bak ketiga.
0: Lokasi tambang di Bone Bolango ini tidak hanya ladang rejeki para pekerja tambangnya. Warga yang turut mencari nafkah dari kehidupan di lokasi ini juga merasakan manfaatnya. Para perempuan umumnya yang bekerja di warung yang menjual lauk pauk serta barang kebutuhan sehari-hari. Harga yang sedikit lebih mahal daripada harga di pusat kota menjadi penghasilan utama bagi kaum wanita di sini.
3: Berapa hasilnya kalau boleh tahu? Rp200.000 itu warung ya. Kalau tromol ini?
8: Tromol kan dia tromol ini sampai 1 juta 1 bulan.
3: 1 juta 10 bulan bisa. Itu bersih. Ya. Bersih ya. Kalau sebelumnya ibu kerja apa?
8: Sebelumnya saya kerja di rotan.
3: Di rotan. Hasilnya tapi lebih bagus ini sekarang.
0: Dari hasil berjualan di warung, sebagian besar penambang bisa menyekolahkan anak keturunannya di kota. Bahkan, beberapa di antaranya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi favorit di ibu kota Jakarta. Hal inilah yang tidak dapat mereka rasakan jika hanya mengandalkan hutan dan kebun semata. Jika perusahaan besar jadi mendapatkan izin untuk eksplorasi tambang di lokasi ini, hanya ada 900 jiwa yang terserap ke dalam struktur para pekerjanya. Sementara sekarang 10.000 orang merasakan hasilnya bersama-sama menemukan kesejahteraan.
3: Berangkat itu biasa bawa berapa kilo?
9: Ada 150 kilo, ada 100.
3: 100, 150 kilo itu nggak beban, nggak susah bawanya?
9: Susah.
3: Susah, tapi dibawa semua? Iya. Berapa biasa dapat dari 1 kilo, 2 kilo itu?
9: Ada 5.000
3: kilo. 5.000 1 kilo. Itu semua barang dari kampung?
9: Iya, dari kampung.
3: Apa yang biasanya dititip? Apa aja biasa?
9: Barang beras,
3: iya. Sembako berarti. Iya,
0: tidak hanya perempuan, kaum lelaki yang tidak bekerja ke dalam lubang tambang pun merasakan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ojek motor pengangkut barang bisa meraup 5 hingga 10 juta rupiah dalam sebulan. Jumlah yang besar dan tidak bisa mereka dapatkan dari pengemudi ojek di kawasan kota. Penambang tidak mau digusur, tapi mereka siap diatur. Lantas, haruskah lahan Taman Nasional berkurang demi eksplorasi tambang emas? Pantaskah perusahaan pemilik modal merebut lahan yang telah puluhan tahun menyejahterakan rakyat Bone Bolango? Lalu, di tangan siapakah emas ini seharusnya berada?

Oke, sahabat budaya, dari lagu Buburu Dila Lo Binde, bagaimana kabar untuk sahabat budaya? Kalau dia jujur suka sama ini, apalagi dia par dengan dabu-dabu sagila ya. Pokoknya dabu-dabu ikan, enak sekali. Mau makan pagi enak, mau makan siang juga enak, makan sore, malam juga enak ya. Buat kita yang suka pasti rasanya enak. Kalau dia memang yes ya. Kalau dia memang oke, enak. Memang suka karena DP rasa dan juga itu bikin rasa kenyang ya. Kalau tengah kan makan itu suruh rasa kenyang. Biasanya belinya di depan ya, samping kantor. Sahabat budaya, mau tahu mengudlah pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 untuk babak semifinal, perebutan juara 3 dan final bisa didengarkan melalui program 1 di FM 101,8 MHz dan pelaksanaan program Religi Pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa didengarkan melalui program 4 di FM 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Juga di streaming YouTube RRI Gorontalo Sahabat Budaya. Jadi sekali lagi, untuk pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 untuk babak semifinal Sahabat Budaya, perebutan juara 3 dan final bisa didengarkan melalui program 1 di FM 101,8 MHz dan juga pelaksanaan program Religi Pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu Sahabat Budaya bisa mendengarkan atau didengarkan melalui program 4 di FM 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz serta di streaming YouTube RRI Gorontalo. Demikian Sahabat Budaya sebuah informasi untuk semuanya yang pagi biasanya di Pro 1 ada Religi Pagi untuk Pesta Bola Dunia ini untuk sementara itu dialihkan ke Pro 1 nantinya pada saat semifinal ya, perebutan juara 3. Baik Sahabat Budaya, mengutato mengudulaa, kita masih sama-sama di sore hari ini dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Ya, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'ah untuk yang bisa hadir ya dan rindu akan sosok yang telah meninggalkan kita 5 hari kemarin, Dr. Haji Rahmat Kobil. Untuk hari yang kelima, sahabat budaya bisa memilih beberapa tempat yang sudah disediakan, yaitu dengan tentunya bisa hadir di yasinan dan ceramah agama. Tempat pertama itu sahabat budaya bisa memilih hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 15 tadi sampai dengan selesai, itu di Nasdem Tower Kota Gorontalo. Terus juga untuk sebentar juga, ya untuk sebentar juga bisa memilih ya doa dan zikir bersama mengenang almarhum Bapak Rahmat Kobil. Ini bisa pelaksananya yaitu Badan Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Limboto dan masyarakat Gorontalo ya. Itu menghadirkan penceramah Habib Salim Al-Jufri. Menghadirkan Habib Salim Al-Jufri, tempatnya pelaksanaannya di hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 19.30 bertempat di lokasi pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Limboto. Jadi sahabat budaya mungkin yang ada di kabupaten bisa sama-sama hadir ya di masjid atau di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Limboto di jam 19.30 ya. Penceramahnya yaitu Habib Salim Al-Jufri. Kemudian juga tempat lainnya yaitu sahabat budaya ada di sama tajia dan zikir bersama Haji Rahmat Kobil ya, sahabat budaya bisa memilih juga di Masjid Al-Muhajirin. Di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Liato Utara, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Penceramahnya adalah Ustadz Talib Manhia, sahabat budaya. Sekali lagi, kalau di Liato Utara, Kecamatan Dumboraya, di sana ada Ustadz Talib Manhia ya, yang bisa ada di sekitaran bagian Dumboraya ya. Bisa memilih tempatnya di sana ya. Pelaksananya yaitu Majelis Taklim Nur Hidayah. Baik sahabat budaya, mau tato mongo dula'am, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Rasa sedih duka yang mendalam dari masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo, dengan kepergian sosok yang begitu baik hati dan juga panutan dan begitu disayang oleh rakyat Gorontalo, Dr. Haji Rahmat Kobil, yang hari ini sudah masuk di hari yang kelima. Mungkin kita sama-sama semuanya bisa mendoakan almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Baik, sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'a, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan maghrib hari ini dikumandangkan di jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib hari ini dikumandangkan pada jam 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini sahabat budaya, untuk panduan pelaksanaan sholat maghrib, kita akan sama-sama, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: dimanapun Anda berada, sore ini kita akan menanti waktu maghrib yang nantinya berkumandang di jam 18:01. Dan kita akan dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'a Audila Nur Muharram dalam surah 43 atau Az-Zukhruf ayat 33 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Demikian pengajian surah Az-Zukhruf ayat 33 bersama Qoria Audila Nur Muharram. Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang adab memberi dan menagih hutang bersama Haji Marton Abdurrahman SAG MHI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini masih disempatkan untuk mendengarkan risalah yang berjudul Adab Memberi dan Menagih Hutang. Selawat dan salam tak lupa tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya, insya Allah, amin. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, sebentar lagi suara azan maghrib akan berkumandang, memanggil kita untuk sejenak berhenti dari kesibukan dunia, menundukkan kepala dan mengangkat tangan memohon ampunan. Di waktu yang mustajab ini, izinkan saya menyampaikan sebuah renungan singkat tentang dua hal yang seringkali menjadi ujian terbesar dalam persaudaraan kita, yaitu memberi hutang dan menagih hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hutang piutang dalam Islam bukan sekedar transaksi angka. Ia adalah ujian keimanan dan jembatan silaturahmi. Namun betapa banyak persahabatan yang retak, keluarga yang renggang, hanya karena salah dalam menyikapi hutang. Kaum muslimin, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, adab bagi yang memberi atau pemberi hutang. Saudaraku, jika kita memiliki kelebihan rezeki dan ada saudara yang membutuhkan, berikanlah dengan hati yang lapang. Jangan menganggap diri kita sebagai penyelamat, tapi anggaplah itu sebagai titipan Allah untuk diuji. Yang kedua, adab bagi yang berhutang atau peminjam. Bagi kita yang sedang memegang amanah hutang, ingatlah bahwa hutang adalah beban di leher yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Lalu bagaimana adab menagih? Menagih hutang itu boleh, bahkan wajib untuk menjaga harta kita. Tapi caranya harus bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Tagihlah secara pribadi, bukan di grup WA atau media sosial yang mempermalukan. Gunakan kalimat tanya, bukan tuduhan. Hindari kata-kata kasar atau ancaman di awal. Ingat, mungkin saja dia sedang dalam ujian berat yang kita tidak tahu. Saudaraku, harta bisa dicari kembali, tapi saudara dan harga diri yang sudah hancur

0: yang lain dan mempertemukan kita dalam surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kumandang azan maghrib hari ini.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan.

supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Safa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: Baik sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo untuk kaum muslimin dan muslimat. Sebagai informasi untuk azan Isya hari ini, itu nantinya dikumandangkan pada jam 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut dengan musik Nusantara untuk Mongo Tato Mongo Dula.
1: Barang keajaiban Nusantara.

0: lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den?
0: Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, debus adalah seni pertunjukan tradisional yang berkembang di Provinsi Banten. Pertunjukan ini memadukan bela diri, unsur spiritual, dan berbagai atraksi ketangkasan. Para pemain memperlihatkan kemampuan menghadapi benda tajam sebagai simbol keberanian. Debus sendiri ditampilkan dalam perayaan budaya maupun acara adat masyarakat. Kesenian ini mencerminkan semangat, disiplin, keteguhan para pelakunya. Hingga kini, debus tetap menjadi salah satu ikon budaya Banten. Kita ke info berikutnya, sahabat budaya. Beduk adalah alat musik pukul yang banyak ditemukan di masjid-masjid di Indonesia. Alat ini digunakan sebagai penanda waktu sholat dan berbagai kegiatan keagamaan. Beduk dibuat dari kayu dengan membran kulit yang menghasilkan suara nyaring ketika dipukul. Selain memiliki fungsi religius, beduk juga menjadi bagian dari tradisi budaya masyarakat. Bunyi beduk sering terdengar pada bulan Ramadan maupun hari besar Islam. Keberadaannya masih dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Info berikutnya, sahabat budaya, anyaman bambu Tasikmalaya adalah kerajinan tradisional yang memanfaatkan bambu sebagai bahan utama. Para pengrajin menghasilkan berbagai produk seperti bakul, tikar, keranjang, dan perlengkapan rumah tangga. Teknik menganyam diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan masyarakat. Kerajinan ini menunjukkan kemampuan masyarakat mengolah bahan alam menjadi produk yang bernilai guna. Hasil anyaman Tasikmalaya juga memiliki nilai ekonomi dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak pengrajin. Hingga kini tradisi tersebut terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi, Odu Oloh.

saya tidak mau semua ini hilang. Kita betapa rugi besar ketika kebudayaan yang itu indah, adat yang begitu luar biasa, sejarah kita tentang masa lalu Gorontalo yang peradabannya begitu luar biasa, kemudian lenyap ditelan oleh ketidakadilan.

0: ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdul Muttalib.

setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Halo, selamat malam untuk Anda semua. Jangan lupa kita di malam hari ini mungkin ada yang so siap-siap mau persiapkan apa ya? Semua kesiap itu stamina. Suara semua kasih bagus. Karena subuh nanti ada yang mau bawa tariain dia. Nusantara malam saat ini saya Faraimu hadir untuk Anda dengan rangkaian acara yang sudah dipersiapkan. Dongor Kawanwa jam 8 nanti atau jam 20, jam 8 malam, terus akan sebentar bersama dengan bintang tamu dari wilayah Malahasa atau wilayah Sangiha. Itu orang akan membuat cerita sebentar itu tentang bola ya. Tapi orang membuat cerita tentang Moba Dongre, ini tradisi yang selalu terulang, begadang demi bola. Nanti sebentar ada orang pe ibu dan bapak yang hobi sekali membegadang demi bola. Apalagi mungkin 4 tahun 1 kali. Orang bilang oke, nanti sebentar Anda juga bisa bersama kami di live Facebook Pro4 dan juga di telepon dan juga WA bisa bersama dengan orang dua sahabat nanti

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kawanua. Dan sobi ini kita kai medongore metengka lotah gunang mebiale bale. Tradisi seng nakuat tradisi hanes ya, kekuateng sau. Dorong bilang begadang demi bola, tradisi yang selalu terulang. Nah, torang tahu bersama bahwa 4 tahun sekali itu ada satu kebiasaan yang seolah kembali menjadi tradisi di Indonesia, apalagi di daerah-daerah kita. Begadang demi menonton Piala Dunia, apalagi sabantar so semifinal India. Meski pertandingan berlangsung dini hari, jam-jam 2, jam 3, karena perbedaan waktu ya, jutaan penggemar sepak bola tetap rela mengorbankan waktu tidur, warung kopi penuh, apalagi sekarang sudah ada kopi-kopi street, kemudian grup WhatsApp juga rame, media sosial dipenuhi prediksi, bahkan kantor dan sekolah keesokan harinya terasa sedikit lebih sepi karena banyak yang masih mengantuk. Tapi menariknya, begadang demi bola itu bukan hanya soal menyaksikan pertandingan. Ini sudah menjadi bagian dari budaya kebersamaan masyarakat Indonesia. Apalagi yang di Gorontalo terlihat bagaimana pencinta sepak bola. Juga di wilayah Malhasa sana, di wilayah Nusa Utara, di Sangya. Melihat dari postingan-postingan memang sangat luar biasa. Ada yang menonton bersama keluarga, teman sekampung. Karena nonton Piala Dunia tahun ini kayaknya lebih gampang, gampang mudi bauni akang, nggak perlu mau cari-cari di tempat-tempat. Kalau suka rame boleh di warkop-warkop. Kalau suka dengan keluarga di rumah juga boleh. Nah, sahabat budaya, lalu mengapa tradisi ini terus bertahan dari generasi ke generasi? Apa yang membuat masyarakat Indonesia itu begitu antusias, rela mengorbankan waktu istirahat demi sepak bola? Dan bagaimana fenomena ini mencerminkan budaya kebersamaan yang khas di daerah kita masing-masing? Nanti torong mbak dongor ini malam, dongor tanpa kopi, kopi di masing-masing. So ada torong pe bintang tamu di malam hari ini. Ah, ini dorong dua so ada, sudah pali ya. Memang luar biasa. Yang pertama saya sapa dulu Bung. Ya ini semua pokoknya selalu hobi-hobi dia Mbak Kadang. Bung Jonek sekarang, Bung One. Selamat malam Bung One.
1: Di mute kayaknya.
0: Oh tunggu. Masih di mute ya. Tunggu bentar. Oh,
1: kena mute kayaknya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay. Kayaknya sudah.
1: Ya,
0: malam baik, Bung One.
1: Selamat malam, malam baik. Malam baik, bagaimana, Bung?
0: Matoa se ini, Davaliano. Makin sehat ini. Davaliano masih tetap awet muda.
1: Terus, tentu juga. Yang manis, awet muda, apalagi kita.
0: Oh, ada di sebelah ada pakai jersey.
1: Oh, mesti pakai jersey.
0: Ada terompe. Terompe. Kalau ini jersey, dapat lihat jersey LAJR India. Ibu Miranda, malam baik.
2: Baik juga.
0: Ibu Miranda nya berubah-ubah ya. Rambutnya nak pernah owang, tetap hitam. Kerja bare Mami Miranda.
2: Sehat, Mami ya.
0: So siap tenaga ini, wanter ni Spanyol dengan Prancis.
2: Prancis. Mau ni, bukan ayam. Okay. Tetap mau bau ni, biar bukan ayam.
0: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan sabanter ini semua so staff mau bawa warkop ini, warkop dadakan. Oke. Okay. Untuk sahabat budaya yang warga Sangihe, warga Malahasa yang ada paling banyak ini di Gorut, kemudian Pagoyaman, Marisa,

0: Jakarta juga ada beberapa tempat di depan RRI ada orang tidur ya. Pokoknya ada orang selalu jaga dengar juga. Nah, kalau mau bertanya di Facebook boleh, di WA juga boleh, silakan. Tapi tolong badung dulu. Ini malam tentang begadang demi bola, tradisi yang selalu terulang. Bung One, setiap Piala Dunia kan ini masyarakat khususnya atau orang yang ada di wilayah timur ini memang sangat antusias, suka rela begadang demi menonton pertandingan. Mengapa kebiasaan ini selalu terulang setiap 4 tahun sekali, Bung One, menurut Anda?
1: Ya, karena menurut saya begini, Bung Rangga, ini kan ajang apa, ajang Piala Dunia, tentunya orang punya fans-fans yang apa, yang orang idolakan, ya. Eropa kita kan tentunya seringkali idolakan CR7. Nah, tentunya timnas yang dia bola, tentunya yang dia bela adalah tim Portugal. Tapi hal-hal seperti ini kan orang mau lihat orang pe idola ini dalam hal bagaimana di 4 tahun ke depan, apakah dia masih mampu, masih. Jadi ajang ini memang orang tunggu-tunggu selalu. Dan memang dari kecil, semenjak orang pe orang tua juga, walaupun memang dulu masih dengan antena mandra, orang bilang tuh masih baku jaga angin, baku putar, tuh ya baku stel mau kasih mengada ke arah lenganeng, tuh memang itu dia. Setahu orang memang wajib begadang kalau itu ajang Piala Dunia 4 tahunan ini. Memang wajib, yang ada cerita.
0: Kalau sekarang sudah terasa gampang mau bawa Uni ini Piala Dunia?
1: Ya, sekarang dengan kejanggihan internet, tentunya LHP lain kali saya boleh bawa Uni di LHP.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang dulu, aduh, memang itu masih terasa sekali. Kalau untuk nonton bareng itu, biar televisi kecil, hitam putih, tuh masih jaga. Ada yang bilang mesti pakai dulu di seirang, pakai di televisi baru mau timbul DP siaran lah. Itu memang DP seni tersendiri kan. Tapi sekarang memang kalau mau lihat dengan perkembangan digital dengan internet, ya memang untuk kumpul-kumpul seperti itu agak sari kita kurang mungkin menurut kita.
0: Betul.
1: Kita kurang. Beda dengan zaman dahulu, memang ada pusat-pusat tertentu yang orang mesti mau nonton bareng. Gitu.
0: Oke. Kalau Mami Miranda, apakah ini begadang ini demi sepak bola sudah bisa disebut sebagai bagian dari budaya masyarakat kita ini, Mami?
2: Ya, karena kegiatannya yang diselenggarakan itu 4 tahun sekali. Dan momen yang paling ditunggu, baik dia penggemar sepak bola atau dia hobi main sepak bola, yang tua, yang muda, semua ini hal yang ditunggu itu Piala Pildun ini. Jadi memang jadi tradisi, apalagi dengan sekarang ini maraknya bendera-bendera negara. Kamu so tahu mana itu pendukung Inggris, mana pendukung Spanyol, Prancis, Portugal, tanpa ada penyampaian bahwa kita ini pendukung ini, tapi lewat bendera-bendera yang marak sekali. Kalau memang kalau mau dibandingin merah putih, kalau disuruh pasang Piala Dunia spontanitas.
0: Tapi ada di sini di beberapa tempat dorang so menyadari, Mami Miranda, dorang so pasang bendera macam Brasil, Portugal, tapi di atas ada merah putih kecil. Di sini kebanyakan di sini ada yang beberapa tempat. Oh, agak senang sih ya, ada lia-lia, agak senang. Nah, itu mungkin jadi salah satu apa juga. Kalau sekarang ini so mulai berkurang bendera, Mami Miranda?
2: Ya. Ada yang pasang cuma kalau kalah bendera itu dipasang setengah tiang. Kemudian kalau dia menang masih berkibar dengan leluasa. Tapi ada juga di Sotowara 1 ada dua rumah yang memasang beberapa bendera negara, tapi di tengah-tengahnya ada bendera merah putih.
0: Wah, ini luar biasa. Bung One, dampak positif yang orang muliakan kalau pertama-pertama, banyak sekali bendera. Banyak sekali bendera. Tapi kalau sekarang kan masuk semifinal, so agak berkurang. Kalau Bung One melihat itu DP positif itu ada di mana itu?
1: Ya, kalau DP positif berarti kan orang sudah mulai belajar untuk sportif ya.
0: Nah,
1: Kalau terkait
0: betul.
1: bendera-bendera itu, tentunya sportivitas, apalagi dengan ya kita juga tim sokal. Artinya sportivitas tetap orang ya menerima lah semua kekalahan, walaupun memang ada ya apa yang orang bilang tuh. Yang kalah yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan.
0: Itu so jadi
1: Dorong
0: tradisi.
1: bilang,
0: Dan dorong bilang kalau Piala Dunia ini banyak sekali komentator dadakan.
1: Wah, betul betul sekali, betul sekali. Mengambil cuplikan-cuplikan. Kita sendiri pun begitu, no?
0: Dia
1: nyalakan
0: apa yang
1: orang.
0: membuat Piala Dunia ini DP daya tarik itu berbeda dibandingkan kompetisi sepak bola lainnya.
1: Terus ya, apa memang yang jelas memang sangat berbeda ya, karena kualitas-kualitas pemain tentunya tuh, kualitas pemain tentu ditambah juga brand-brand terkait dengan bagaimana seorang pemain bola itu diidolakan oleh fans-fansnya, baru kemudian daya jual dia di klub seperti apa, terus pembayaran pemain tentunya orang akan melihat bagaimana individu seorang pemain bola di klub terus diberdayakan di timnas. Nah, seperti itulah kita rasa.
0: Ini luar biasa ini, memang pencinta bola ini. Trompe bapak satu ini dengan trompe ibu, ya Ibu Miranda, mengapa ini sepak bola ini mampu menyatukan orang-orang dari berbagai usia, profesi, bahkan latar belakang yang berbeda sama dengan Ibu Miranda ini, walaupun dorong bilang Ibu Miranda yang bilang ya, walaupun solansia. Nah, bukan kita yang bilang. Bagaimana Ibu Miranda menyikapi ini?
2: Memang dari Piala Dunia ini kita melihat bahwa ada waktu di mana semua orang dapat menyatu, walaupun dalam penyatuan itu terkadang ada berbeda pendapat, karena dengan Piala Dunia ini kita dapat menyaksikan bintang melawan bintang dan strategi melawan strategi. Dan itu acap kali setelah pertandingan dimulai dan berakhir akan ada komentator-komentator dadakan, sama dengan tadi yang tuh
0: di sebelah.
2: Jujur, saya mulai dari tahun 82 mengikuti Piala Dunia ini.
0: Tunggu tunggu tunggu, 82. Oh, nek so kelas berapa?
1: Memang baru 2 tahun itu.
0: Baru
1: 2 tahun,
0: baru masih
1: baru
0: tentor
1: itu.
0: Baru
1: masih tahu apa-apa.
0: Masih
1: masih
0: marahin
1: lo.
0: Lanjut, Mam.
2: Waktu itu masih Jerman Barat kan, jadi satu cuma tiga. Dan sampai sekarang udah di rumah ini saya dan anak-anak punya memang pilihan yang berbeda, tapi dorang selalu ingat mama. Yang tidak berani kalau misalnya kalah cu. Tapi kalau rupa ini kan ada anak yang tua dan bungsu itu memang terlain yang so tidak bisa diganggu gugat itu. Ini adalah satu kebersamaan baik dalam rumah tangga maupun kebersamaan di tengah-tengah bermasyarakat. Senang sekali ada sapaan yang sapaan-sapaan setiap buku dapa pasti ada yang cerita yang keluar dari mulut. Kalau misalnya anak Piala Dunia, tidak ada Piala Dunia, tentu kan paling sapaan cuma saat pagi sama siang, tapi ketika Piala Dunia ini muncul, dia mulai lagi dengan komentator-komentator, maka kalau kita pergi ke pasar, biasanya jam 7, setengah 8 paling langsung pulang ke rumah, tapi sekarang 8, 9 baru pulang ke rumah.
0: Oh iya betul. Ah, Onek,
1: Ya.
0: Kalau orang mulia ya, banyak banyak orang merasa pertandingan Piala Dunia ini kurang seru. Kalau jika ditonton sendirian, Anda biasa sendiri atau rame-rame?
1: Ya, kalau yang baru untuk Bapak penyisian, saya nontonnya sendiri.
0: Oh,
1: Toh.
0: sendiri.
1: Tapi biasanya, serta dia berbunyi ribut, mau cari lebih sumber toh, di kompleks mana yang tak kumpul. Karena memang, mau bau ini bola itu kalau cuma sendiri, ya. Apalagi kalau cuma ada sendiri, kalau di situ ada mahasiswa di saya tidur, untuk rambak kuku, lagi dapat kopi. Tadi, saya rambak kuku, lain kali tutup bulu, wow. Jadi kalau sama Mas Oli sebelah ribu, oh kesana aja bergabung tuh
0: Oh iya
1: biar
0: betul.
1: Cuma kukara
0: Ya
1: atau
0: seru kalau
1: nebeng
0: sendiri
1: kopi.
0: memangnya nak seru.
1: Iya. Lebih sadap kok mau nebeng kopi itu lagi. Kalau
0: Itulah.
1: ngerasa nebeng kopi, sadap mau rasa kok olampi kopi ini olampi gula. Kenapa usia lama-lama?
0: Betul betul. Kalau
1: Iya.
0: kalau Mamirana ini kalau fenomena begadang ini lebih didorong orang ini kecintaan kepada sepak bola atau ada yang hanya ingin ikut tren agar tidak ketinggalan cerita? Kalau menurut Mamiranda bagaimana?
2: Kalau menurut kita, menurut saya, karena Piala Dunia ini sudah mengakar ya dari dulu di tahun 82 itu di kompleks begitu ramai dengan topi hitam putih, orang harus membawa bersama cari-cari jaring, cari-cari jaringan, cari-cari signal supaya bagus televisi. Jadi ini terbawa dan apa namanya sudah menjadi kalau dibilang hobi
0: Ya.
2: cuma kaki dunia yang kita suka lihat.
0: Ah,
2: Ini enggak terlalu
0: Nah, ini
1: iya.
0: yang harus mau dikejar ini. Tapi tunggu. DP lomba-lomba aja dulu mau tanya. di apa namanya? Kalau di sekitar kita ya, di daerah kita meski tidak ikut bermain Piala Dunia ya kalau Indonesia, antusiasmenya ini tetap luar biasa. Apa ya? Apa unik yang membuat masyarakat begitu dekat dengan ajang Piala Dunia India?
1: Piala Dunia tentunya olahraga sepak bola ya. Pada umumnya kan memang olahraga yang gampang diminati oleh semua kalangan, toh anak-anak kecil saja untuk umur sekian tahun pasti sudah kenal bola. Dan tentunya yang kita rasakan bahwa brand-brand ini yang sudah membuat bagaimana bola ini disukai oleh dan diminati oleh para masyarakat seluruh dunia. Kalau kita mau bicara, tentu Tondok Mami ini sebenarnya DP olahraga kuat paling paling anu kan ketinju, ketinju. Tetapi tentunya kalau kita mau melihat pelaku olahraga tinju, mungkin aja ada sembarang agak tidak semua orang yang bisa melakukan olahraga tersebut. Nah, kalau sepak bola tentunya anak kecil mau baik perempuan mau laki-laki orang tua, apalagi dia memang sudah minat di situ, tentunya walaupun juga tidak penggemar bola, juga bukan pemain bola, tetapi di saat diperhadapkan dengan Piala Dunia, otomatis dia akan ya ikut-ikutan yang kita pegang yang mana, kita pegang ini jo, mungkin karena di sini ada kita idola, tuh ada pemain yang Sadiki Pasung, kalau dulu Brasil, tuh
0: iya,
1: walaupun
0: betul.
1: yang suka Brasil, tetapi dapat lihat Pak Ricardo Kakak, tuh oh, Brasil jo, apalagi yang tuh
0: Iya, betul.
1: ya, ibu-ibu, cewek-cewek tuh lo pemar, kalau dapat lihat Pak Ricardo Kakak, sama yang dapat lihat. Jadi itulah kita bilang. Jadi DP daya tarik banyak lah kalau sepak bola, tentunya. Dari terkait pemain, mungkin DP pelatih, ataupun memang lupa orang mami. Kita pun sebenarnya kalau dari dulu, kita pe almarhum orang tua itu, papa itu kan memang Jerman keras. Toh. Dan memang Jerman itu kalau DP baju timnas itu nyana pernah berubah so, setahu kita. DP identik itu merah hitam. Sampai dulu waktu di lapangan Gesit, kalau tidak salah, ada klub sepak bola dari Tagulanda. Yang memang kita ingat sekali rompi baju itu memang identik sekali dengan Jerman. Jadi kalau fans Jerman memang agak sudah cukup lama. Apalagi Belanda. Kalau Belanda, aduh banyak gitu loh. Tapi
0: Marke,
1: memang
0: Pak.
1: sekarang dengan
0: Kep.
1: Banyak sekali pemain-pemain yang sudah timur, apalagi tim-tim lain yang sudah muncul, ya paling ya sedikit menyebar. Tuh.
0: Marke, Pak, angkau
1: Tapi
0: ke
1: kita ke
0: Portugal
1: depan
0: dan
1: mungkin sama Tanjung Verde, no.
0: Oke. Mami, Mami, ini kan tradisi begadang ini apa menurut Mami ini tradisi begadang demi bola apalagi khususnya Piala Dunia ini bisa mempererat hubungan sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat, Mami?
2: Bisa juga karena kalau rupa di kompleks ini biasanya sebelum pertandingan itu kalau malam ini ya nanti untuk sebentar subuh itu sudah saling mengingatkan, belum sempat ingat nanti jam sekian ini main. Rupa ini kan dia akan main nanti kan Prancis Spanyol. Itu main di tempat ini DP di ada televisi nobar apa. Dan kemudian bagi kami memang kalau mau kumpul cuma kita seorang paling tua lagi di sini. Oh, paling kuat lagi mau bateria-bateria. Tapi memang itu adalah kepuasan diri.
0: Kepuasan tersendiri bagi orang juga.
2: Ya, luar biasa memang menyatukan. Kadang-kadang kan dorang so kalau pergi pasar begitu dorang bilang gini, jangan lupa sebentar ada ini pertandingan ini Prancis dan Spanyol. Terus yang biasanya yang bilang itu tim-tim yang so kalah. Orang Tangerang bilang batu langit, batu langit lah. Iya, betul. Jadi jangan minum itu kopi kalau Spanyol punya atau Argen punya yang baking itu. Nah, itu ada rasa kepuasan tersendiri, senang, lepas dari semua dan itu mungkin juga obat awet muda ya.
0: Betul betul betul. Tapi kalau orang mau lihat di beberapa media sosial yang viral ada di beberapa daerah yang memang antusias dorang mau itu dengan ini Piala Dunia seperti ya, daerah mana itu sampai soba waku ambe sampai soba wakalai. Bung One, menurut Anda ketika mendapati hal seperti itu, melihat hal-hal seperti itu apa?
1: Memang tidak bisa dipungkiri, Rangga. Banyak yang bisa terjadi seperti itu. Tetapi tentunya ini, ya itulah, kedewasaan pribadi seseorang kan berbeda-beda. Toh, apalagi memang kalau sudah, memang sudah apa, fansnya sudah fanatik sekali. Toh. Memang ada sebagian yang memang fans yang tidak bisa torang hindari bahwa tergantung torang sendiri, no, mau lihat kalau memang fans fanatik. Ya jangan sampai baku garata lebih,
0: betul.
1: Baku garata lebih. Bahkan ini mungkin kita melihat bahwa Piala Dunia yang untuk tahun 2026 ini agak kurang yang kena-kena serangan sakit juga penyakit kan. Banyak juga waktu yang tahun-tahun berapa tahun
0: silam.
1: Iya
0: iya tuh.
1: Iya kan? Setahu kita banyak juga korban yang akibat Piala Dunia. Tuh. Besok-besok sementara bawa Uni tiba-tiba ya karena mungkin juga karena dulu jadwal mungkin jadwal pertandingan agak terlalu kalau ini sih masih mendingan karena negara pelaksananya kan Amerika kita mungkin masih ada jeda di pagi bisa nonton toh.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia main di Eropa waduh memang full full malam itu dia satu malam dan dia kan dia kalau bawa penyisian baku ikut terus dia. Jadwal pun masih ada jeda ini.
0: Makanya kita kalau kalau ayam bermain lebih kita mau tidur. Nah, nanti mau dengar pagi Jo.
1: Memang tidur. Tapi kalau ada yang fanatik sekali, sampai dia mau tidur dia mau tunggu-tunggu. Aduh, besok mas kali ini. So, itu lah makanya tinggal mau lihat kedewasaan dari para fans, bagaimana so, seperti itu.
0: Cuma mau kasih gambaran. Makanya kan mau kasih gambaran. Ketika walaupun tompe ayam, kung dia bermain jam 3 kau mau tidur lat, kong kalah,
1: aduh, ayah, gitu.
0: Di situ memang so komplikasi.
1: Adrenalin di saat dia sebelum bermain, sampai sementara main dan akhir bermain, nah itu tuh yang memang tuh harus yang terjaga. Kalau fisik memangnya nggak kuat, bisa drop itu. Jadi hati-hati sekali memang, apalagi kalau fans fanatik. So dia so langgang terus dia main nanti, dia main di subuh, kalau dia so gas dari malam dia, aduh dia so over deh. Ternyata dia subuh main awal tak isi 1-0, so lebih bapuk tambah dia bapuk alas.
0: Ini trompe Pak Domur ini semakin seru. So ada WA yang masuk, tapi nanti akan membaca. Torang mau rehat dulu, mau break dulu. Mar tapi Ibu Miranda, Bung One, DP kopi minum sendiri-sendiri, cuy.
1: Iya. Kopi di udara.
0: Mau siapkan kopi, Mar. Aduh, kalau kuat di ada di taman kota ini torang. Oh, gagal sekali India. Sahabat budaya, torang mau break dulu. Nanti akan membalik dengan ini dua orang bintang tamu kita. Yang satu dorang kita nyanda undang yang Spanyol, penggemar Spanyol atau yang punya yang ayamnya Spanyol, ayamnya Argentina. Sabantar semua nyanda seru. Lebih baik undang jo yang dompet tim so kalah-kalah. Paya sadap. Yang netral. Turam break dulu. Dua pertanyaan nanti akan kembali setelah lagu dulu.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Sao mebari dong orang kawanua. Orang masih bercerita tentang ini ya, meteng kalau tah guna mubialek balek. Tradisi sing nakoa, tradisi hene sek kekuateng sao begadang demi bola. Tradisi yang selalu terulang. Saya ke Opox di Marisa ya, ya Opox di Marisa. Mau batanya itu tu Om Bota, Om Bota seasal jangan. Selamat malam. Antusiasme piala mana ini? Bukan. Oh ini. Antusiasme terhadap piala dunia begitu besar. Nah, mengapa semangat yang sama belum seperlunya terlihat untuk mendukung kompetisi sepak bola nasional? Bung One.
3: Halo?
2: Ya, ya halo Bung One.
3: Gimana?
2: Opox di Marisa. Antusiasme terhadap Piala Dunia begitu besar.
3: Ya.
2: Mengapa semangat yang sama belum sepenuhnya terlihat untuk mendukung kompetisi sepak bola nasional?
3: Nah. Ya, tentunya kita melihat memang ada, ya, saya juga nggak mau terlalu kritis tentang bicara ini. Karena kita lihat bahwa bagaimana kompetisi-kompetisi bola kaki, toh, nah. Ya, itulah kita kembali lagi ya, kita harus berpikir lebih, ya lebih wise, lebih dewasa terkait dengan bagaimana piala bola kaki di Indonesia. Ya, kita lihat jenjang-jenjang pembinaan tentunya masih agak kurang, bahkan di setiap ada kompetisi sepak bola itu paling banyak bukan diwarnai dengan, tapi ya kericuhan paling banyak terjadi ya. Yeah. Dan itulah kembali kita harus melihat bahwa sepak bola ini kan sebagai pemersatu sebenarnya, bukan pemecah belah ya.
2: Yeah.
3: Setiap ada kompetisi, saya rasa kembali kita mulai ada pendewasaan kembali terkait dengan cara bagaimana kita mekanisme sepak bola tersebut tentunya. Dan jenjang-jenjang sepak bola sebenarnya kita bukan tidak kekurangan, bukan tidak ada atlet atau pemain sepak bola yang bagus sebenarnya. Yeah. Cuman memang kembali lagi bahwa bagaimana rekrutmen pemain bola kaki itu dari tahap bawah itu seringkali memang ya itulah yang harus kita mulai benahi ya, terkait dengan ordal-ordal atau apalah itu ya. Kita selalu melihat seperti itu dan ini memang selalu terjadi ya, baik dari pembinaan sepak bola meskipun yeah. juga ada pertandingan yang menurut saya banyak sekali ada intervensi-intervensi sehingga pembinaan-pembinaan para pemain sepak bola itu tidak lebih dilihat dari bagaimana kapasitas seorang pemain
2: ya.
3: Dilihat, tapi dari bagaimana kedekatan unsur seseorang dengan. Nah inilah mungkin ini menjadi PR. Tanjung Verde itu kita melihat tuh bagaimana Tanjung Verde, bagaimana mereka melakukan perubahan perombakan terkait dengan bagaimana mekanisme kompetisi yang lebih sehat.
2: Betul.
3: Saya rasa kalau kompetisi lebih sehat, kita tidak mungkin bahkan mungkin saja bisa jadi seperti mereka. Nah, dan kemudian saya rasa bagaimana PSSI mulai melihat bahwa banyak sekali sumber daya manusia, atlet-atlet kita. Kenapa kita selalu harus selalu pemain naturalisasi? Terus, sebenarnya banyak sekali juga atlet-atlet yang memang potensial. Tinggal bagaimana mau pelatihan, Pak, sebenarnya tuh. Dan bagaimana juga perhatian dari negara untuk lebih intens terkait dengan bagaimana menghadirkan pelatih, bagaimana menghadirkan kompetisi yang sehat bagi para atlet-atlet atau pemain-pemain sepak bola Indonesia, baik dari jenjang anak-anak sampai dengan jenjang orang dewasa.
2: Betul. Kita berkaca bukan apa ya, bukan saya apa namanya membanggakan, tapi kita berkaca pada pelatih Inggris yang banyak sekali dikecam karena tidak memasukkan skuadnya seperti ada beberapa pemain yang sangat top, tapi tidak masukkan. Malahan orang-orang yang baru, muda-muda, dan akhirnya memang terlihat sekarang. Oke, pertanyaan kedua ini dari Irni di Pegoyaman. Buat saya so pilih-pilih ya, Irni Pegoyaman. Mengapa saya tujukan ke Ibu Miranda saja? Mengapa orang rela begadang demi pertandingan sepak bola, tetapi sulit meluangkan waktu untuk menyaksikan atau mendukung olahraga lokal, Ibu Miranda?
4: Aduh, memang telat ini loh. Yang pertama buat kita perlu ingat bahwa Piala Dunia ini adalah momen 4 tahun sekali. Dan ini memang persiapannya sudah ada dari awal ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan olahraga lokal, bukan memang memang bukan kami tidak mau, bukan orang-orang tidak mau. Mau juga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Onye bahwa kadangkala kita masuk untuk menonton atau kita menyaksikan itu terlebih dahulu sudah ada pemikiran yang orang dalam ini hanya dia menang. Di sementara kita melihat bagaimana cara bermainnya, bagaimana segala macam strategi yang diperlihatkan, kemungkinan dalam pikiran para penonton itu tidak masuk di akal, sehingga timbullah sangka-sangka yang tidak baik. Nah, sebenarnya kenapa dia harus beda ya Piala Dunia orang luar negeri dengan orang Indonesia? Nah, karena kita harus tinggalkan tradisi kita untuk yang di awal mencurigai. Kalau selama Piala Dunia 2026 ini ada banyak pemain yang memang justice Argentina, kita bukan pengagum Argentina, tapi begitulah, ini permainan namanya bola bulat, jadi harus memiliki dengan akal sehat juga ketika kita memasuki melihat olahraga-olahraga lokal. Itu harus punya pikiran strategi yang memang ya mengikuti arus lah. Kita harus memahami itu, makanya ada banyak kali olahraga-olahraga yang di Indonesia ini terkadang mundur. Seperti bulu tangkis, kalau yang lalu kita bangga dengan Rudy Hartono dengan dan kawan-kawan dan lain sebagainya, tetapi sekarang ini mungkin agak kurang ya kita menempatkan olahraga-olahraga yang menjadi penting kita di Indonesia ataupun di lokalan sana.
2: Ya, memang ini ada baiknya juga, ada benarnya juga, tapi kembali torang dari torang PSSI melihat bagaimana. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lucu. Bung One, kalau menurut Anda, kopi, ini siapa tahu ada tips ya, ada tips dari Bung One, kopi, mie instan, atau teman nobar mana yang paling berjasa menyelamatkan mata agar tetap melek?
3: Bagi kita sih yang sebenarnya, apalagi dong bilang kalau minum kopi nggak bisa muta tidur tuh. Tapi kita kalau salah tidur biar lima minum kopi tetap tidur. Jadi pada prinsipnya kalau memang untuk sekedar untuk apa, untuk saling bincang-bincang, ya menurut kita tipsnya masih lebih baik kita minum kopi saja ya. Karena bagi sebagian orang memang kopi bisa menghilangkan rasa tidur. Bagi sebagian orang yang ada juga tuh. Tapi menurut kita jangan sampai konsumsi mie instan ya. Apalagi kan orang suka begadang, ini kalau tips-tips sehat sih. Tuh, memang kalau mau lihat juga dua apa sajian yang tadi disampaikan, baik kopi ataupun mie instan itu tidak bisa dikonsumsi di jam-jam yang sudah lewat dari jam makan.
2: Betul, betul, betul juga.
3: Dari dokter-dokter lah tips kesehatan. Tapi kalau hanya untuk sekedar ya menghilangkan apa kepanikan atau gugup segala nervous, dan rasa kopi lebih lebih anu. Tapi hati-hati juga yang kalau so lebih DP jantung sesuka bapuk kita lebih jangan terlalu banyak konsumsi.
2: Betul,
3: ya, kalau ya, menyesuaikan dengan kesehatan lah.
2: Betul, tipsnya, betul. Kalau kalau Mam Miranda bagaimana?
4: Ya, kalau kita sih cuma suka yang ramai-ramai lah. Jadi biasanya yang jadi ciri khas itu sajian kopi ya. Apalagi waktu tayangan bola kaki itu di jam-jam memang orang bilang kalau minum kopi nyak mengantuk. Maka kalau kita minum kopi lebih mengantuk. Tapi suasana.
2: Kebubal. Harap maklum, harap maklum. Ada malum one.
3: Iya.
4: Tapi for kita kopi ataupun mie, yang terutama suasana di nonton bareng itu yang luar biasa membuat sport rasa sportivitas kita lebih.
3: Ya. Lebih diuji sebenarnya karena soal ada orang gara-gara tuh, apalagi setengah 1-0.
2: Kita masih penasaran
3: mental lebih kalau orang mental kupuk jangan berani nonton bareng, betul. Lebih bonus
2: sendiri. Iya, lebih bonus sendiri, lebih bonus sendiri. tapi kalau bau ini sendiri, kita penasaran kalau mau bau ini sendiri di rumah, mau baterai itu sampai mau dapat dengar di tetangga. Padahal DP pemainnya tidak mungkin mau dengar.
3: Iya.
2: Betul. Itu yang apa. Nah, satu lagi ini. Menurut Anda berdua, benarkah selama Piala Dunia ini, kita kan tahu saat ini sebelum Piala Dunia lagi rame-rame. Jalan sehat dari pagi, dari sore, itu rame-rame. Tapi menurut Anda berdua, benarkah ada yang bilang semangat bangun jam 2 pagi untuk selama Piala Dunia ini untuk nonton bola daripada bangun jam 5 pagi untuk olahraga?
3: Iya. Pasti betul sekali. Semangat bangun subuh itu untuk nonton bola pasti lebih. Tapi kan itu hanya ajang 4 tahunan.
2: Nah, untuk sekarang terlihat seperti itu ya, Bung Onet.
3: Sekarang memang terlihat seperti itu. Bahkan untuk kemarin saja kan di partainya Inggris dan Argentina, bayangkan itu untuk gereja saja itu agak kurang di subuh dengan pagi, karena memang di jam tayang di jam seperti itu, tapi numpuk di malam. Kita sampai pelayanan juga waktu di hari Minggu jam 9 itu, waduh, kita lihat cuma ada lansia-lansia itu. Anak-anak. pada siap dengan Argentina, tuh, Argentina. Jadi memang ya seperti itulah itu. Ah,
2: ini ada pertanyaan agak menggelitik juga yang kita mau cari tanya Pak dua orang India. Pernah enggak melihat orang yang sehari-harinya dia pendiam sekali, pendiam. Tapi tapi di Piala Dunia ini tiba-tiba dia jadi komentator kelas dunia saat nobar. Pernah ya, enggak Ibu Miranda? Pernah lihat enggak?
3: Banyak begitu. Banyak, pastilah. Yang tapi banyak sekali, tapi kalau orang ya minta maaf kalau memang disangkakan apalagi saudara isi saniki. Jadi kalau di sini kan kalau Pak Bung Rangga tadi kan ada mie instan tuh dengan kopi. Kalau di Asangir ya yang bisa dipungkiri ada di Pita Tama Sediki.
2: Oh. orang sini bilang akhir kata-kata.
3: Akhir kata-kata. Nah, kalau tertambah itu biar lipat badian ukur apa.
2: Ibu Miranda, menurut Ibu ini siapa yang paling sering jadi korban Piala Dunia ini? Kasur yang ditinggalkan, dompet karena sering nongkrong di kafe, atau mata yang kurang tidur?
4: Kalau for kita ya, dari masih lengkap, suami masih ada, anak-anak, kemungkinan, bukan kemungkinan, tapi dorang setahu bahwa mama itu kalau utamanya Piala Dunia, Euro, itu mau tidak mau jangan ganggu gugat. Karena semua yang dia bikin, itu persiapan untuk dia menonton. Jadi jam-jam tayang sepertinya Piala Dunia ini, biasanya anak-anak yang bangun, mak, semua bermain Jerman, mak, semua bermain Inggris. Jadi dua dua negara itu yang sebenarnya jadi kebanggaan for kita ya. Jadi apa namanya, biar soma begini, mereka suka ngobar di tetangga paling rindu. Sebenarnya senang sekali punya kesempatan ini karena ini cuma 4 tahun sekali loh. Nah itu orang duduk berdiam-diam menanti apa yang disajikan untuk lansia.
2: Asik. Bung Onek, kalau seandainya ada penghargaan pahlawan begadang ya, ada penghargaan pahlawan begadang, siapa yang paling pantas mendapatkan? Penonton atau pembuat kopi atau ibu-ibu seperti ini Mam Lansia di sebelah yang terbangun karena suara sorakan?
3: Hampir semua bisa jadi mau dibikin penghargaan, apalagi yang itu yang orang-orang yang pawai-pawai konvoi-konvoi itu belum teh habis DP waktu, so ada yang konvoi lebih dulu. Jadi sebenarnya ini memang ada ya, itu makanya lah kemarin kan ini ajang 4 tahunan. Kalau kalau hal seperti ini orang baribut ya. Padahal kalau so tengah malam mau baku kan kalau di sini biasa mas apa ini tuh, nah, karena ini bola ini gol sudah segol. Jadi walaupun orangnya nak bau nih, pe orang baku ku aduh siapa dapat isi ini gol ini. Nah ini kita harus bersyukur bahwa selain kita orang umpama terkendala dengan jaringan, saya sangat apresiasi buat RRI itu. Ada dengar bareng ini. Dengar bareng walaupun orang ada di auto so sementara aktivitas ya karena nyanda ada apa radio boleh kasih tahu. Jadi lain kali pas orang bakuku dengar oh sudah so gol, so masuk, Messi so balas. Oh, padahal suara para Messi so mau pigi, so mau pulang. Tak isi usah. Kalau di gereja, Bung Raga, ini ramai di gereja. Mujur, so abis dong tuh ibadah. Jadi ada sempat itu sementara anu ada orang sempat tari ya. Minta sementara gimana saja ke Pak Uni tuh. Ini jadi Messi malas sudah. Sementara tari ya ini ramai DP ya, tapi itu kan ya ajang 4 tahunan.
2: Hanya jadi, hanya apa dorong bilang hanya untuk memuaskan perompe batin India kan kadang-kadang juga. Nah, ini untuk dua orang India. Kalau ini kan sokalah-kalah toh. Kalau tim jagoan kan sokalah. Biasanya kan DP biasanya itu DP obat apa? Tidur, ngopi, atau langsung ganti dukung tim yang masih lokal, masih lolos. Kalau Ibu Miranda bagaimana?
4: Terus terang ya, sebenarnya kalau dari 2010 itu ada satu tim yang bukan favorit tapi biasanya menyambangi. Karena Jerman berapa kali kan dia di fase grup dia sudah kalah, kemudian di 32 besar kan dia kalah. Karena anak yang tua dan bungsu itu Seri Lion, mama pun berjibaku no, sama-sama dua orang. Ketika selesai Jerman, mama pindah mar duduk dia, nggak bateri-bateri ya. Mataku dan jangan bilang ini Jerman apa Inggris ini. Kemari lagi, tuale kesana kemari lagi, jadi tadi. Cuma memang ada satu pemain yang sekarang yang menyita kita pe mata ini Beckham. Permainan oh, yang ada di
2: Hey ya, Jude. Ya,
3: jangan kata senang dia.
2: Hey
3: Umrangga
2: Jude.
3: Ayam itu masalahnya. Dia penjagoan itu trilanya ini berangkat dari dulu tapi kita trilanya.
4: Sebenarnya di sini berangga kita orang lihat ya bahwa satu permainan itu tidak bisa kita tentukan dengan kepastian karena kita lihat isi ngos-ngosan dengan Tanjung Fir luar biasa Tanjung Fir di perjuangan toh kemudian Inggris ketika main di Mexico, di Azteca itu di kandang sendiri, jadi sekarang senyang ada di cerita, oh main di kandang sendirinya.
2: Nah,
4: tahu. Kita usahai permainan, tinggal kelebihan dari bintang-bintang yang boleh memastikan jadi cuma.
2: Nah, oke. Okay. Ini tolong pedagang terakhir-terakhir ini. Terakhir nih, menurut Anda berdua, apa nilai yang terbesar yang Torang boleh ambil dari tradisi begadang menonton Piala Dunia setelah hasil selain hasil pertandingan itu sendiri, Bung One?
3: Ya, jadi begadang Piala Dunia ini kan bukan berarti Torang begadang tanpa ada apa. Jadi hal ini adalah tentunya bentuk bagaimana Torang mendukung dan Torang euforia terhadap Piala Dunia. Nah, tentunya harapannya ke depan orang bisa begadang bagaimana melihat timnas Indonesia toh timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Nah itu jadi memang kalau itu dia orang mesti persiapkan baik-baik toh, dan kita cuma jadi pertanyaan seumpamanya kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia apakah masih ada piala bendera-bendera lain yang mau digantung.
2: Nah itu itulah,
3: itu yang mau jadi
2: pertanyaan. Kita mau jujur, selama Piala Dunia berlangsung dari tahun ke tahun, dari beberapa generasi, kita nyam pernah mau pasang bendera, nyam pernah. Tapi kalau Indonesia mau masuk Piala Dunia, kita pasti akan kibarkan. Nah, kita pasti kibarkan.
3: Kita jadi pertaruhan empat orang tuh.
2: Iya, itu dari kita. Karena selama ini kita nyam pernah pasang bendera hanya cukup nuntun karena ingin menikmati
3: ya. Jadi itu makanya terang ya artinya euforia ini ya terang apa ajang 4 tahunan dan terang syukuri bahwa sampai sekarang terang masih bisa melihat Piala Dunia. Bayangkan Mami Miranda ini dari tahun berapa berapa Piala Dunia disaksikan tuh. Nah ini yang terang masih apresiasi bahwa orang punya mami yang memang ternyata untuk begadang saja untuk Piala Dunia masih eksis lah
2: ya.
3: Untuk seperti
2: itu. Nah, jadi ya. Ini ya, DP pertanyaan Pak Mami ini berarti pasin dia kalau apa tradisi begadang ini demi bola tradisi begadang demi bola ini akan tetap hidup di generasi berikutnya. Atau justru akan berubah seiring perkembangan teknologi ini?
4: Menurut kita ya, itu akan bergulir seiring waktu. Jadi kalau tradisi begadang itu untuk bola, sepak bola dunia, memang pasti akan tetap ada. Kalau boleh abadi. Paling kan orang senyanda, maka orang generasi lagi yang lain. Ya. Anak-anak dengan bermacam negara tetap satu rumah, tapi yang pasti tidak ada komentator lebih mama so tua seboleh ren tiba uni dan rasa bangga mereka mama bangun loh kenapa semua bermain ini mama pe ayam
2: Asik.
4: jadi
2: Oke.
4: si untuk jadang ini nonton bola akan tetap ada.
2: Ya, prediksi untuk sebentar, Bung One, Spanyol dan Prancis.
3: Prancis.
2: Kalau Bung
3: Prancis,
2: Miranda,
3: Prancis mau menang.
2: Kalau Bung Miranda, sebentar, prediksi
4: Spanyol.
2: Spanyol. Ah, mantap. Kalau besok England dan Argentina, prediksi oh, Bung One.
3: Kita agak bagaimana ya?
2: Ya apa-apa. Pokok kan cuma prediksi, cuma prediksi.
3: Kan London Inggris menang.
2: Oh, kalau
3: yang pentingnya
2: pasti ya. Ada VAR eh. Yang pentingnya ada VAR.
3: Ya enggak
2: okay.
3: Masalahnya memang kan ada isu-isu seperti
2: nah.
3: Itu tetapi perlu pembuktian.
2: Tapi memang tapi kalau, untuk tahun ini sudah di untuk tahun ini memang sudah dipertegas ada kita akan nonton bola itu dengan teknologi yang semakin canggih.
3: Iya.
2: Itu, so. Itu sih. Terima kasih untuk turnamen yeah. Bintang tamu Ibu Miranda, Bung One yang sangat luar biasa untuk malam hari ini sudah berbagi euforia Piala Dunia yang pasti begadang ini akan semakin hoki yeah. Sebentar nanti. Yeah. Terima kasih sekali lagi pendengar sahabat yeah. Udaya yang sudah bertanya juga torang sampai di sini. Nanti akan jumpa lagi di pekan depan dengan topik yang berbeda. Malam baik.

0: Eh, Nuu, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi oleh soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toromo keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekeren, Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, sahabat budaya, sandiwara legenda kembali hadir untuk Anda. Ada legenda Sumpah Lembu Suro hadir untuk Anda.

0: Rumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo to?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut.
4: Duduk dulu, silakan.
0: Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya tentu ditanya toh. Lah kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
0: Wah, Lando.
2: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
0: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Zorro.
1: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
2: Belum, Ayahanda.
1: Kenapa?
2: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
1: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
3: Baik, tuanku.
4: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
5: Jadi suami putri raja? Ah, aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
1: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
1: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
6: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
6: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
5: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
6: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
4: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
6: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
1: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
1: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
6: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
1: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
3: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
6: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
1: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
6: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan tuan putri.
5: Ayo, menangkan sayembara ini.
6: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
1: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
6: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
0: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
1: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
0: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
1: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
6: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksho serta mampu mengangkat gong sekar delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
1: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
6: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Ia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Mbok, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Mbok. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal, tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong sekar delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
0: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
0: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
0: Dengan senang hati akan aku lakukan.
6: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
1: aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
0: Baiklah, Raja.
1: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
6: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
1: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Suka Anda. Dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: FM 95,1 MHz.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Aku hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, setiap hari Selasa malam seperti biasa kami hadir dalam apresiasi budaya lokal. Apresiasi budaya lokal untuk hari Selasa itu pencinta musik gambus. Kembali kami sajikan untuk Anda sajian musik gambus satu jam ke depan. Karena musik gambus merupakan musik tradisionalnya Gorontalo dan ini merupakan identitas yang tetap layak harus dilestarikan. Semoga dengan kami kembali hadirkan beberapa musik gambus dari maestro-maestro yang sudah meninggalkan kita, seperti almarhum Risno Ahaya, kemudian ada juga almarhum Yakub Jafar. Yang pasti ini akan menjadi inspirasi untuk Anda, generasi ke depan, yang generasi yang selalu mencintai budaya Gorontalo, apalagi dalam musik, ini akan menjadi inspirasi tersendiri untuk Anda. Semoga ini lagu-lagu akan memberikan dampak juga. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Baru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
2: itu anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
1: Seperti diketahui,
2: Ano Uti, kamu so sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
2: orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
4: Mak.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Dan TKP polisi
1: warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Tiga M, ayo kita lari.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk. Pro 4, suara budaya Nusantara.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wow malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau Qur'ani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lau tu mulai to ea. Tunggu lau tak tunggu ea. Molo ni odu pilo mulo, toli kubotia. Lo mani mulo to. Tuang lo lipo lo ito ea. Ito ea, ma ini mulo lagi kubo
2: lana. Oh. A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

0: Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko, sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

104, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Lendalo Musik Nusantara Malam masih kami sajikan untuk Anda. Kalau tadi lagu Melayu ya, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, itu versi Bunga Serait. Kemudian ada lagu keroncong, lagu pop tapi di keroncong Menunggu Kamu. Sahabat Budaya, tapi sebelumnya ada informasi di mana penyanyi senior ya Resti Fauji menandai perjalanan 40 tahun berkarya di industri musik Indonesia melalui konser spesial bertajuk 40 tahun berkarya Resti Fauji. Sekaligus memperkenalkan single terbarunya Rindu Yang Menyiksa. Momen ini menjadi penanda kembalinya Ria ke industri rekaman setelah lebih dari 2 dekade vakum. Lagu Rindu Yang Menyiksa merupakan karya Domi Allen yang diproduseri langsung oleh Ria Resti Fauji. Mengusung warna pop melankolis dengan sentuhan aransemen yang sederhana namun emosional, lagu tersebut menghadirkan karakter vokal khas Ria yang telah melekat di hati penikmat musik sejak era 1980-an. Kehadiran single ini sekaligus menjadi bukti bahwa penyanyi senior tersebut masih ingin terus berkarya dan mengikuti perkembangan industri musik tanpa meninggalkan ciri khasnya. Informasi tentang Ria Resti Fauji rayakan 40 tahun berkarya, rilis single baru Rindu Yang Menyiksa, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sementara kami informasikan juga untuk Anda, sahabat Udaya, pencinta bola, pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 sudah akan memasuki babak semifinal. Perebutan juara 3 dan final bisa dinelagarkan melalui program 1 di 101,8 MHz. Dan pelaksanaan program religi pagi itu yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa didengarkan melalui program 4 95,1 MHz dan 1008 AM kHz ya. Serta bisa juga di streaming YouTube RRI Gorontalo. Itu yang bisa kami informasikan ya. Jadi tanggal 14 sampai dengan 19 Juli ada beberapa pertandingan yang harus disiarkan oleh Pro 1. Jadi untuk sajian kalau pertandingannya itu tepatnya di jam 5 pagi, otomatis untuk program religi pagi dapat Anda ikuti melalui program 4 dan juga streaming serta YouTube RRI Gorontalo.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda? Ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dalalai Lagotif Didu Otilo Tiang merupakan lagu terakhir dalam sajian musik Nusantara malam. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami sajikan akan sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Seperti biasa kita akan tutup dengan renungan untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kami di hari ini.
1: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, loh lendah loh dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama, 95,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mengutato wa mengudulaan di pelosok Gorontalo dan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1, 95,9 MHz dan AM 1008 kHz di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Terima kasih sahabat budaya, mau tato mengodolah di mana saja berada. Pagi ini sudah bersama dengan Perempat Era di Gorontalo, dan kita pagi ini sembari menanti akan bersama-sama di religi pagi kita dengarkan pengajian Al-Qur'an.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

0: Sahabat Budaya, Mengutato Mengodula, kita menantikan nantinya kita akan sama-sama dengan Pro 1 mengikuti religi pagi untuk hari ini dengan topik nantinya Sahabat Budaya bisa bertanya di Al-Quran dan Tajwid ya. Topiknya Al-Quran dan Tajwid.
1: FM 95,1 MHz.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mengota atau Mengodula A yang pagi ini sudah bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijriah atau 14 Juli 2026. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya kita bersama di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI, dan juga sudah hadir juga Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fani.
0: Siap Ustadz, ini pagi ini kelihatan segar sekali nih Ustadz ya, semangatnya luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, juga kita sudah bersama dengan Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Oke, sehat Pak Dokter. Alhamdulillah. Pagi ini topik kita yaitu Al-Qur'an.
1: Pak Dokter, sehat-sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, Ustaz Khairuddin sehat walafiat.
1: Oh, Masya Allah, cerah sekali .
0: Habis nonton bola kali ya Pak? Tidak ya, Pak Ji?
2: Kalah.
0: Kalah.
1: Kalah yang punya seanu.
0: Kalau begitu kita menangkan di Religi Pagi ya. Al-Quran dan Tajwid untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan atau bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Atau yang saat ini lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo, silakan juga bisa mengirimkan pertanyaannya pagi hari ini. Baik, kita langsung saja ya Ustadz. Langsung saja dibuka dulu ya Ustadz sebelum kita menerima penelpon, karena penelpon sudah ada yang mau bergabung. Ustadz Hoir, silakan untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, alhamdulillah kita bertemu lagi pagi hari ini dalam acara Religi Pagi dan masih membahas ilmu Al-Quran dan juga ilmu Tajwid yang tentu akan dibina langsung oleh Bapak Doktor kita, Dr. Haji Husni Idrus, yang kita sudah tahu bagaimana beliau selalu memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Mari kita ikuti bersama supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Ibu Fani.
0: Baik Ustadz, kita buka di line telepon. Sudah ada yang mau bergabung. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu siapa Ibu?
3: Nenek Afni.
0: Oh, Nenek Afni. Silakan Nenek Afni Toduolo.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Nenek.
3: Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Bisa aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Husni bisa langsung dengan jawabannya.
2: Tadi pertanyaannya surat apa?
0: Al-Hujurat ayat 11 Ustadz.
2: Ya, kita buka ya. Surat Al-Hujurat ayat 11 berbicara tentang sebenarnya dia bicara tentang larangan,
0: yeah.
2: Ya, larangan mengolok-olok satu sama lain. Laki-laki tidak boleh mengolok-olok itu masuk pembulian, menghina, mencaci, ya, membongkar aibnya. Di antara karakter orang beriman, ayat ini dimulai dengan panggilan orang beriman, ya ayyuhalladzina aman. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, idza sami'tum nida, apabila kamu mendengar ada ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkan pendengaran hati kalian. Karena sesungguhnya di dalamnya nanti ada perintah yang sangat penting untuk dilaksanakan atau larangan yang sangat penting untuk ditinggalkan. Itu pernyataan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di sini disebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, berarti dipanggil dengan orang beriman. Ya, la yaskhar qaumun, tidak boleh satu kelompok, satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena bisa saja ya orang yang diperolok-olok itu lebih baik dari orang yang memperolok-olok, yang membuli, yang menghina. Ya, begitu juga perempuan, wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Bisa saja yang kalian Carlota, kalian bully dan seterusnya, itu dia lebih baik dari kalian yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, ya tidak boleh mencari-cari kesalahan. Wala tanabazu bil alqab, ya tanabazu bil alqab ini biasanya apa namanya mengganti-ganti nama, iya, panggilan gelar yang tidak sesuai. Ya, dan tiga larangan ini yang disebutkan dalam Quran ini yang menunjukkan bahwa apapun bentuk ya, apapun bentuk kezaliman ya, kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya, entah itu kezaliman dalam bentuk fisik memukul atau ada yang lebih sadis. Kalau memukul mungkin bisa ketika sakit luka itu bisa disembuhkan, tapi ada lisan yang tidak bertulang, yang ini ketika dikata-katain ya, dikeluarkan kata-kata orang tersinggung, maka ini lebih sadis ya, lebih sadis dari pembunuhan, karena ini bisa saja memakan korban yang tidak sedikit ya, atau memberikan gelar kepada orang itu dengan gelar-gelar yang tidak sama. Kita ini kadang orang itu kita tidak panggil dengan nama, tapi kita panggil dengan apanya, kita panggil dengan gelar yang tidak layak ke dia. Kalau yang layak, gelar yang baik itu boleh. Al-alim, al-ustad, akan nama yang alim dia, karena dia ustad. Tapi ketika dipanggil dia dengan kekurangannya, misalnya, ya, kekurangannya dan itu aib baginya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, oleh karena itu, penjelasan surat Al-Hujurat ayat 11 ini berkaitan dengan adab dan muamalah yang baik. Saya kira cukup seperti itu. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi, silakan di line telepon atau bisa mengirimkan pertanyaan di WA di 08219664864. Penelpon berikutnya kembali Religi Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Buaran.
0: Om Iwin, oke, silakan Om Iwin.
4: Ada dua pertanyaan tapi singkat. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, kul wasrab hanian bima asrabtum bi ayyamil haliyah, makan dan minumlah kalian dengan sepuas hati kalian sebagai balasan yang baik atas amal-amal saleh yang pernah kalian lakukan di waktu dulu. Kemudian pertanyaan kedua dalam hadis, kul wasrab al-basri watasadati gairi syarati walam hilatin, makan dan minumlah kalian, bersedekahlah, berpakaianlah kalian, tapi janganlah berlebih-lebihan. Yang jadi pertanyaan saya, dalam Al-Quran disebutkan, makan dan minumlah kalian dengan sepuas hati kalian. Sedangkan dalam hadis disebutkan, makan dan minumlah kalian, tapi janganlah berlebih-lebihan. Jadi hanya dua pertanyaan, Pak. Terima kasih, mohon dicarakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hoir, silakan.
1: Ya, jadi makan dengan puas itu bukan berarti kekenyangan ya, karena memang ada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman itu kalau dia makan itu tidak sampai kekenyangan, itu seperti itu. Jadi kekenyangan itu kalau kita ambil ukurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernapas. Karena kalau makanan sudah 2/3, baru minuman 1/3, napas itu tidak ada. Nah, itu biasa terjadi kalau bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan itu biasa orang puasa karena balas dendam. Jadi begitu Allahumma lakasumtu, nah semua yang ada di meja masuk semua dalam perut. Dan itu ketika diajak tarawih, mereka sudah tidak mampu lagi untuk tarawih. Nah, jadi ayat tadi dan Al-Quran itu dengan hadis Rasulullah SAW itu tidak bertentangan. Jadi di sini adalah cerita tentang akhlak, bagaimana kita memperlakukan sesuatu untuk diri kita dan orang lain. Bahkan di ayat lain bersesuaian dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Iyun tadi. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, berarti sama dengan hadis tadi. Hadis yang disampaikan oleh Pak Iwan itu. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam konsep dalam hal Al-Quran maupun hadis. Apalagi Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa? Karena semuanya itu memiliki makna yang luas dalam pemahaman akhlak, ya, dalam pemahaman bagaimana kita memperlakukan makanan seperti itu. Jadi makanan itu yang kita konsumsi adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kalau kita makan, kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi doa-doa kita itu tentu adalah dimulai dengan pelaksanaan ibadah. Setiap nasi atau setiap makanan atau setiap biji yang kita masukkan ke dalam perut kita itu akan menjadi darah daging yang bersumber untuk memperkuat tenaga. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan hanya sesuap dan beberapa suap saja itu dapat menguatkan tulang anak Adam untuk mereka beribadah. Jadi konsepnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semua makanan-makanan yang halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita makan, tetapi jangan berlebihan. Jadi puas di sini dalam arti kita menikmati konsep yang dilakukan oleh agama atau syariat ini untuk mendapatkan satu, kesehatan yang prima, kedua, kemudian kita dapat lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang yang beriman senantiasa menjadikan semua alat yang ada di alam dunia ini untuk dijadikan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitu Pak Iwin, ya. Allah.
0: Baik. Setelah pertanyaan dari Om Iwin sudah dijawab sama Ustadz Khoir, di line telepon lagi kita buka buat pendengar dan juga sahabat budaya juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan yang lagi nonton bisa mengirimkan pertanyaan. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Setelah pertanyaan dari Om Iwin sudah.
0: Oke, bisa mendengarkan langsung saja di telepon. Religi pagi. Oke, kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung kedua loh, atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA juga ya, atau di YouTube RRI Gorontalo yang sementara nonton pagi hari ini. Kembali religi pagi, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini di
6: Mulamahu.
0: Apa kabar, sehat Mami?
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kedua loh Mami, pertanyaannya
6: pertanyaan saya,
0: ya.
6: Sekitar surat Yasin. Surat Yasin ini adalah doa. Tapi ayat 82 dan 83, apa yang terkandung di dalam dua ayat itu?
0: Ayat
6: 82 dan 83.
0: 82 sama 83 ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Mami Mini di Mulamahu. Ya, Ustadz Husni, silakan dengan pertanyaan dari Ibu Watni Rajak ya, atau Mami Mini di Mulamahu. Silakan surah Yasin ayat 82 dan juga ayat 83. Ya, Ustadz Husni.
2: Surah Yasin ayat 82 ya.
0: Iya, dengan 83 Pak Ustadz. Silakan.
2: Jadi pertama kita sampaikan bahwa di surat Yasin itu, ya, dia bacaannya, dia tidak dalam bentuk doa. Dia tidak dalam bentuk doa, dia bentuknya bacaan. Di dalamnya ada pujian, ya, ada apa namanya, Allah memperlihatkan kekuasaannya, dan di dalam pula ada kisah, ada cerita. Kalau dia doa itu bentuknya adalah permintaan, atau doa itu dalam bentuk permohonan. Terbukti bahwa di Yasin itu bentuknya adalah kisah, inspirasi, ada pujian juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca ayat 82 83, "Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun," ya. Di ayat 82. Benar ya?
0: Iya.
2: Kemudian ditutup dengan subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu bukan doa. Itu bukan doa, tapi itu adalah ayat yang menunjukkan kehendak Allah yang sifatnya absolut. Ketika dia berkehendak pada sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Ya, yang kedua, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'u. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang dalam genggamannya segala kekuasaan. Ya, dan semua akan kembali kepadanya. Dua ayat ini isinya menunjukkan kebesaran Allah. Jadi Allah itu ketika dia berkehendak melakukan sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Ya, kun fayakun itu jadi maka jadilah. Ya, ciptaan Allah itu ada yang terjadi langsung tanpa proses, dan ada yang terjadi melalui proses, dan semuanya berada dalam makna kun fayakun, jadi maka jadilah. Penciptaan Adam tidak jadi manusia, tapi melalui proses pemilihan tanah, ditempatkan di surga, didampingi oleh malaikat waktu itu dan seterusnya. Sementara ada proses yang langsung terjadi, ya, peristiwa terjadi, itulah yang disebut dengan kun fayakun. Oleh Gorontalo kadang ayat ini dijadikan sebagai doa, itu maknanya, dan doa, dan sebagian besar tidak jadi, tidak bisa, tidak mujarab, karena memang ini bukan doa, tapi ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita amalkan untuk menjadi amalan, ya, tapi perlu harus diimbangi dengan mengamalkan dan meyakini kekuatan dan kepuasan Allah Subhanahu wa taala. Kira itu.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi untuk pagi ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Ustadz Hoir dan Ustadz Husni, kita break sejenak dan setelah itu nanti kita balik lagi bersama dengan pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi bersama di Religi Pagi.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan

bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Silakan kembali di line telepon, di WA kami buka untuk Anda yang ingin bertanya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya, silakan di 0821-964-8664 bisa bertanya dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Husni dan juga Ustadz Khoir pagi hari ini. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Baik, kami tunggu di line telepon lagi. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, saya bacakan pertanyaan pagi ini, Ustadz Khoir. Pertanyaan dari Pak Hamzah Herman. Pertanyaannya, boleh membaca Al-Quran sambil berbaring? Ini pertanyaan dari Pak Hamzah Herman. Silakan Ustadz Khoir.
2: Ya, kalau kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah menyatakan, atau 191, bahwa mengingat Allah itu, nah, dalam arti membaca Al-Quran juga adalah, itu disebut dengan mengingat Al-Quran, mengingat Allah ya. Nah, jadi, misalnya dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nah, jadi boleh. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apalagi kalau kita cuma hafal, itu lebih bagus. Karena kalau kita membaca lagi tidur, juga tidak bagus. Kita punya kesehatan tidak bagus, kita punya kenyamanan juga tidak bagus, dan sebagainya. Tapi kalau kita hafal, itulah salah satu juga yang disuruh oleh Rasulullah SAW sebelum kita mau tidur, itu mungkin kita lagi berbaring. Kita suruh baca doa, misalnya Al-Fatihah, ya, kemudian Al-Ikhlas, 3 kali misalnya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian ayat kursi, ditambah dengan doa-doa. Dan Rasulullah SAW menyapukan seluruh apa yang beliau baca itu dengan doa-doa, menyapukan seluruh badan. Sehingga insya Allah dengan bacaan-bacaan seperti itu disampaikan, kita tidak akan diganggu oleh setan sepanjang malam. Kita dijaga oleh malaikat. Nah, ini luar biasanya ini. Jadi Al-Quran itu sebagai az-zikr. Inna nahnu nazzalna zikra. Nah, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Nah, itu peringatan. Nah, maka bisa kita membaca Al-Quran sambil berbaring, sambil duduk, dan bahkan sambil kita berdiri. Berjalan pun, misalnya kita lagi olahraga, ya kita baca ayat-ayat zikir-zikir misalnya. Astagfirullahaladzim. Itu lebih bermanfaat. Artinya apa? Semua ibadah kita itu dihitung, semua kegiatan kita itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu kita formalisikan dalam bacaan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan demikian, seorang yang beriman, seorang yang muslim yang bagus adalah orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Zikran kasira. Zikir yang banyak. Ini bukan zikir asal zikir, tapi zikir yang banyak setiap saat kita bisa melakukan itu, baik secara lisan maupun secara qalbiyah yang kita masukkan dalam hati kita. Dengan demikian kita selalu terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan senantiasa menjaga kita. Askuruni askurukum. Ingatlah Allah, ingatlah aku Allah, kata Allah, dan aku akan mengingat kau. Dengan demikian, ini semua adalah merupakan informasi yang sangat menggembirakan dari Al-Qur'an yang selalu kita baca. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita lanjut lagi Ustadz Husni, pertanyaan dari para Aflin Pakaya. Dalam konteks hari kebangkitan, dalam Al-Quran terdengar suara, ah siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Pertanyaannya, apakah semua orang, baik mukmin maupun kafir, dibangkitkan Allah dalam keadaan tidur di kuburannya? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz Husni.
2: Mamba'atsana mim marqadina hadza. Jadi ayatnya itu ya, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur?
1: Iya.
2: Dari tempat tidur kita. Artinya yang dimaksud adalah kubur. Siapa yang membangkitkan itu pertanyaan, ya, pertanyaan yang jawabannya sudah ditahu. Tidak ada yang membangkitkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan yang dibangkitkan adalah seluruh seluruh manusia. Kalau konteks ayat itu bicara tentang manusia yang ada di kubur, maka semua manusia itu terkubur. Ya, semua manusia itu terkubur, baik yang meninggal dunia sebelum kiamat atau yang meninggal dunia sesudah kiamat. Orang berpikir, Ustaz, kalau yang kiamat itu kan tidak lagi dikuburkan, langsung mati total. Iya, tapi kubur itu hak. Inna adzabal qabri haqqun wa inna ni'matal qabri haqqun. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamiah, kubur itu hak dari setiap manusia. Didapat jasadnya atau tidak didapat, dikuburkan tidak dikuburkan, setiap orang ada kuburnya. Ya, hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ketiadaan manusia ini, ya, dan semua berada di alam yang namanya alam barzakh atau yang disebut dan alam kubur, maka di hari kiamat dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis-suri, ya, dan kami tiupkan sangkakala itu. Ya, banyak ayat yang berbicara tentang itu, atau dalam Quran surat An-Naba, ya, di Quran surat An-Naba itu dijelaskan juga, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Ya, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia dari kuburnya, kubur yang ditahu oleh manusia atau kubur yang tidak ditahu oleh manusia, yang jelas bahwa manusia melewati itu dan dibangkitkan di hari kiamat. Di beberapa hadis disebutkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, ya, uratun, manusia dibangkitkan semuanya dari kuburnya itu dalam keadaan tidak berpakaian, sehelai benang pun tidak ada yang meletak dalam tubuhnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, ya, dan ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya dan dikumpulkan di hari akhirat. Ya, ada yang dibangkitkan tanpa kaki, tanpa kepala, hanya dengan wajahnya. Ya, ada yang dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan telanjang bulat dan seterusnya. Walhasil bahwa ya, ayat ini berbicara tentang hari kemudian atau hari kiamat yang itu pasti terjadi, ya, dan wajib diimani oleh semua orang beriman. Cukup saya kira.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz Hoir. Sebelum subuh kami mengaji di rumah, kemudian terdengar suara azan subuh keras di masjid dekat rumah. Kami tetap meneruskan mengaji dengan tidak menjawab suara azan tersebut. Setelah kumandang azan selesai, mengaji kami selesaikan, lalu kami menuju masjid untuk berjamaah sholat subuh. Pertanyaan menjawab azan itu hukumnya apa, Ustadz? Terima kasih dari Bilawal. Silakan Ustadz Hoir.
3: Jadi hukumnya menjawab azan itu adalah sunnah, ya. Jadi kalau kita mendengarkan azan itu, sangat dianjurkan untuk kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali ketika dia mengucapkan hayyal shalah dan hayyal falah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi rentetannya itu tidak ada yang paling bagus, ya, tidak ada yang paling bagus ketika azan dikumandangkan itu kita dengarkan sekaligus kita menjawab dan akhir daripada azan itu atau muazin mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah itu, kita membaca doa. Itu dijelaskan dalam hadis bahwa siapa yang melakukan itu, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak ketika dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, dengan demikian, penting ya. Ya, walaupun juga memang membaca Al-Quran juga itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena setiap hurufnya itu mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dibalas oleh 10 hasanat, 10 hal-hal yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi etikanya ya, kemudian adabnya yang bagus itu, dua-dua kita bisa melakukan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Al-Quran yang kita baca, kemudian azan yang kita ikuti, dua-dua adalah perintah agama yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, dan sekaligus kenikmatan atau ketenangan dalam hati kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengikuti Rasulullah itu sama dengan mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, tidak ada satu permasalahan yang ada dalam agama ini yang kita biarkan begitu saja tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu, Allah.
1: Baik. Terima kasih. Ya, untuk yang minta dibacakan jadwal sholat, insya Allah ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bergabung dengan Religi Pagi, biasanya sudah dibacakan oleh penyiar di Pro 1 ya. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz Husni. Ada pertanyaan yang masuk dari siapa nih? Dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Bagaimana tafsirnya tentang seseorang yang mengolok-olokkan dosa seseorang tidak akan meninggal sebelum dia melakukan dosa tersebut? Mohon penjelasannya. Ini dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo. Silakan Ustadz Husni.
4: Saya tidak temukan redaksi hadis yang ditanyakan ya. Ya. Hadis itu berbunyi yang dibacakan oleh penanya tadi. Ya. Bagaimana tadi Ibu Fani?
1: Iya.
4: Tidak apa?
1: Bagaimana tafsirnya tentang seseorang yang mengolok-olokkan dosa seseorang tidak akan meninggal sebelum dia melakukan dosa tersebut? Begitu saja Ustadz yang di.
4: Sebelum dia melakukan dosa tersebut, saya agak tidak paham redaksinya. Orang meninggal kemudian sebelum dia melakukan dosa.
1: Iya.
4: Walhasil bahwa pertama, larangan mengolok-olok itu larangannya adalah larangannya tegas dalam Al-Quran. Dia bentuk, salah satu bentuk kezaliman. Ya, salah satu bentuk kezaliman. Dan kezaliman itu balasannya kes di dunia, juga kes di akhirat.
1: Iya.
4: Jadi orang zalim itu, bagaimana hadisnya? Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu al-'uquba. Tidak ada dosa yang di mana Allah menyegerakan, mempercepat balasannya di dunia, wa yudakhiruhu fil akhirah, dan juga nanti dia dapat di akhirat, ya, selain daripada dosa adzun atau yang disebut dengan ada dua disebut ya. Orang-orang yang melakukan kezaliman, taga atau qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturrahim. Nah, ini bentuk-bentuk kezaliman yang itu tidak dibalas di akhirat saja, tapi dibalas di dunia. Sehingga ada ibarat-ibarat ya, kalimat-kalimat yang biasa ditandai oleh para ulama kita, orang zalim pada orang lain itu tidak akan dicabut nyawanya kecuali dia rasakan bagaimana sakitnya, sakit hati orang yang dizalimi itu saat dia mengalami sakarat. Ustaz, di papa so 5 hari sakarat. Ya, itu berarti masih dikumpulkan sakit hati orang lain baru bisa nyawa itu keluar. Nah, case-nya di dunia itu. Ya, lebih-lebih nanti ketika di akhirat juga akan di adzulm dzulumatul yaumal qiyamah. Ya, menzalimi orang itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, adalah kesengsaraan di hari kiamat. Ya, saya kira begitu gambarannya. Cukup,
1: bukan? Baik. Satu pertanyaan, ya, kita masih ada satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, dari Pak Iskandar Pasisingi. Sekarang banyak aplikasi Al-Quran digital yang menyediakan panduan tajwid berwarna. Apakah belajar lewat aplikasi atau otodidak seperti itu sudah dinilai cukup atau tetap wajib bagi kita bisa cari seorang guru? Ini Ustadz Hoir, silakan mungkin bisa menjawab pertanyaan.
3: Ya, jadi dalam pembelajaran itu wajib. Ya,
1: iya.
3: Atau paling tidak sangat dianjurkan untuk kita ada guru. Nah, jadi ada talaqqi dan musaffa itu artinya kita melihat langsung apa yang diucapkan oleh guru. Kenapa? Karena makhrajul huruf itu keluar dari tempat yang berbeda-beda. Ada huruf tenggorokan, ada huruf lisan, ada huruf lidah, ada huruf bibir, dan ada huruf rongga mulut, rongga hidung, dan seterusnya. Jadi semua itu adalah sesuatu yang harus kita lihat. Kalau kita belajar sendiri, itulah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengucapkan makhraj yang begitu bagus.
1: Tetap
3: sedangkan
1: harus ada
3: kita
1: guru,
3: lihat
1: ya?
3: Saja, ya harus ada guru. Jadi panduannya harus guru kita itu mengajarkan hal seperti itu. Karena kalau salah, tentu guru yang sudah berpengalaman, guru yang sudah memiliki ilmu yang bagus, dan guru yang sudah terakui dengan bagus dia punya keilmuan. Jadi dengan demikian dia menguasai apa itu makhrajul huruf, karena itu yang paling penting dalam tajwid. Kemudian sifatul huruf, kemudian bagaimana berhenti, bagaimana memulai, dan seterusnya panjang dan pendeknya, itu adalah hal-hal yang sangat dipentingkan dalam ilmu tajwid, sehingga kalau kita belajar sendiri mungkin tidak lengkap. Artinya ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan, dan itu perlu pembimbingan dari seorang guru atau mursyid, atau barangkali orang yang memandu kita mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, baik. Seperti itu. Wallah.
1: Baik. Oke, Pak Iskandar Pasisingi, yang pastinya harus tetap ada seorang guru ya, walaupun sudah ada Al-Quran-Al-Quran yang digital ya. Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz Husni untuk menutup kebersamaan kita di Religi Pagi. Kedua lo Ustadz.
4: Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz Khairuddin, Bu Fani yang ada di studio.
1: Iya.
4: Ya, insya Allah semua diberkahi, dirahmati oleh Allah.
1: Amin.
4: Keberkahan hari ini lagi. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyumbangkan pertanyaannya dan sudah berbagi informasi. Kami tidak Superman, tidak segalanya, bisa bertanya di narasumber yang lain. Basnas Provinsi Gorontalo dan seluruh masyarakat Muslim dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang telah bergabung mencintai fans Religi Pagi, insyaallah selalu dalam keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Pendengar, demikian tadi kita sudah menyimak bersama Religi Pagi bersama dua narasumber kita pagi hari ini. Semoga beroleh manfaat untuk kita semua. Kita nantikan penyampaian Warta Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Jadi soal P3K paruh waktu ini memang kita tahu bersama bahwa memang honor yang diberikan ini masih jauh ya dari kebutuhan real mereka.
2: Timur, angin dan arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut.

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Anggota Komisi 3 DPRD yang membidangi pendidikan dan kesehatan Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menyadari pemberian honor bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu masih di bawah harapan. Bahkan honor yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut masih jauh dari kebutuhan real P3K yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Windra berharap dengan adanya kebijakan pemerintah nasional yang rencananya akan mengambil alih pembiayaan P3K, khususnya tenaga kesehatan maupun pendidikan, akan mengurangi beban keuangan pemerintah daerah selama ini. Menurutnya dengan adanya pengambil alihan kebijakan pemerintah nasional seperti ini akan mengurangi beban anggaran Pemda Gorontalo Utara. Selain itu, pengambil alihan kebijakan pemerintah pusat ini akan membuat honor P3K paruh waktu akan jauh lebih besar.
1: Jadi soal P3K paruh waktu ini memang kita tahu bersama bahwa memang honor yang diberikan ini masih jauh ya dari kebutuhan real mereka. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan nasional yang akan mengambil alih pembiayaan berapa tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, ini akan mengurangi beban daerah sehingga alokasi yang tadinya dibebankan ke daerah ini akan lebih berkurang, sehingga distribusi pembagiannya ke honor P3K paruh waktu ini akan lebih besar kalau beban daripada P3K yang dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan ini akan diambil oleh pusat. Dan berharap itu betul-betul terjadi.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Utara mengharapkan rencana pengambil alihan honor P3K paruh waktu tersebut memang akan benar-benar terjadi dan terwujud. Pendengar, harga daging sapi di sejumlah lokasi termasuk di pasar sentral kota Gorontalo terpantau mengalami kenaikan. Di sela-sela pemantauan harga tim pengendali inflasi daerah TPID di pasar sentral kemarin, Kepala Bidang Perdagangan Provinsi Gorontalo Ishak Salandra memberikan penjelasan kepada wartawan. Menurutnya lonjakan harga daging sapi ini kemungkinan besar dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat. Salah satunya karena banyaknya acara hajatan yang digelar selama bulan Safar. Guna meredam lonjakan harga tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk melakukan intervensi pasar secara intensif hingga akhir Juli 2026.
2: Kita ini rencana pelaksanaan intervensi pasar ini kita lakukan sampai akhir Juli. Kita menutup kemungkinan nanti bulan-bulan ke depan kalau memang ada kebijakan lagi dari pemerintah provinsi, kita akan melakukan operasi pasar untuk intervensi komoditi selain sapi, mungkin komoditi lainnya juga.
0: Kompensasi pembelian daging yang dilakukan TPID selain pasar sentral kota Gorontalo, juga pasar Kayu Bulan, Limboto. Terkait upaya menjaga stabilitas harga pangan ini, tim pengendalian inflasi daerah TPID Provinsi Gorontalo bergerak cepat merespon tekanan inflasi bulan Juni 2026. TPID langsung menggelar operasi pasar sekaligus gerakan pangan murah GPM di beberapa pasar utama yang tersebar di wilayah kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pendengar, lonjakan harga bawang putih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan di pasaran. Berikut laporan Rehan Datau.
3: Kenaikan harga bawang putih di sejumlah pasar menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak pada daya beli masyarakat. Di Kabupaten Gorontalo, harga komoditas tersebut mengalami lonjakan hingga 30-40% dibandingkan harga normal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo terus melakukan pemantauan harga sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menjaga stabilitas pasokan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Victor Asiko, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga keterlambatan realisasi impor.
4: kita mengecek beberapa komoditi yang naik termasuk bawang putih. Kalau dari pantauan kita di pasar kayu bulan sendiri justru di kisaran 55.000 sampai 60.000. Akan tetapi memang harga ini naik dari seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kisarannya main di 40.000, ada kenaikan kurang lebih 30-40% untuk bawang putih. Nah, untuk penyebabnya kita pertama secara global kita tahu bersama bahwa komoditas bawang putih 90-95% itu kita masih impor. Dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, tentunya ini berdampak pada biaya impor dan distribusi dari bawang putih sendiri. Yang kedua, realisasi impor ini kalau kita lihat dari hasil komunikasi dengan provinsi itu sempat terlambat sehingga pasokan dan distribusinya ke daerah pun ikut terlambat. Berikutnya kaitan dengan juga permintaan dalam beberapa bulan terakhir ini cukup tinggi terhadap bawang putih. Di sisi lain stok bawang putih itu sedikit. Mudah-mudahan dengan impor ini kembali lagi lancar.

0: Kan proses impor kembali normal sehingga ketersediaan stok terjaga dan harga bawang putih dapat kembali stabil.
1: Pendengar, pemerintah daerah penting untuk menyikapi musim kemarau yang terjadi saat ini dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan. Tentu kenaikan harga kebutuhan pangan tersebut akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah harus dapat menyiapkan langkah dan upaya yang harus dilakukan nanti untuk mengetahui seperti apa dampak stabilisasi harga pangan terhadap inflasi tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama pengamat ekonomi UNG Farudin Olilingo.
2: Pak Farudin, terkait dengan jaga stabilisasi harga pangan saat ini, kira-kira dampak terhadap inflasi seperti apa ini, Pak Prof? Silakan, Pak.
3: Ya, inflasi itu kan menggambarkan terjadinya kenaikan harga harga pada umum. Biasanya inflasi itu dihitung dari kenaikan daripada harga-harga bahan pokok, misalnya beras, kemudian minyak kelapa, kemudian barito, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi fluktuasi harga, ini tentunya akan berdampak kepada inflasi. Artinya ada kenaikan harga pada umumnya. Jadi yang kalau hanya satu jenis mata dagangan yang naik, itu belum bisa dikategorikan sebagai inflasi. Jadi kalau inflasi adalah di mana harga-harga pada umumnya itu melonjak naik, dan itu bisa saja dipicu oleh kenaikan komoditas, satu atau dua macam komoditas, tetapi ini akan berdampak kepada komoditas lain juga ikut naik, barulah yang disebut yang terjadi inflasi.
2: Sebagai pengamat ekonomi, ya, ini kan dampak dari musim kemarau yang terjadi saat ini tentu bisa dikatakan dapat memicu naiknya harga dan beberapa kebutuhan pokok masyarakat ini. Bagaimana Pak Harudin melihatnya ini, Pak?
3: Ya jelas kalau misalnya terjadi kemarau panjang, itu kan bisa terjadi berdampak kepada gagal panen, itu yang disebut dengan pusuk gitu ya. Yang jelas kalau misalnya komoditasnya kurang, kemudian permintaannya banyak, ya tentunya ini akan memicu kenaikan harga. Dan harga-harga satu jenis harga itu naik, itu akan berakibat pada harga-harga lainnya naik. Dan sudah tentu ini itu akan berpengaruh kepada ketahanan ekonomi masyarakat. Saat ini saja misalnya kalau kita ke pasar, itu harga ikan itu memang sangat tinggi kan? Dan ini juga menggambarkan dan akan berdampak kepada inflasi. Dan naiknya harga ikan ini juga akan memicu kenaikan pada komoditas bahan pokok yang lain, hanya namanya barito, rica, tomat. Apalagi kalau misalnya rica dan tomat itu sendiri itu mengalami kekurangan karena ada kegagalan panen, misalnya musim panas dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka pemerintah dalam hal ini perlu mewaspadai ini, dan kalau misalnya terjadi keadaan itu sudah bisa diantisipasi, misalnya dengan melakukan datangkan barang dari daerah lain misalnya. Nah, itu kan selama ini dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya dalam daerah kita sendiri mengalami kekurangan, tentu akan bisa meminta dari daerah lain, misalnya dari Sulawesi Tengah, dari Manado, dan itu dialami misalnya harga pas kita mengalami kekurangan, maka otomatis itu akan ditutup oleh komoditas yang sama dari daerah lain, walaupun tentunya harganya akan meningkat. Ini ada gejala inflasi. Tetapi yang perlu pemerintah ini harus menyediakan barangnya masih ada. Kalau misalnya barang sudah tidak ada, itu susah. Kalau barangnya masih ada tetapi harganya naik, itu masih ada yang bisa dibeli oleh masyarakat.
2: Okay.
3: Itu yang paling penting, ketersediaan. Kemampuan daya beli masyarakat itu tentu berkaitan juga dengan pendapatan masyarakat gitu ya.
2: Terima kasih Pak Farudin atas waktunya ini, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar antusias anak-anak di Kabupaten Pohuwato untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan cukup tinggi. Tahun ini total peserta didik baru jenjang SD dan SMP di Pohuwato mencapai 7.870. Laporan Andi Sanga.
2: Total peserta didik baru di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2026 ini mencapai 7.870 orang, terdiri

0: dari 5.087 murid jenjang sekolah dasar dan 2.783 murid jenjang sekolah menengah pertama. Jumlah tersebut menunjukkan antusias anak-anak di Kabupaten Pohuwato untuk mengenyam dan melanjutkan pendidikan cukup tinggi. Setelah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah pada pekan lalu, ribuan peserta didik baru tersebut kini telah menjalani proses pembelajaran seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada 13 Juli 2026. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato Selvis Umar mengingatkan para kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan agar menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Upaya ini penting agar para siswa selalu merasa senang saat berada di lingkungan sekolah dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
1: Ke guru dan kepala sekolah, yang pertama memberikan nuansa yang memberikan motivasi kepada anak-anak untuk datang ke sekolah, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di awal-awal itu kan anak-anak masih agak sedikit peka lah. Maka disitulah peran guru, peran sekolah. Yang sampai itu hal yang kita orang agak khawatirkan, ada anak-anak yang merasa sedikit ini dengan adanya bully, walaupun itu kita tidak ingat, itu diminimalisir. Kemudian yang kedua tentunya guru memberikan kesiapan terhadap pembelajaran, mulai dari kesiapan administrasinya, jangan sampai gurunya cuma tiba saat tiba akal, sehingga program-program pembelajaran itu memang desain yang itu melalui ada yang namanya komunitas-komunitas belajar guru, baik itu lewat KKG, kemudian MGMP, itu kemudian selalu berkolaborasi dengan orang tua. Itu tentunya yang paling utama juga.
0: Kepada para orang tua siswa, ia juga berpesan agar selalu memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak untuk rajin datang ke sekolah. Selain itu, Selvis juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam melatih dan membiasakan anak-anak datang lebih awal ke sekolah sebagai upaya menanamkan sikap disiplin sejak dini.
2: Tenaga kerja di Provinsi Gorontalo belum seluruhnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang menjadi program pemerintah. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat pemerintah melalui berbagai regulasi telah mengatur bahwa setiap pekerja termasuk peserta magang berhak mendapatkan perlindungan sosial. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Dr. Sancho Simanulang mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 50% dari total pekerja di Gorontalo telah terdaftar dalam 5 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dengan persentase tersebut, membuat Provinsi Gorontalo belum termasuk daerah yang mencapai universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan atau UCG.
3: Kita masih 50%. Jadi 50% pekerja yang ada di seluruh provinsi Gorontalo, kabupaten kota segala total, baru mencapai 50% dari yang seharusnya. Harusnya 100%. Namanya UCJ, Universal Coverage Jam Sostek. Artinya dari 2 pekerja di provinsi ini, dipastikan 1 orang nggak ikut bisa kerjaan. Dan itu pelanggaran.
2: Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius terutama para pemberi kerja. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga melindungi perusahaan maupun instansi pemerintah dari konsekuensi hukum dan sanksi apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko ketenagakerjaan lainnya. Komitmen dan pengawasan yang lebih kuat sangat diperlukan agar seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo dapat memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendengar, musim kemarau yang disertai angin timur mulai berdampak pada aktivitas nelayan di wilayah pesisir Bualemo. Kondisi laut yang kurang bersahabat menyebabkan hasil tangkapan ikan mengalami penurunan. Dampak tersebut mulai mempengaruhi pasokan ikan di pasaran. Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Bualemo, Roy Syawal, mengatakan cuaca saat ini berpengaruh langsung terhadap aktivitas melaut dan hasil tangkapan nelayan.
4: Musim timur, angin dan arus itu lagi kurang bersahabat begitu. Tentunya mempengaruhi semua dari aktivitas para nelayan yang melakukan aktivitas laut, juga hasil tangkapan. Memang di beberapa hari ini hasil pantauan saya di lapangan cukup berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. ikan yang saat ini hasil pantauan saya itu paling banyak oci dengan harga satu basket itu di ukuran 50 ke atas, besar 55 itu 1.450.000 bahkan 1.500.000. Nah, begitu juga dengan ikan-ikan kecil, tentunya ini mempengaruhi dengan adanya musim kemarau dan juga musim timur ini hasil penangkapan nelayan, hasil tangkap nelayan itu berkurang.
2: Berkurangnya hasil tangkapan membuat pasokan sejumlah jenis ikan menjadi lebih terbatas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi harga ikan apabila cuaca belum kembali membaik. Nelayan berharap kondisi laut segera bersahabat sehingga aktivitas melaut dan pasokan ikan dapat kembali normal. Dampak musim kemarau di Kecamatan Duhyadaa, Kabupaten Pohuwato, hingga kini belum terlalu dirasakan masyarakat. Pemerintah kecamatan juga belum menerima laporan mengenai krisis air bersih akibat berkurangnya curah hujan. Camat Duhyadaa, Burhan Inaku Moputi, mengatakan hingga saat ini kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi. Meski demikian, dampak musim kemarau mulai dirasakan oleh para petani, terutama di sektor pertanian. Menurutnya, berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian bukan semata-mata disebabkan musim kemarau, tingginya sedimentasi yang menutupi saluran irigasi menyebabkan aliran air ke sawah menjadi tidak optimal.
5: Kondisi saat ini untuk Duhyadaa ini memang ada 1.500 hektar. Ini beberapa petani penggarap yang belum melaksanakan tanam, tapi cuma beberapa untuk bisa mengantisipasi gagal tanam yang ketiga kali ini, maka mereka berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah untuk bisa menggantikan dari ini ke hortikultura seperti menanam jagung dan beberapa tanaman yang lain. Jadi bibitnya sudah ada di pemerintah daerah dan disalurkan ke para petani untuk bisa menggantikan sawah yang ada di Duhyadaa.
2: Ia menambahkan para petani juga berharap pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat memfasilitasi penyediaan benih hortikultura maupun komoditas alternatif lainnya agar proses alih tanam dapat segera dilakukan. Pemerintah Kecamatan Duhyadaa terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan musim kemarau sekaligus mengupayakan langkah-langkah antisipasi agar sektor pertanian tetap produktif dan dampak kekeringan terhadap petani dapat diminimalkan. Salah seorang tenaga kebersihan wujudkan cita-citanya menjadi anggota TNI Angkatan Darat setelah dinyatakan lulus dalam proses seleksi. Bagaimana kisah perjalanan dari petugas kebersihan menjadi TNI Angkatan Darat? Berikut kita ikuti laporan Bobby Riawan.

0: Menjadi tenaga kebersihan bukanlah pekerjaan yang mudah. Panas terik, hujan, hingga debu jalanan menjadi bagian dari keseharian. Di saat sebagian orang masih terlelap, petugas kebersihan memulai aktivitasnya menyusuri jalan di sudut kota untuk membersihkan dari serakan sampah. Hal ini yang dilakukan salah satu petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo, Adriansyah Luiti. Namun di balik rutinitasnya itu, tersimpan sebuah mimpi besar yang terus ia perjuangkan. Dari keluarga yang sederhana ini, Adriansyah memiliki cita-cita ingin mengabdikan diri kepada bangsa sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Adriansyah yang saat ini berusia 19 tahun, di waktu luang setelah menyelesaikan tugasnya, ia tidak langsung beristirahat, manfaatkan untuk berlatih fisik, menjaga kebugaran, mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi prajurit TNI Angkatan Darat.
1: Putra Pertiwi, di bawah anjing, Garuda Sakti.
0: Dengan berbekal disiplin dan kerja keras serta kesabaran, pada tanggal 11 Juli 2026, cita-cita yang telah tersimpan lama ini akhirnya terwujud setelah ia mengikuti tahapan seleksi yang sangat ketat. Adriansyah mengungkapkan rasa haru dan bersyukur cita-citanya menjadi anggota TNI dapat terwujud.
2: Sebelum saya mendaftarkan diri sebagai calon TNI Angkatan Darat, saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai petugas kebersihan. Sampai saya mendaftarkan diri sebagai calon TNI Angkatan Darat, saya mengikuti seleksi-seleksi. Saya juga tidak lupa dengan kewajiban saya sebagai petugas kebersihan.
0: Menurutnya menjadi tenaga kebersihan mengajarkan arti tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras menjadi bekal berharga saat mengikuti seleksi. Ia bertekad mengabdikan diri kepada negara dan akan mengangkat derajat keluarga hidup yang lebih baik.
2: Saya dinyatakan lulus terpilih, disitulah saya merasa bangga. Apa yang saya impikan sudah tercapai. Saya ingin mengangkat derajat orang tua saya.
0: Keberhasilan Ardiansyah ini suatu kebanggaan bagi keluarga. Sebagai orang tua, Roni Suleman Luiti menuturkan Ardiansyah anak yang penurut, mandiri dan tidak pernah mengeluarkan keluhan meski bekerja sebagai pengangkut sampah.
3: Dia mengikuti latihan itu, dia juga tidak lupa dengan pekerjaannya, Pak. Kalau dia ditelepon oleh pengawas, malam maupun siang dia ikut kerja. Selagi itu tidak menghalangi DP belajar untuk renang ataupun lari. Cuma kalau ada kegiatan pagi jam 8 di kolam untuk renang, dia bekerja pagi turun setengah 6 begitu, jam 7 dia berkumpul sampah. Setelah itu sampahnya itu dibawa dulu ke kolam Lahilote. Nanti dia setelah selesai renang, baru sampah itu dibawa ke pembuangan akhir di Dulomosana.
0: Roni mengungkapkan keinginan menjadi TNI sudah lama ia dambakan, tetapi dengan kondisi keluarga, maka ia memilih untuk bekerja membantu ekonomi keluarga.
3: Selama dia bekerja, timbul DP apa, dia bilang dia suka mendaftar di TNI. Baru saya bilang iya, karena ini TNI, yang penting serius, karena orang tua cukup mendukung saja. Dia bilang iya papa, saya mau.
0: Perjuangan buah hatinya ini sulit diungkapkan. Hanya kebahagiaan yang ia rasakan, tidak menyangka anaknya dari bekerja sebagai tenaga kebersihan menjadi abdi negara.
3: Saya lihat DP apa itu, karena DP cita-cita tercapai, dukungan orang tua, saya sangat bahagia sekali. Hanya tidak bisa dibicarakan bagaimana itu, Pe. Saya itu merasakan kebahagiaan yang saya belum pernah rasa dari saya. Apa kemarin, baru DP cita-cita tercapai, Alhamdulillah sekarang. Jadi saya itu bagaimana, senang Pak, senang, sangat senang. Pokoknya cuma senang Pak, bahagia. Tidak bisa diungkap dengan kata-kata, artinya bagaimana ya, sedangkan ini sama kaca-kaca mata, kita mau tanya. Suka menangis, tidak bisa berkata-kata lagi Pak.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Gorontalo, Ansar Ismail menilai, Ardiansyah dikenal sebagai pekerja yang rajin, disiplin, serta memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas. Keberhasilan Ardiansyah membuktikan pekerjaan apapun tidak menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
4: yang bersangkutan yang menjadi anggota TNI tersebut, beliau sangat disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas baik pengangkutan sampah dan perintah-perintah lain yang selalu dilaksanakan tanpa penolakan-penolakan. Jadi beliau ini sangat rajin dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya dalam pengangkutan sampah.
0: Perjalanan Adriansyah menjadi pengangkut sampah selama 6 bulan mengajarkan tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Justru dari jalanan tempat ia mengabdikan diri menjaga kebersihan lingkungan, lahir semangat pantang menyerah yang akhirnya mengantarkannya mengenakan seragam loreng kebanggaan bangsa Indonesia. Saat ini Adriansyah akan mengikuti pendidikan di Bandung, Jawa Barat.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertegas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ya, selamat pagi sahabat budaya, mau tato mongo dula a. Pagi ini terus bersama di Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1, di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Selamat pagi yang lagi sarapan, yang tadi sudah habis nonton bola sampai di jam 5 pagi tadi. Semoga semuanya sehat walafiat dan juga tetap dengan menjaga kebersamaan. Biasanya kalau habis nonton bola itu babak uterek tuh. Tapi kali ini sarapannya bersama ya. Oke, pagi ini Tiengga Fani kembali lagi bersama dengan sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 pagi nanti. Tiengga akan temani sahabat budaya tentunya dengan info dan juga ada beberapa tips juga yang Tiengga akan bagikan. Biar pagi ini semuanya tetap semangat. Selamat pagi, semangat pagi. Adik-adik yang mau ikut MPLS, jangan sampai terlambat. Sekarang sejam 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Semangat buat adik-adik yang sementara mengikuti MPLS di sekolah masing-masing ya. Semoga hari ini MPLS-nya berjalan dengan lancar. Adik-adik makin senang di sekolah. Kalau Tiengga tadi cerita-cerita sama Resto ya, ternyata di sekolah akhirnya mama enak, senang di sekolah. Sekolah, guru-guru baik, teman-teman juga baik, alhamdulillah. Yang diharapkan di MPLS itu seperti itu ya sahabat budaya, di mana anak-anak begitu senang bisa mengikuti MPLS di lingkungan sekolah. Dan katanya ketua OSIS-nya baik sekali, Masya Allah. Oke, untuk kakak-kakak panitia semuanya di OSIS semuanya, mudah-mudahan tugas yang diemban hari ini dan sampai selesai semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Memang kalau bicara MPLS pagi ini, Tiengga juga belia grup. Karena Tiengga anak juga ikut MPLS ya di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Baru juga terima kasih ya cerita-cerita. Ternyata pagi-pagi Resto semangat sekali ya cerita anak saya. Demikian juga ya, itu yang Tiengga harapkan. Anak-anak yang lain juga sama ya, bahagia akan ke sekolah karena mereka akan ketemu lagi dengan teman-teman baru, juga bertemu dengan teman-teman yang di sekolah juga, yang kemarin ternyata ada 1-2 yang sama-sama ikut di sekolah situ juga, mendaftar di sekolah yang sama. Terus juga ketemu dengan guru-guru yang baik hati, kakak-kakak panitia yang baik hati. Jadi ikut MPLS-nya jadi lebih semangat ya. Itulah yang terjadi hari ini ya. Mudah-mudahan seperti itu juga ya di tempat yang lain ya. Karena yang kita harapkan anak-anak kita itu bahagia ya, pagi-pagi mau ke sekolah. Biar setiap hari kita tidak capek kesebangun. Tidak capek mau kesebangun mau pergi sekolah, dia dapat ingat duluan mau pergi di sekolah. Oke, selamat pagi dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Ya, sahabat budaya, monggo tato monggo dulu. Terima kasih buat yang baru saja gabung di Perempatan Radio Gorontalo pagi hari ini, dan Fanny akan temani sahabat budaya yang pasti sampai di jam 10 ya. Terus ada beberapa informasi yang Tienga mau hadirkan. Salah satunya nih sahabat budaya, karena so panas, tumit coba diperhatikan baik-baik ya. Efek panas ya. Jadi banyak pakai apa ya, minyak apa ya? Pokoknya minyak yang bisa membuat kita tumit kita itu tidak terbelah-belah ya, atau pecah-pecah ya, karena efek panas ya, pengaruh panas ya. Jadi kalau dibilang juga kemarau itu mulai mempengaruhi pertanian di Huyada'ap, petani tunda tanam padi. Ini dia sahabat budaya, dampak musim kemarau di Kecamatan Duhiada'ap, sahabat budaya, Kabupaten Pohuwato sana, sampai sekarang itu belum terlalu dirasakan masyarakat. Pemerintah kecamatan juga belum menerima laporan mengenai krisis air bersih akibat berkurangnya curah hujan. Camat Duhiada'ap, Pak Burhan, Bu Inakumo Putih itu mengatakan hingga saat ini kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat terpenuhi meski dampak musim kemarau itu mulai dirasakan oleh para petani, terutama pada sektor pertanian nih sahabat budaya. Karena sampai saat ini sahabat budaya, seperti laporan dari Pak Kepala Desa, di mana belum ada laporan kekurangan air bersih ya. Namun berkurangnya pasokan air ke lahan pertanian bukan semata-mata disebabkan musim kemarau. Tingginya sedimentasi yang menutup saluran irigasi menyebabkan aliran air ke sawah itu menjadi tidak optimal. Bahkan Buran menjelaskan Kecamatan Duhiada'ap memiliki sekitar 1.500 hektar lahan persawahan. Namun sebagian petani itu memilih menunda masa tanam padi sebagai langkah antisipasi untuk menghindari resiko gagal panen apabila pasokan air terus berkurang. Karena beberapa petani melakukan penanaman karena mengantisipasi kemungkinan gagal panen. Mereka berharap dapat beralih menanam komoditas hortikultura dan tanaman lainnya yang membutuhkan air lebih sedikit. Para petani juga berharap pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat memfasilitasi penyediaan benih hortikultura maupun komoditas alternatif lainnya agar proses alih tanam ini dapat segera dilakukan. Begitu sahabat budaya, mengotato mengodla'a. Tetap bersama dengan Perempat Era di Gorontalo, dan kita masih dengan lagu-lagu Nusantara, terus juga informasi untuk sahabat budaya semuanya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: Didi Lopalo-Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Palo-Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Palo-Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Palo-Palo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Palo-Palo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
2: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
3: Sudah!
2: Ayo maju!
3: Sudah!
2: Serang!
3: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
1: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
4: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
1: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Sahabat budaya, saman adalah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Kabupaten Gayo, Lues, Aceh. Tarian ini menampilkan gerakan serempak yang dipadukan dengan tepuk tangan dan tepukan dada dan syair berbahasa Gayo. Kekompakan para penari menjadi ciri khas terutama dalam setiap pertunjukannya. Saman sering dipentaskan pada acara adat, perayaan, dan penyambutan tamu. Kesenian ini mencerminkan nilai kebersamaan, disiplin, dan kerjasama masyarakat Gayo. Pada tahun 2011, saman ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi, Odu Oloh.

Oke, sahabat budaya MPLS ramah ya. Kalau pagi-pagi sudah ada salam sapa murid baru dengan ramah seluruh guru, panitia MPLS dan panitia tim organisasi. Terus adik-adik di sekolah juga disuruh ini ya, sholat duha berjamaah, masya Allah. Kemudian identifikasi awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar murid, asesmen literasi, asesmen numerasi dan asesmen bakat dan minat. Itu dari Kemendikdasmen ya. Terus juga ada unjuk karya murid baru, minat dan bakat. Terus juga pasti ada waktunya istirahat juga ya. Terus ada sosialisasi tata tertib lalu lintas dan kenakalan remaja. Ada literasi digital, refleksi dan terakhir ada doa ya. Ini MPLS ramah yang ada di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ya. Untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. 2026 poli ya, bukan 2025. Oke, selamat pagi buat guru-guru, kepala sekolah dan juga panitia dari OSIS yang saat ini sementara dengan tugas-tugasnya di MPLS nyaman ya, nyaman dan ramah, penuh persahabatan, penuh kebersamaan sehingga semua peserta begitu rasa nyaman, rasa-rasa sesuatu yang pulang ya, karena di samping ada tiang waktu jalan-jalan di samping kiri kanan dari muka sampai belakang tuh ada kantin, enak dong ya, tidak perlu jalan-jalan lagi di luar sekolah karena lengkap semuanya, anak-anak tidak perlu jalan-jalan, terus katanya bisa bayar pakai kris juga, masya Allah itu lebih luar biasa lagi ya. Jadi tidak perlu bawa uang, bawa ya, tap ya, apa bisa ini ke dana, bisa mereka beli pakai ya, bayarnya pakai kris. Oke, terima kasih, salam sehat buat semuanya dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Cibakutai.
2: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.

0: Dari Alfa Omega, sahabat budaya, mau tato mau ngedula apa gini sudah menemani suasana pagi kita semuanya. Walolo habari yang ada di rumah, hemongola sekarang. Yang pasti nanti dong jawab kamari. Lagi bernafas, eng. Ya, pagi ini semangat ya buat semuanya. Yang terus bersama dengan perempat RRI Gorontalo di Lalipata sarapan pagi ya. Biar bakar ja Allah tidak mau anfal sakimah ya. Karena biasanya ibu-ibu selalu asik bakar ja, sudah pak lupa mau sarapan pagi. Padahal dorang ada masa sarapan untuk keluarga. Buat dorang nih yang dapat lupa ada bahas sarapan. Saking so sibuk. Oke, terima kasih pagi ini terus bersama dengan perempat RRI Gorontalo. Dan kembali lagi sahabat budaya yang rangkum satu informasi dari rri.co.id sahabat budaya. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP kepada kantor wilayah ATR garing BPN Provinsi Gorontalo terkait dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di Kota Gorontalo. Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Muslimin B. Putra, kepada Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil ATR garing BPN Provinsi Gorontalo, Insinyur Aspar SSIT MPA yang mewakili Kepala Kanwil ATR garing BPN Gorontalo di kantor Ombudsman Gorontalo di hari Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Ombudsman meminta Kanwil ATR garing BPR Gorontalo menindaklanjuti tindakan kolektif yang tercantum dalam LHP paling lambat 30 hari kerja. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra menjelaskan bahwa penyerahan LHP merupakan pelaksanaan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menyampaikan saran kepada penyelenggara negara dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan sahabat budaya, Ombudsman menemukan adanya dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur yang dilakukan kantor pertanahan Kota Gorontalo dalam proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB nomor induk bidang elektronik NIBEL atau NIBEL 30.1.000.15 atas nama PT Alif Satya Perkasa yang berlokasi di Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dan bahkan menjelaskan perkara ini bermula pada September 2025 ketika terjadi sengketa lahan antara Jubaida Oli dan PT Alif Satya Perkasa. Lengkapnya sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya, mau tato mengedua as. Bagaimana kabar buat yang sudah di tempat kerja ya? Karena sekarang sudah jam 7, lebih 44 menit di lalipata absen ya. Biasanya kalau tolong so sampai di kantor, terus so baca cerita, terus so ada langsung taruh tas, kongso mulai buka laptop, kadangkala kita lupa absen ya. Karena saking seriusnya ya, jadi konsen di absen dulu ya. Biar tidak terlambat polibah absen. Karena tidak bisa begitu. So asik bekerja kong ini, tiba-tiba, aduh belum mbak absen ternyata sahabat budaya. Oke sahabat budaya, kita lanjut lagi sahabat budaya dengan informasi berikutnya yang tidak rangkum di KBRN, di mana lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di kota Bekasi, Jawa Barat dinilai mengkhawatirkan. Selain angkanya yang bisa dibilang fantastik, kelompok LGBT juga sudah mulai berani terang-terangan menunjukkan keberadaannya. Berdasarkan peraturan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia, MUI Kota Bekasi, Abu Didat, baru-bar ini MUI disambangi kelompok LGBT. Bahkan kepada MUI, mereka mengklaim jumlah individu LGBT di Kota Bekasi saat ini mencapai 6.000 individu sahabat budaya. Meski data yang disampaikan bukanlah data resmi dan bisa disebut klaim sepihak, namun ini tidak bisa diabaikan. Perlu ada penyingkapan serius dari pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Menurut Abu Didat, perlu ada solusi menangani persoalan ini, apalagi saat ini kelompok LGBT sudah tidak lagi bergerak dalam area remang-remang. Mereka sudah berani terang-terangan, terbukti mereka berani mendatangi MUI dan menyampaikan jumlah keberadaan mereka yang diklaim mencapai 6.000 individu. Sahabat budaya, dengan fakta itu MUI menuntut adanya langkah tegas dan solusi nyata pemangku kepentingan di Kota Bekasi, baik itu Pemkot Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi. Bahkan beliau mengatakan keberhasilan pembangunan sebuah daerah bukan saja diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata, namun juga ketahanan moral warganya. Jadi terhadap fenomena ini, Pemkot Bekasi harus mengambil sikap tegas serta fokus melakukan pembinaan terhadap perilaku penyimpangan tersebut, sahabat budaya mengutak atau mengudla'a. Jadi lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Di Lalipata buat teman-teman Pro4 RRI Gorontalo ya, jam 10 ya, bisa hadir di studio kita sama-sama nanti dengan pertemuan dengan pimpinan ya. Jadi tengah saya sampaikan di sini biar semuanya semangat ya. Oke, untuk sahabat budaya masih ada satu lagu lagi sebelum nanti kita akan bersama di obrolan Pak Kuni bersama Ti Pak Kuni di jam 8 nanti.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, bakar batu adalah tradisi memasak bersama yang berkembang di masyarakat Papua Pegunungan. Proses memasaknya menggunakan batu yang dipanaskan untuk mematangkan daging, umbi-umbian, dan sayuran. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk syukuran, perdamaian, atau perayaan berbagai peristiwa penting. Seluruh anggota masyarakat biasanya ikut terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi nilai utama yang terkandung dalam tradisi tersebut. Hingga kini, sahabat budaya bakar batu tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Papua. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan Tieng Avani pamit. Insya Allah nanti mendungai Polito pas jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah.